0: Kembali lagi di sini di Perompot FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi buat Abang Po yang baru bergabung. Anda sedang dengerin mantengin Perompot FM, Suara Budaya Jakarta. Ya, tema kita kali ini adalah balas dendam. Ya mohon maaf, misalkan, temanya kok ini banget sih. Gak apa-apa ya. Yang pasti kita kudu mengetahui dan kudu kagak nutup mata bahwa dalam lingkungan kita ada aja yang misalkan ada yang balas dendam atau yang tidak nyaman dengan apa yang pernah kita lakuin, kita pernah omong atau apa ya. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada Bang Harris. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Harris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga Pak E, kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Baik E, Masya Allah. Pasportnya dulu lo Be.
1: Boleh boleh
0: Bang. Alright, apa itu?
1: Perompot FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Iya. Yeah.
1: Jauhi balas dendam.
0: Nah itu dia. Kalau Bang Hari sendiri pernah kagak balas dendam atau orang lain sebaliknya?
1: Ya alhamdulillah sih Bang, kalau Aisy nggak pernah namanya balas dendam dendam gitu ya Bang ya.
0: Neber tuh.
1: Ya Allah yang bisa membalasnya Bang.
0: Alhamdulillah datu ya. Kan ya seperti halnya Pak Tupar tadi ya, memang jujur kacang
1: ini. Terserah.
0: Kenapa?
1: Gak apa-apa.
0: Benar-benar.
1: Kalau orang dendam wae terserah, kan ayah kan kadang nggak ada apa gimana ya kan.
0: Iya.
1: Paling ayah minta maaf gitu kan. Karena ada salah-salah apa perbuatan.
0: Iya, yang mungkin
1: bukan perbuatan kita kan.
0: Beneran yang mungkin kita kagak kita lupa, mungkin hilaf atau apa kita enggak ngeh gitu, jadi orang lain yang ngebales daya gitu ya.
1: Bahkan dijaga kan perbuatan, omongan, Bang. Kita saling dulu kan, Bang.
0: Itu dia. Kadang mungkin kita suka mungkin kita kita kan dulu nih kita pernah muda nih katanya begitu. Ya, tapi mungkin kita lupa dulu kita pernah orangnya tambeng, istilahnya kita jauh dari agami atau mungkin jiwa mudanya, darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah. Nah, itu dia ya, jadi kita nyanyi dah tuh. Ya, seperti itu. Nah, yoi nebar. Tapi mungkin memang itu bagian dari fase kehidupan kita kali, dan kita kagak menutup mata itu bisa terjadi gitu Bang Aris ya.
1: Betul Bang. Iya Bang, ayah juga ngakuin Bang dulu waktu masih muda Mas, sering gitu Bang, kadang balas dendam sama orang itu kan udah masa-masa muda dulu Bang gitu tapi sekarang mah ya kita berpikir jernih lah Bang, kita filter dulu lah Bang
0: segala gitu Bang. Tapi gini Bang Harris, mungkin Bang Harris kagak pernah melakukan hal yang ini, tetapi Bang Harris yang pernah dikecewain atau disudutkan atau apa dah tuh ya, dalam bentuk negatif istilah kate balas dendam, ada kagak di orang lain di masa lalu Bang Haris yang dalam artian dia minta maaf karena pernah melakukan sesuatu balas dendam karena perbuatan yang mungkin Bang Haris pernah lakuin ke dia?
1: Oh kalau itu sih enggak Bang,
0: kagak ada.
1: Kalau ayah kan kalau emang punya salah-salah sama orang gitu ya tetap minta maaf gitu.
0: Tapi ente pernah salah sama aneh waktu itu lupa minta maaf. Iya, katanya, iya kita mau apa on air waktu itu dah lupa dia, ya udah deh kita nggak apa-apa deh. Contoh ya Bang Haris ya. Iya, oke, baik. Nih Bang Haris, ade salam dari Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum, Bang Haris, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Ya tetap semangat ya Bang Haris katanya.
1: Alhamdulillah, terima kasih
0: ya Bang Haris sudah jemur belum katanya?
1: Belum
0: nih Bang. Belonan. Tapi tumate hari udah ngelongok belum?
1: Udah po, itu Bang udah.
0: Oh udah ya? Pasti gitu. Oke tuh, udah siap katanya Uni Linda.
1: Belum keluar nih, ayo lagi di rumah gitu lagi nungguin istri lagi beli
0: nasi merah.
1: Nasi merah.
0: Pakai gorengan. Waduh, iya sih benernya enak sih ya. Tapi lo ya gimana ya? Tiap hari gitulah katanya kagak ya, tapi kembali lagi sama kita ya. Makanya air putih banyakin, olahraga begitu kali ya Bang Aris ya.
1: Kalau nasi merah kan kadar gulanya kan rendah gitu Bang.
0: Iya, kadar minyaknya tinggi. Kolesterol ya. Tapi enggak apa-apa sesekali Bang Aris ya, atau enggak misalkan sebelum iya, sebelum dimakan diperes dulu ame tisu. Iya. Bang Aris.
1: Kalau gorengan kadar minyaknya tinggi ya gorengan.
0: Iya, nebar. Ini ada Pak Herman Ganesha nih Parung Panjang Bogor. Bang Aris, udah jemur belum? Matahari udah mulai panas nih katanya.
1: Iya, iya Bang Herman, bentar lagi nih.
0: Bentaran lagi.
1: Ada urusan sama Bang Wawan.
0: Yoi, kudu nanti daripada nanti Bang Wawan balas dendam. Ya enggak dah, nauzubillah deh ya, kagak. Oke, okay. Ada Bu Ani, assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris, semangat ya, jangan lupa berjemurnya katanya.
1: Alhamdulillah, Bu Ani juga sehat selalu Bu Ani.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Oke, baik, Bang Haris mau kirim salam buat siapa ente?
1: Ya salamnya pertama untuk Bang Wawan ya,
0: sehat selalu Bang Wawan. Terima kasih Bang Haris juga.
1: Ya untuk Pak Jikong Dani, sehat selalu Pak Ji.
0: Amin.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Dapat rezekinya Pak Haji.
0: Amin.
1: Nah, untuk Bu Ani, Bu Dindin, Bu Nilinda, Bu Titi Dewi, Bu Alma, Kak Kungjo, Bang Herman Ganesha, Bu Miati dan Pak Mukaimin.
0: Mukaimin, iya.
1: Oke, Bang Hasan, Bang Bilang, semuanya deh Bang deh yang
0: semua
1: ada
0: aja.
1: Di 4F.
0: Siap.
1: Pak Tupar, sehat selalu Pak Tupar. Tadi maaf nih saya gak bisa WA gitu.
0: Agak nape, ini ada lagi nih Uda Wahyu di Bintaro. Ya Aura pergi ke Kali Anyar. Selamat pagi Bang Haris di Kali Anyar.
1: Alhamdulillah, selamat pagi juga Bang Uda Wahyu. Terima kasih Uda Wahyu. Sehat selalu ya Uda Wahyu.
0: Siap. Terus Ade Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Assalamualaikum Bang Haris, benar Bang Haris jangan dibalas dendam lagi. Tetap semangat, sehat selalu katanya.
1: Iya Masya Allah. Pak Lutfi, sehat selalu Pak Lutfi ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Lutfi.
0: Udah itu aja.
1: Iya Bang, gitu
0: ya
1: Bang deh.
0: Oke deh.
1: Bagus semua yang ada di Propat FM.
0: Yoi, siap. Jangan lupa Datu Bakwan ya, nanti daripada dingin.
1: Bakwan.
0: Yoi. Tetap semangat, salam sama positif ya Bang.
1: Iya Bang, iya Bang.
0: Iya, saik-saik
1: dah. Salamin Bang.
0: Iya, siap. Oke. Sami-sami Bang. Assalamualaikum Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Harris Kali Anyar. Udah gitu ade Bu. Ya, udah baru kita mau angkat. Udah gitu ade Bu. Ya udah sembari nunggu deh ya. Kita bacain dulu

0: On, salam sehat selalu ada di keluarga. Oke. Bentaran ayo baca dulu. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat selalu. Ada di keluarga saya yang paling saya benci banget karena mulutnya itu lemes loh ya, suka ingin menyinggung saya, ngata-ngatain saya, tapi saya diemin aja dah kalau diladenin jadi berantem. Soalnya dia orangnya emosian, suka saya balas dengan sindiran langsung dah, ngoceh-ngoceh nyerocos dari pagi sampai siang, ngomongnya enggak jelas. Sebenarnya saya puding agar-agar kali, pusing kali ya, salah nulis nih ya, dan banget ya, pusing banget sama dia. Kalau melihat muka dia pengen ditonjok aja, eh jangan bujuk ya, tapi saya bisa tahan emosi. Nah itu cakep dah tuh ya. Tapi saya bisa tahan emosi kok, buat apa dendam? Cakep udah tuh, apa gunanya? Biar nanti Allah yang balas aja deh, ya yeah, begitu. Yeah. Siap. Terima kasih Mbak Asi. Yeah. Lanjut lagi ada Pak Lutfi di Tanjuralang Bogor. Assalamualaikum, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jauhi balas dendam. Karena balas dendam tidak menyelesaikan masalah, bahkan jadi masalah baru. Nanti juga dia akan dapat balasan dari orang lain. Demikian Bang Wawan. Same-same. Terima kasih Pak Lutfi, the teacher. Atuk lagi deh ya. Ade Pak Yanto di Sukatani Depok. Oke, okay, apa itu tadi? Bentaran, kita lokit dulu dah Pak. Balas dendam yang kampanye dengan membayar pemilih, menyimpan dendam. Kalau berkuasa akan menggunakan kekuasaan untuk uang. Yang masuk kuliah membayar utang, uang berlebihan. Nanti setelah kerja akan berkuasa mengambil modal. Akhirnya biaya layanan tinggi yang masuk kerja dan menyuap ada dendam. Mengembalikan modal gitu ya. Oke, okay. Pak Yanto makasih untuk sudah merespon ya. Sehat selalu Pak Yanto ya. Oke, okay, baik. Udah siap-siap di ujung line telepon dari Zimbabwe. Waduh, Zimbabwe jauh bener. Kagak ya. Dari Pondok Gede ya. Aki Adi, assalamualaikum Aki Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saik. Pasportnya Aki Adi.
1: Pro 4 FM Suara Budaya. Jauhi dendam.
0: Yoi. Nah, kalau Aki Adi selama hidupnya nih, pernah kagak balas dendam atau pernah orang lain balas dendam karena sifat yang mungkin kita lupa, kita kagak tahu, atau mulut kita yang lemes gitu?
1: Gak pernah dong.
0: Gak pernah. Wih, hebat, alhamdulillah ya. Tapi kalau Aki Adi melihat hal ini gimana tuh? Kalau orang balas dendam seperti apa? Aki Adi menyorotinya kayak gimana?
1: Kita hadapi dengan dingin aja.
0: Hadapi dengan dingin. Enggak, misalkan orang lain nih, orang lain di sebelahnya Aki Adi, misalkan nih Aye nih, ya. Aye ngomong sama Aki Adi, Aye gemes dah tuh sama si itu tuh. Aye pengen tonjok aja dah tembok. Dia begini-begini nyakitin hati Aye. Nah, apa yang Aki Adi lakuin?
1: Enggak usah dilayanin, tinggal aja.
0: Tinggal aja, bukan dikomporin kan ya?
1: Bukan dikomporin.
0: Cakep dah tuh. Iya.
1: Karena begini ya Dawan.
0: Gimana?
1: Manusia yang hebat itu yang bisa mengendalikan hawa nafsunya.
0: Cakep. Manusia hebat itu Aki Adi. Gitu ya.
1: Itu. Patokan Aki itu aja.
0: Ya Allah, pakai dipatok dah ya Aki Adi ya.
1: Yang iya, bisa mengendalikan hawa nafsunya itu orang paling hebat.
0: Ya, iya.
1: Lanjut
0: ya.
1: Doang.
0: Lanjut lagi. Yang pasti Aki Adi tidak ada seperti itu, dan pastinya kalau ada orang yang mau balas dendam, Aki saranin begitu ya, jangan sampai dikomporin atau apa, tetapi kasih masukan input yang baik begitu ya.
1: Iya, kasih yang baik-baik aja.
0: Siap.
1: Karena kita ini kan manusia yang punya nafsu semua.
0: Beneran. Siap. Oke. Okay. Ini posisi Aki Adi udah sarapan belum?
1: Lagi sarapan kopi pahit.
0: Bujo, kopi itu sarapan. Air putih udah lebom.
1: Sama ubi-ubian ini.
0: Ubi-ubian, waduh, cakep dah tuh. Seratnya tinggi bener dah, ye. Yeah. Ini ada salam dari Mas Bayu di Cibubur. Assalamualaikum Aki Adi. Bener Mak Aki Adi, jaga kesehatan, tetap semangat, katanya gitu.
1: Oke, terima kasih.
0: Unilinda di Kedoya. Assalamualaikum Aki Adi, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Tetap semangat selalu.
1: Siap. Terima kasih.
0: Terus Aki Adi mau kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk Pandang Cilengsi, Penyo.
0: Ini ada lagi nih.

0: Pak Mukimi nama Bu Yati, assalamualaikum Bang Wawan, tolong sampaikan salam saya, katanya buat Aki Hadi.
1: Terima kasih Pak Pogimin, semoga Bu Yatinya semua sehat selalu.
0: Terus
1: semangat.
0: Ada Pak Gustaman di Lewiliang Bogor. Salam buat Aki Hadi. Kumaha ieu teh kabarna?
1: Alhamdulillah damang, sehat. Merdeka.
0: Merdeka. Terus ada Bang Harris.
1: Tetap merdeka.
0: Yoi, Bang Harris di Kalianyar. Selamat pagi Aki Hadi, sehat-sehat selalu ya Aki Hadi, katanya begitu.
1: Atuh nuhun Kang Harris di Kalianyar, sehat selalu, Bang.
0: Terus ada Uda Wayu di Bintaro. Assalamualaikum Aki Hadi, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Berikutnya ada Ibu Helmi di Cengreng. Assalamualaikum Aki Hadi, gimana kabarnya? Tetap semangat, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu.
0: Oke, baik. Aki Hadi mau kirim salam buat siapa?
1: Untuk Pak Akak Kungjo yang ada di sana. Sehat selalu, jaga kesehatan, semangat. Untuk Bang Aris juga, terima kasih Bang Aris. Untuk Bang Tono yang di Pondok Gede, udah naik belum?
0: Belum, masih mungkin lagi nyetir kali deh ya.
1: Mungkin ya, lagi sibuk ya.
0: Lagi sibuk, amin, baik deh.
1: Untuk Pak Hasan yang di Jasinga juga, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, siap, benar, oke.
1: Abah Kusna,
0: Abah Kusna juga.
1: Abah Haji Suhanda yang ada di Lebak Maja Banten tuh. Untuk sehat-sehat selalu.
0: Amin. Siap.
1: Untuk Uda Wawan, jaga kesehatan.
0: Siap. Semangat. Terima kasih, Aki Hadi.
1: Panjang umur berkah.
0: Amin ya Allah. Pak Haji, Aki Hadi juga gitu deh ya.
1: Udah, terima kasih Uda Wawan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pamit mungkurnya. Oke, siap. Di belakang Aki Hadi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Aki Hadi juga mendapatkan sapa dari Ibu Titi Dewi Jembatan Besi. Aki Hadi kumaha damang wilajeng enjing Aki Hadi. Yang melalui telepon 021 udah kita paranin. Ayo, halo. Udah masuk? Mana nih? Lupa dia. Ya udah, telepon lagi deh ya. Sabaran apa? Ya kan kalau udah kita pencet, aku udah sabar deh ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112498. Halo, assalamualaikum Tut. Assalamualaikum Tut. Assalamualaikum, selamat pagi. Udah masuk?
2: Tut.
0: Ya, dia balas sama Tut juga.
2: Halo.
0: Halo juga. Passwordnya?
2: Selamat pagi.
0: Pagi juga. Passwordnya?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Passwordnya?
2: Selamat pagi.
0: Allahu Akbar. Udah bilang selamat pagi. Ya Allah.
2: Apa passwordnya Bang Bawan?
0: Hey Ica Marica. Hey. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Passwordnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jauhi balas dendam Ica Marica. Hey.
2: Pro 4 FM Suara Budaya
0: Jakarta.
2: Ya, karena jauhi balas dendam.
0: Nah,
2: gitu.
0: Itu dia, iya. Agak kareba, Ica.
2: Baji-baji sih.
0: Baji-baji, alhamdulillah. Oh, Ica udah masuk lagi, senang banget dah ya.
2: Iya. Selama 2 tahun pernah masuk ya sama Bang Wawan ya.
0: Selama 2 tahun berlebihan, 15 tahun. Ica kagak masuk di mari. Ica, Ica. Nah, Ica memandang balas dendam seperti apa? Ica pernah tidak balas dendam atau orang lain yang balas dendam?
2: Balas dendam.
0: Iya.
2: Balas dendam itu nggak boleh, Bang Wawan. Balas boleh. Dendam.
0: Iya. Jadi balas apa dong?
2: Balasnya kue gitu.
0: Siap, nggak apa-apa. Tapi gini.
2: Balas kue.
0: Iya. Kalau Ica lihat orang.
2: Balas kebaikan lah.
0: Balas kebaikan.
2: Kalau misalnya dijahatin gitu, balas kebaikan supaya sadar dia.
0: Oh gitu ya, baik. Tapi Ica kalau melihat orang lain,
2: katanya bang Wawan kalau ada misalnya yang pelit gitu ya sama kita ya, pelit gitu tuh. Kita kasih apa gitu sama dia gitu.
0: Oh gitu.
2: Supaya kayak gitu.
0: Siap.
2: Kalau dia pedes sama kita kasih apa gitu sama dia.
0: Oh, itu cara jitunya Ica ya. Tapi kalau Ica melihat orang lain balas dendam, Ica apa? Ica ngomporin, Ica kasih.
2: Kalau aku nggak mau itu, nggak mau kepoin dia, biarin aja lah, terserah dia.
0: Oh gitu. Jadi nggak ada, Ica diem aja. Misalkan nih, ada orang lain, Tahu nggak Ica?
2: Dia,
0: oh gitu, Ica nggak ikut campur gak begitu.
2: Mau.
0: Tapi nggak ada Ica ngasih masukan, jangan kagak baik.
2: Kayak gini,
0: jangan kamu kayak begitu, Ki. Gitu ya.
2: Iya, jangan begitu, tidak boleh.
0: Iya, begitu. Nanti kamu ntar, iya.
2: Apa?
0: Iya, nanti kamu nggak dikasih palu butung, gitu nih.
2: Nanti kamu tidak dikasih palu basah sama palu butung.
0: Iya.
2: Sama apa lagi tuh sama
0: Coto Makassar, Mi? Iya, begitu ya.
2: Iya, sama Jalan Kote.
0: Jalan Kote? Janji Ica mau ngasih Jalan Kote. Lupa-lupa, Mi? Gitu ya. Gitu ya.
2: Kalau butuh sama es pisang itu.
0: Aduh, iya. Pisang epe? Begitu juga ya.
2: Pisang itu juga ada.
0: Iya. Aduh, jangan bicara pagi-pagi. Ini belum sarapan kita, Mi? Aha.
2: Itu, Mi. Jangan, Mi.
0: Jangan, Mi. Oke, okay, bye. Ica,
2: pokoknya Bang Wawan saya itu nggak boleh balas dendam, gak Bang balas Wawan dendam, kalau kita disakiti, kita dilukai gitu. Pokoknya jangan balas dendam.
0: Siap.
2: Kan ada lagunya Bang Wawan itu.
0: Apa tuh?
2: Lagu Minang.
0: Apa tuh? Apa? Coba dikit aja.
2: Judulnya jangan sampai menaruh dendam.
0: Jangan sampai menaruh dendam buat tua mana tuh Ica.
2: Iya. Aku mau dong. Aku mau menin. Untuk Bang Wawan dong.
0: Dikit aja boleh dong. Dikit aja lobe.
2: Satu bait aja.
0: Iya, jangan satu buku.
2: Aku
0: Iya.
2: Aku mau ini deh.
0: Mau apa?

0: dandang, walaupunlah dirukoi. Itu kan gak boleh dibalas dendam.
1: Itu cakep bener dah tuh ya. Mudah-mudahan Isha jadi contoh yang baik buat
0: jangan
1: semuanya.
0: Lah, kalau aku jangan sampai balas dendam.
1: Jangan, jangan.
0: Kan kata Pak Ustadz Usyadza gitu, gak boleh balas dendam. Kalau balas dendam itu katanya
1: Oke, siap. Ica dapat salam nih dari Pak Mukimin sama Ibu Yati. Assalamualaikum Ica. Mbak Ica salam kenal. Sehat selalu ya, suaranya
0: terima
1: bagus.
0: Terima kasih, aku selalu itu. Aku selalu ini kalau dangdut gitu. Tapi Ica
1: iya, katanya suaranya Ica bagus. Katanya Pak Mukimin sama Ibu Yati. Kenapa ya?
0: Habis itu kemarin Batiara ituin.
1: Oh gitu.
0: Nama aku diblokir
1: untuk
0: Batiara, nggak boleh WA lagi. Ya sudah, aku bilang telepon aja ke Bang Wawan. Iya kan Bang Wawan.
1: Nggak apa-apa. Enggak kok nggak diblokir. Mungkin kondisinya.
0: Iya katanya Ica selalu ngambek telepon nggak diangkat gitu. Emang nggak diangkat teleponku. Teleponku tuh aku masih di awal-awal nggak diangkat.
1: Kudu sabar.
0: Jadi aku ngambek.
1: Jangan ngambek.
0: Katanya kamu. Kamu katanya selalu ngambek itu Ica.
1: Jangan ngambek lagi ya. Cep.
0: Habis itu nama aku diblokir sama Putiara. Jadi aku gak masuk lagi sama dia. Aku mau masuk sama Konana aja. Masuknya sama Bang Wawal, sama Bang
1: Tuncu. Agak diblokir kok. Sip.
0: Tapi enggak apa-apa. Aku enggak balas dendam kok.
1: Iya, cakep kalau gitu. Ini ada salam lagi.
0: Meskipun aku tunggu dulu Bang Wawal. Meskipun aku diblok tapi tetap nelpon kok.
1: Gitu ya. Iya, amin. Siap deh.
0: Iya kan?
1: Iya. Ada salam lagi dari Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum. Ya, apa kabar Ica?
0: Sehat selalu ya, Ica. Alhamdulillah sehat.
1: Siap. Terus ada lagi dari Uni Linda
0: Yanti. Bapak juga sehat ya semuanya.
1: Iya, ada Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Ica, senyum mau menggoda apa nih? Senyummu menggoda ranca masuk dalam rekam dapur Ica. Semangat Ica lomba 4 17 Agustus katanya.
0: Makasih banyak.
1: Oke, siap, baik.
0: Bang udah ya.
1: Bentar ini ada lagi. Tuh kan dikasih kesempatan dia begini nih. Nona Ica udah sarapan apa belum? Suaranya merdu sekali kata Pak Herman Ganesha.
0: Alhamdulillah dia sudah makan nasi kuning.
1: Siap. Terus ada lagi ada Uda Suhatman di Palu Pamulang. Salam buat Kakak Ica ya. Salam kenal katanya.
0: Salam kembali. Salam kenal.
1: Pak Agus Taman di Lewuliang. Salam.
0: Banyak ya Bang Wawan.
1: Iya, salam buat Ica Bang Wawan. Pak Agus Taman.
0: Salam kembali, Pak. Salam kena juga pokoknya semuanya yang belum kena juga.
1: Siap deh. Baik kalau begitu.
0: Kan aku ini Bang Wawan jalan telepon pagi-pagi soalnya kalau sebagian kadang sibuk. Jadi aku ini kan Sabtu Minggu jadi santai-santai lah.
1: Gitu. Iya.
0: Kan nelpon pas Bang Wawan lagi.
1: Iya deh, enggak apa-apa. Tetap semangat ya Ica ya.
0: Bawan udah ya.
1: Siap, iya. Mari kini.
0: Pokoknya sayang buat semuanya aja. Iya,
1: siap, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caca Marica tadi. Okay. Ada Pak Mukaimen nama Ibu Yaiti Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Action.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Wawan.
1: Komplak.
2: Pro 4 FM
3: Suara Budaya Jakarta
2: Jauhi Dendam.
1: Oke, baik. Nah, kalau Bu Yati dulu dah pernah balas dendam dah?
2: Ya, sebenarnya sih kalau menurut emosi memang iya Bang Wawan. Iya, menurut emosi mah saya tuh ya, masalah balas dendam itu tidak ada habis-habisnya kalau menurut emosi.
1: Begitu ya?
2: Iya, misalnya saya misalnya diejek apa dihina itu kan sering sekali itu.
1: Gitu ya. Tapi mungkin sekarang ini Bu Yati udah kebebel bukan bebel dalam artian udah kebal gitu deh ya. Ya udah deh. Ya, gitu ya.
2: Sangat kebal sekali terus alhamdulillah itu banyak yang menasihati saya
1: gitu dia. Siap cakep dah tuh jadi hatinya agak-agak udah lapang gitu deh ya.
2: Iya, berusaha supaya melapangkan Bang Wawan.
1: Cakep gitu kudu begitu dah sabar ya. Siap.
2: Iya,
1: nah.
2: Iya.
1: Kalau kenapa?
2: Kalau saya itu banyak yang menasihati, udah nggak usah dibalas. Semoga Allah nanti membalas yang lebih kejam.
1: Ya Allah, membalas lebih kejam. Ya Allah yang nasihatin begitu benar. Iya.
2: Ya kan jarang menasihati juga ikut melihat itu.
1: Kesel apa? Kesel. Ya gitu dah, kesel banget gitu ya.
2: Iya, maksudnya kan merasa gini. Empati. Orang sudah dikasih kekurangan kok selalu dihina dan selalu dijakin gitu.
1: Benar. Iya deh. Beneran kalau begitu. Kalau Pak Mukaimin gimana?
3: Kalau saya masalah balas dendam ya.
1: Yo piye?
3: Enggak usah. Soalnya ya di terima aja, didiami aja. Nah, ya nanti kalau berulang-ulang kali ya punya rasa mau balas dendam, tapi ya tetap saya tahankan, enggak usah balas dendam itu aja.
1: Begitu ya. Wah, keren dah tuh. Cakep.
3: Iya.
1: Tapi kalau yang ini nih, pendengar-pendengar fans ya, Pak Mukimin sama Bu Yati kagak balas dendam, tapi balas dengan menyapa pagi-pagi. Nah, ini cakep benar nih.
2: Iya.
1: Ade, Bang Harris di Kalianyar, selamat pagi Bu Yati dan Pak Mukimin. Banyak-banyak bersabar deh ya, Bu. Ya, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, katanya gitu.
2: Iya, ya, Bang Harris.
3: Oke, Bang Harris juga sehat selalu.
2: Sudah ke lapangan belum?
1: Belum kayaknya.
3: Sudah berjemur belum?
1: Belum. Lagi nunggu lagi nunggu bakwan.
2: Iya, nanti beli bakwan ke sama nasi merah katanya.
1: Itu dia. Terus ada Uni Linda Yanti, assalamualaikum Bu Yati dan Pak Mukimin. Apa kabarnya? Tentu sehat-sehat saja bukan? Semangat selalu, panjang umur, banyak rezeki, amin ya robbal alamin katanya.
2: Amin Uni Linda juga.
3: Sehat selalu.
1: Oke. Terus ada Pak Yayat di Curug Tangerang, assalamualaikum Pak Mukimin sama Bu Yati, salam kenal dari saya Yayat di Curug Tangerang katanya.
2: Salam kenal balik Pak Yayat. Oke, sehat selalu.
1: Terus mau kirim salam buat siapa?
2: Buat Kakung Jo,
3: sama Uti.
1: Aha.
2: Bu Umi,
3: Bu Elmi, sama
2: Ali sama Tama.
1: Iya, siap, baik kalau gitu.
2: Iya. Dan Bang Haris.
3: Bang Haris kalianya.
2: Iya. Dan
1: siapa?
2: Buat semuanya saja, Bang.
1: Siap, cakep. Iya deh, kalau gitu.
3: Buat Bang Yawat, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rob, terima kasih. Sama sehat, juga kebalikannya.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sehat selalu ya.
2: Iya, berbalas sehat selalu.
1: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, bye. 0213504510. Ada Pak Yayat di Curug Tangerang katanya, waalaikumsalam Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Balas dendam adalah perbuatan yang tidak baik. Seharusnya kita introspeksi gitu kali, Bang. Oke, baik. Berikutnya sebentar, yang udah masuk telepon tahan dulu ya. Oke, Kang Nurdin Gafer di Bogor, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ya pagi Abang, lagi sambil ngopi nih, sambil gosok batu akik. Hadir aja untuk Abang Wawan, makasih. Waduh, batu akiknya api nih jenisnya nih. Cakep dah. Pak Yanto di Sukatani Depok ya. Balas denda. Ya oh ini udah tadi ya. Oke. Halo. Volume radionya dikecilin dong. Mohon maaf. Halo, assalamualaikum. Volume radionya tolong kecilkan bisa?
0: Halo. Sudah dimatiin.
1: Jangan dimatiin, kecilin aja Bu Umay. Oke.
0: Iya, masih bersuara nanti tadi.
1: Ya, feedback ya. Oke, Bu Umay, pasportnya boleh?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Suara Budaya Jakarta. Jauhi balas dendam.
1: Oke, kalau Bu Umi sendiri jujur kacang hijau, pernah kagak balas dendam waktu dulu?
0: Kayaknya pernah ya, cuman saya ingat-ingat yang mama.
1: Pokoknya
0: masih muda,
1: ranum-ranumnya waktu itu gitu ya.
0: Suka jengkel kalau dengar kata-kata gak enak gitu ya Bang Owan. Iya.
1: Apalagi mohon maaf Bu Umi.
0: Iya.
1: Apalagi mohon maaf kalau misalkan kalau perempuan kan ya, mohon maaf di saat mendapatkan datang bulan, ya emosinya tinggi bener. Apalagi disentuh diomongin, langsung lu apa lu? Gitu kali ya.
0: Ya, kalau saya gak gitu itu gitu. Wajar. Ya biasa aja saya anggapnya. Tapi kalau tetangga itu kayaknya saya pernah ingat gini. Jadi di halaman belakang itu kan dulu sumur kamar mandi masih jadi satu. Nah
4: ya itu mau ke belakang.
1: Yeah.
4: Ya, namanya udah buru-buru, ada ember kosong di depan dapur saya, saya pakai, saya pakai terus orang keadaan sepi, ya udah saya pakai dulu saya gitu, selesai saya taruh sini lagi, pas saya di dalam ada yang keluar itu ibu-ibu sebelah saya. Tapi nggak jejer persis sih, agak kesanan lagi. Dia terus duduk di depan itu tempat saya lagi masuk itu. Dia ngomong gini, nih ember saya siapa yang pakai sih? Wah ini ada yang pakai. Nggak ngomong-ngomong, biarin saya tungguin di sini. Saya pengen tahu ntar yang keluar siapa gitu. Macam rasa dalam hati, ya orang tadi sepi gak ada orang mau ngomong sama siapa. Akhirnya pas saya keluar dia diem aja, gak ngomong apa-apa, gak kayak tadi ngancam gitu. Nah terus saya, ya saya taruh lagi di situ, terus gak ada suara apa-apa. Tapi dalam hati saya tuh ember dipakai gitu aja kok yo ngancem-ngancem, nggak inget lagi hamil, bentar lagi mau lahiran, ntar kalau lahiran ya orang yang kayak gitu tuh kalau nggak bisa lahir-lahir kan jadi kesakitan sendiri, saya tuh gitu dalam hati. Nah terus pas nggak berapa lama, berapa hari gitu, tahu-tahu dia udah masuk rumah sakit mau lahiran. Nah terus ibu mertuanya itu senengan terus gitu ngeluh. Saya dengar orang udah dari semalam kok ya nggak lahir-lahir sampai siang kayak gini, udah mau sore kan ngerasain sakit terus. Nah saya dengar gitulah, ini kan semua tergantung Allah. Saya gitu juga terus, oh iya saya pernah ngomong ya dulu waktu saya pakai embernya, saya bilang mau lahiran kayak gitu nggak inget, ntar kalau lahirannya susah baru rasain.
1: Masya Allah.
4: Saya dengar mertuanya kalau gitu, saya tuh kasihan, nggak tega.
1: Siap-siap
4: lahiran sakit. Terus saya berdoa, ya Allah mudahkan lahirannya ya Allah. Kasihan saya tuh terus begitu bang. Mudahkan lahirannya, kasihan kalau sakit terus, mudah-mudahan cepat lahir.
1: Begitu ya, ya Allah.
4: Habis itu sore dengar kabar, katanya udah lahir, Alhamdulillah. Saya dengar juga, Alhamdulillah ya Allah, kau telah mengabulkan doa kami semua, udah lahir. Selamat Alhamdulillah, saya gitu aja.
1: Iya, cakep dah tuh.
4: Ya kalau sekarang sih, dengar apa-apa udah nggak kayak dulu waktu muda, nggak emosian gitu.
1: Iya cakep dah tuh.
4: Ngajak mau ngomong apa, saya pokoknya nggak pengen nambahin suara, nggak pengen nambahin masalah gitu aja pengawalan. Kalau dulu kayaknya gampang kebawa gitu, kalau dengar apa-apa kok kayak nggak tahan, orang kok nggak bisa baik-baik gitu, mesti pakai emosi ya gitu aja. Tapi sekarang sih Alhamdulillah orang sama tetangga saya ya biasa, nggak pernah berbuat macem-macem. Jadi kayaknya nggak ada masalah, nggak ada yang dendam-dendaman lagi gitu. Iya
1: gitu ya, itu yang aja penting, beneran-beneran. Nah ini penting ya, lagi nih, ada salam dari Pak Herman Ganesha di Parung Panjang. Bumi, sehat selalu ya, katanya begitu.
4: Amin. Terima kasih Pak Herman. Pak Herman sehat juga Pak Herman.
1: Betul betul. Terus ada lagi Bu Yati sama Pak Mukimin. Assalamualaikum. Bu Umi, apa kabar? Sehat-sehat ya.
4: Amin. Waalaikumsalam Pak Mukimin dan Bu Yati. Sehat juga. Terima kasih. Iya saya tuh jadi ya kalau tetangga ada yang minta tolong saya bisa nolong ya saya tolong, tapi jangan kayak dulu suka gampang emosi gitu. Iya saya sendiri juga tambah tua, nggak kayak waktu muda. Kadang-kadang dengar suara gitu terus gampang jengkel, kadang orang nggak bisa sabar kayak gitu ya. Udah kita sekarang udah baik-baik, suasana rukun. Yang dulu pada ngapain-ngapain tuh ya, uh-huh, sekarang udah almarhumah saya sendiri. Ya Allah, kok nggak bisa sampai tua, masih muda-muda, uh-huh, udah pada nggak ada, kasihan juga saya. Ya mudah-mudahan di maafin semua.
1: Amin, amin. Baik. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada Pak Agus Taman di Leweliang. Salam buat Bumi, jangan lupa sarapan pagi katanya.
4: Ya. Okay. Terima kasih Pak Agus Taman. Siap. Udah jam 6 sama.
1: Siap, baik. Ibu Mi mau kirim salam buat siapa? Itu aja.
4: Salam ya buat Pak Irman, okay, buat Pak Agus Taman, Pak Mukimin, Bu Yati, Pak itu siapa? Jauti, Bang Arif,
1: okay, baik.
4: Pak Siti, semua Bang Arif, tempat ya? Pandang juga.
1: Okay.
4: Iya, siap. Terus kemarin ada senggolan tuh dari mantan tuh, okay, Abah Kusna.
1: Siap, baik.
4: Makan tetangga.
1: Gak apa-apa, baik. Iya.
4: Terima okay kasih.
1: Siap. Ada sapa salam dari Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Tentu sehat-sehat ya saja, bukan?
4: Uni, terima kasih Uni. Siap. Sehat-sehat juga, okay, kan?
1: Baik.
4: Ya, bukan?
1: Bukan.
4: Bang Wawan, sehat selalu, selamat bertugas. Terima kasih Bang Wawan.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Umi ya. Dan jelang kabar berita pukul 8, jangan kemana-mana, tetap di mari bersama Ayah Bang Wawan di Promo FM Suara Budaya Jakarta.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
1: Lah, pentingnya buat apaan?
0: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
1: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
0: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
1: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
0: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
1: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
0: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Kabar berita jam 8.
3: Abang Po, suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Jumat kemarin resmi nerepin program penanggulangan wabah demam berdarah denggi atau DBD melalui metode Wolbachia di wilayah Kecamatan Cengkareng. Penerapan program itu ditandai dengan penyerahan 4.000 telur nyamuk Aedes aegypti yang diinfeksi bakteri Wolbachia di RPTRA Utama, Jalan Utama Raya, RT 0904, Kelurahan Cengkareng Barat. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Imron Syahrin nyampein bahwa atau lebih tepatnya mengimbau seluruh pihak terkait mulai dari unsur masyarakat dan stakeholder agar nyuksesin program itu. Dan diharapin Imron program Wolbachia di wilayah Kecamatan Cengkareng bisa terlaksana maksimal, dengan begitu warga akan terbebas dari penyakit demam berdarah denggi. Beralih ke berita lainnya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC mencatat pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 17% pada semester pertama 2026 di kawasan ekonomi khusus atau WKEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat, NTB, bila dibandingin dengan periode 2025 kemarin. Dan disampaikan bahwa di kawasan Mandalika, tren pertumbuhan terus berlanjut seiring semakin kuatnya posisi kawasan sebagai destinasi sport and lifestyle tourism. Dan disampaikan bahwa memasuki semester 2 2026, pihaknya optimis tren pertumbuhan akan semakin menguat seiring bergulir berbagai agenda strategis di seluruh kawasan. Sampai di mari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bersama ya Bang Wawan Dermawan Ismail di mari ya. Ya, yang pasti setiap pagi kita memberikan tema tematik ya. Yang pastinya mungkin ini kita tanpa menutup mata ya, ini terjadi di lingkungan kita atau buat kita sendiri juga ya, karena mungkin kembali lagi manusia kagak sempurna. Mungkin di masa lalu kita pernah balas dendam akan hal sesuatu ya, tetapi ya itulah, manusia kembali lagi, manusia kagak sempurna ya. Ayo bacain dulu WhatsApp yang udah masuk, tahan dulu. Ibu Iren atau Po Iren di Tangerang, kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wan. Po Iren di Tangerang, kita bisa mengatur cara orang lain berpikir positif, merasa mengontrol terlalu emosi, ini murni kesalahan, bisa disadari akibat persaingan, pembagian harta, sering perhatian manajer. Terima kasih Bang. Oh gitu ya, oke, gak apa-apa. Thank you very much. Terus ada Mbak Rini di Bintaro, waalaikumsalam Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jauhi balas dendam. Kalau ayah sekarang udah gak dendaman Bang ya, mungkin karena dah faktor U kali ya. Kalau dulu ayah kalau lagi disakitin orang, bawelnya kesel mulu ame tuh orang. Iya, siap deh Mbak Rini, terima kasih. Dan kalau yang satu ini gimana nih? Ada Bu Helmi di Tangerang, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasportnya Bu Helmi.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jauhi dendam.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Bu Helmi sendiri seperti apa perihal dendam ini sendiri?
1: Tadi kayaknya pagi jam 4 jam 5.44 ada telepon.
0: Ada telepon ya?
1: Iya, terus belinya beli sayur.
0: Oh, lagi beli sayur. Udah masak sayurnya belum?
1: Jadi Bu Helmi kira itu kiranya Wilmi kira dendam, tapi lah enggak. Alhamdulillah.
0: Enggak kagak dendam. Iya. Jadi agak suujon tadinya kali ya.
1: Enggak juga.
0: Iya deh. Siap. Oke. Iya, Bu Helmi, perihal dendam, apakah Bu Helmi pernah sedikit aja dendam, atau Ibu Helmi tipikal orang yang udahlah dimin aja atau apa gitu?
1: Baiklah, di waktu di masa gadis, Bu Helmi itu jiwanya tenang, bagus. Enggak ada dendam-dendam, enggak ada yang nama sakit hati. Juga kalau bagaimana kata orang, Bu Helmi juga enggak. Tapi kalau sekarang emosinya agak tinggi kan begitu ceritanya ya. Kalau seandainya orang bagaimana-gimana, kata-katanya udah enggak bisa diprediksi lagi. Kalau mau balas dendam bisa aja, tapi karena Bu Helmi bisa untuk mengatasi balas dendam, diterima dengan syukur karena berpegang kepada agama. Menurut agama kita kan nggak boleh itu balas dendam.
0: Beneran.
1: Kalau mau dibalas bisa aja menyakitkan banget, tapi kita terima dengan sabar, dengan tulus hati.
0: Siap.
1: Kalau menurut Bang Wan, kalau kita sampai sekarang masih diutak-atik gitu juga, tapi nggak apa-apa, terima aja dengan sabar, mau berkata apa kemarin.
0: Iya.
1: Gitu. Menurut Bang Wan.
0: Siap, jadi begitu deh ya. tadi masak sayur apa, Bu Helmi?
1: Sayur sawi, kawan. Dapur tahu itu maksudnya begitu.
0: Enak bener. Selain sayur apa ya lagi?
1: Belado tongkol.
0: Enak bener dah.
1: Goreng tempe. Udah begitu-begitu aja.
0: Iya, yang begitu-gitu juga enak.
1: Karena belinya karena biasa mas makan pagi ya.
0: Iya, kudu
1: mas ya. Sedikit. Yang penting nasi sedikit gitu. Atau siang udah enggak lagi apa aja.
0: Enggak lagi ya.
1: Sore juga sedikit.
0: Sedikit gitu. Aja. Nah, iya, sedikit tapi berkala ya.
1: Itu enggak boleh balas dendam
0: sama lawan makan. Iya, beneran cakep. Nah, yang ini kagak balas dendam nih. Anak Ade Unili Dayanti, assalamualaikum Bunda Helmi. Apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Iya, wah enak sekali makanannya.
1: Iya Nilinda, kalau mau makan datanglah kemari. Mau balas dendam juga boleh ya. Kelima, kalau mau balas dendam sama Bu Helmi.
0: Iya, Bu Ani di Depok, assalamualaikum Bu Helmi, apa kabar? Sehat selalu.
1: Alhamdulillah Bu Ani. Bu Ani sehat juga ya. Amin. Tetap semangat Bu Ani.
0: Terus ada Uda Suatman di Pamulang, assalamualaikum Bunda Helmi, semangat katanya.
1: Iya Uda Hetman, Di mana sih Datman? Main-main lah ke rumah Belmi.
0: Di Pamulang. Iya, oh di mananya ya gitu ya.
1: Okay. Ini Belmi dekat nih, dekat Poncol nih.
0: Poncol ya? Oke deh, baik. Bu Helmi mau kirim salam buat siapa?
1: Mau kirim salam kepada dari tadi yang berada naik, itu Bang Aris, Bu Andi, Bundi Linda. Tadi yang dari Gorontalo siapa tadi ya?
0: Dari Makassar, Ica.
1: Ica. Ica dalam mana nak ya? Iya. Sehat selalu Ica. Amin. Semangat Ica.
0: Siap.
1: Suaranya bagus banget Ica.
0: Lagu Padang ya.
1: Iya lagu Padang tuh bagus banget ya.
0: Cakep.
1: Lagu Minang dia bisa cakep.
0: Iya, cakep dah tuh.
1: Juga kepada semua penggemar Pro 4 FM. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan bisa bergabung dan berbahagia apalagi hari kemerdekaan ini.
0: Siap.
1: Tetap semangat, sehat, bahagia.
0: Amin.
1: Iya. Itu aja Bang Awan.
0: Siap, sama-sama
1: jaga
0: Bu Helmi. Iya, siap.
1: Semoga Bang Awan sekarang Bapak lagi agak drop
0: itu gitu,
1: kemarin
0: ya,
1: Bang agak anu dikit.
0: Enggak apa-apa. Salam buat Bapak
1: bisa,
0: ya. Biar semoga cepat sembuh.
1: Sekarang alhamdulillah udah tenang.
0: Siap. Terus ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Uni, salam sehat selalu.
1: Iya, sehat selalu ya. Semoga panjang juga umurnya.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Awan.
0: Sama-sama.
1: Itu aja dari Bami. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Helmi. Di belakangnya halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Awan.
0: Pagi Mbak Christine. Pasportnya dulu boleh?
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Balas dendam enggak?
0: Enggak itu dia. Nah itu dia. Surabaya cuaca gimana?
2: Sama kayaknya Bang Wawan.
0: Okay deh, siap. Bicara masalah balas dendam Mbak Christine, apa yang kita fahami dari Mbak Christine mengenai balas dendam?
2: Kalau buat Chris, benar-benar balas dendam benar-benar
0: enggak ya,
2: belum pernah Chris lakukan. Karena apa? Kalau balas dendam, kita disakitin, kita balas lagi. Yeah. Apa bedanya Bang Wawan? Berarti kan 11-12.
0: Nama dia ya, beneran.
2: Jadi Chris dalam itu ajaran nyokap Bang Wawan.
0: Kudu bener.
2: Kalau ada pokoknya kalau ngana disakitin orang, nggak usah ngana balas. Lebih baik ngana doain mereka biar Tuhan

0: Itu dia.
1: dendam gitu Bang Wawan.
0: Bener, cakep-cakep dah.
1: Pokoknya
0: Iya.
1: nggak penting banget
0: Kagak
1: dendam
0: penting.
1: itu.
0: Ya udah nothing lah, jauhin aja kali ya.
1: Terkecuali
0: Apa ya, ada
1: terkecuali
0: kecualinya
1: kalau
0: tuh?
1: misalnya kita ngincer sesuatu, kita pergi kemana gitu. Ih, kayaknya seger banget nih, enak banget,
0: Idi.
1: tapi nggak boleh
0: Kagak boleh.
1: gitu.
0: Iya.
1: Dalam hati ngancem, taro ya, gue sembuh, gue sikat
0: Tuh
1: nih
0: semua
1: kaki itu.
0: gue semuanya gue embat
1: Tapi
0: dah.
1: makanya kayak orang puasa aja, Bang Wawan.
0: Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kehebatan
1: Iya.
0: Kak Krisin bisa menjadi contoh buat semuanya nih. Iya enggak
1: Heeh.
0: sih? Ini ada sapa
1: Iya.
0: salam dari Ibu Helmi di Tangerang. Selamat pagi Ibu Kristin, apa kabar? Tetap semangat ya katanya. Yang pasti bagus
1: Selamat
0: tidak
1: pagi,
0: selalu
1: Bu
0: balas dendam,
1: Helmi.
0: tidak selalu balas dendam begitu.
1: Selamat pagi, Bu Helmi. Sehat selalu. Terus doain juga Bapak. Semoga
0: Amin.
1: cepat sehat kembali ya, Ibu ya.
0: Baik.
1: Ibu yang sabar, yang kuat.
0: Terus ada
1: Yang
0: Kei Kung Jo.
1: ngadepin...
0: Pagi Mbak Christine, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Mantap buat paparan ceritanya.
1: Selamat pagi Pak Kunjur, Kak Uti,
0: Ya,
1: sehat selalu. Terima
0: amin.
1: kasih sudah menyapa Kris.
0: Siap. Mbak Christine mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Bu Helmi, buat Kak Kunjur, Kak Uti, terus ada Bang Haris juga, ada Ibu Dindin. Agak ingat sedikit ini. Terus yang di Solo siapa Bang Wawan? Bu Yati
0: Bu
1: ya?
0: ya eh Surakarta iya Bu Yati ame Pak Mukimin.
1: Salam kenal Bu Yati, Pak
0: Iya.
1: Mukimin, sehat selalu. Terus yang di Depok dulu siapa Bang
0: Bu
1: Wawan?
0: Andi.
1: Bu Andi, selamat pagi. Terus buat buat Kong Dani
0: Kong
1: juga,
0: Dani
1: selamat
0: juga.
1: pagi. Yang di Kemayoran siapa Bang Wawan yang gado-gadonya enak?
0: Pak Iwan.
1: Oh, buat Pak Iwan Santoso,
0: Iya.
1: selamat pagi. Laris manis Tanjung Kimpul, gado-gadonya
0: Kumpul-kumpul.
1: habis,
0: Uduh,
1: uangnya
0: selalu. Amin,
1: kumpul.
0: insya Allah. Siap dah.
1: Iya. Terus buat semuanya aja Bang
0: Semuanya aja
1: Wawan
0: deh ya.
1: ya. Salam sehat selalu,
0: Yoi.
1: selamat pagi. Terima
0: Pagi.
1: kasih Bang Wawan.
0: Sami-sami. Tetap semangat, Mbak Christine.
1: Semangat.
0: Mbak Christine dari Surabaya.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: bocor.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Aye kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewers-nya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Hey, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana,
2: Bang? Ke sono, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Kabar Jakarta, kabarnya gini, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Perihal balas dendam yang kita angkat temanya pagi ini, ya, yang pasti setiap orang mungkin ada perasaan untuk balas dendam atau gimana, iya gak sih? Tapi tetap semangat ya. Yang pasti ya kita belajar introspeksi lebih baik lagi. Ayo bacain dulu WhatsAppnya bentar boleh ya. Ada Ibu Alma di Citarap Bogor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Wawan, temanya serem amat. Ya, kagak, emang Dracula. Alhamdulillah gak ada ya dendam pada saya. Saya pun tidak punya dendam ke orang lain. Jadi aman-aman aja. Ya, sama Ayo dendam kali ya. Ayo bilang, mana nih kok apa kuenya? Enggak ya, bercanda ya. Bu Alma ya, sehat-sehat selalu deh ya. Oke, udah ada Kak Kung Jo. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Kung Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Getmane.
0: Oke, baik. Pasportnya apa?
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Jauhi rasa dendam.
0: Oke, baik. Kalau Kak Kung Jo sendiri, pernah kagak dalam hidupnya ada rasa balas dendam pernah dulu?
1: Kalau dulu pernah ada Bang.
0: Satu aja
1: saat kakung dilecehkan ya.
0: Astagfirullah.
1: Tapi gitu kakung ya? Diam aja sih.
0: Diam aja.
1: Balas gitu ya.
0: Tapi iya, hati gede kagak. Awas ya nanti ya. Lihat ya. Kalau gue udah gede, udah cakep, udah kaya gitu.
1: Kalau gede enggak Bang, cuma enak lah saya di hati.
0: Iya sama saudaraan gitu, gede sama enak. Iya. Mau muntah malah.
1: Iya, soalnya nonjok banget sih Bang itu loh.
0: Siap.
1: Sementara kita mau ngebales, di samping nggak berani, memang nanti takutnya ini Bang berkepanjangan urusannya kan
0: gitu. Ya. Jadi Kak Kung Jo tipikal, yang nggak mau ribet ya.
1: Betul Bang. Gini Bang, kalau kita berdendam untuk kita nggak biasa juga.
0: Iya, beneran itu aja yang muter mulu gitu ya.
1: Makanya kadang ini sadar nggak sadar ya, kita itu terjebak dalam lingkaran ini, dalam lingkaran kemarahan ya, ada kayak nggak ada ujungnya kan begitu.
0: Beneran datuk
1: ya itu kan. Nanti dampaknya juga kurang baik, kurang apa dampaknya kurang baik buat kita loh Bang.
0: Dari
1: secara psikis mental gitu ya. Kalau kita menyimpan rasa dendam itu nggak beda dari iri hati kan begitu
0: lah, itu
1: seperti kita apa, seperti kita menyimpan sekam apa, menyimpan api dalam sekam kan begitu Bang.
0: Beneran kan, kalau disimpan ya kan? Tuh api dalam sekam ya, nanti iya.
1: Iya kan, kita sendiri yang merugi kan begitu Bang.
0: Keisap tuh api.
1: Iya makanya yang kita dendemin, yang kita gedekin ya nggak tahu kan begitu. Udahlah kalau ada masalah, kalau kita berani kita hadepin, kita selesaikan. Biar jadi ganjalan, kalau nggak berani ya udah kita simpan, kita buang gitu aja gitu loh Bang. Jangan apa dendam pendeman kan begitu.
0: Gak
1: ada untungnya.
0: Itu dia. Iya, gitu. Beneran rugi ya. Malah kita sakit pikirin. Sedih itu dia.
1: Dengan kita membalas dendam, berarti kita bisa mengalahkan marah kita itu loh.
0: Beneran dah.
1: Sumbernya kan dari rasa marah Bang, dendam itu kan begitu rasa. Sama kecewa, sakit hati kan begitu. Kalau kita nggak bisa ngendaliin ya itu dah tidak hati apa dari itu dampaknya dendam gitu loh.
0: Bujuk.
1: Yang ujungnya merugikan banget buat kita sendiri.
0: Ya gitu. Rugi bener dah. Kita yang rugi sendiri.
1: Iya udahlah, nggak ada ininya, nggak ada
0: faedahnya. Ya Allah.
1: Kalau untuk mengendalikan dendam itu tadi ya kita selesaikan baik-baik dengan bersangkutan kalau berani. Ya kalau nggak berani udah kita ubah gitu aja.
0: Lah begitu aja. Udah. Repot amat. Hidup ini
1: ya, kita cambakan ibarat cambakan begitu. Ya kan Bang?
0: Masa kita menjadikan
1: bak sampah, kotak sampah kan ya enggak mungkin nampung hal
0: itu kan. Iya,
1: makanya
0: ya. Siap dah kalau gitu. Baik. Si Uti udah sarapan? Udah masak belum Uti?
1: Udah, ini lagi ngobrol sama anaknya di belakang.
0: Oh gitu, sama si itu.
1: Iya, tadi menyiram-nyiram bunga, menyiram-nyiram tanaman Bang. Di sini kemarau panjang Bang, banyak tanaman Melayu agak disiram.
0: Makanya kudu siramin dah tuh ya. Terus masaknya apa ya Uti?
1: Tadi Bang dipasihin tumis udang campur petek.
0: Enak dah.
1: Bukan udang rindu.
0: Masih dengerin deh. Mana orangnya tuh? Kita nungguin. Uti laporannya silakan.
1: Uti lagi di belakang bagi nelpon sama anaknya.
0: Oke. Kak Kung Jo dapat salam dari TEP di Ciomas. Kak Kung Jo, kita harus belajar ilmu ikhlas ya.
1: Betul. Betul kok, kita gitu, belajar ilmu ikhlas. Betulnya ikhlas itu berat banget, tapi intinya kita kan butuh sabar dulu lah ya. Sabar menahan rasa sakit. Dan namanya sabar itu butuh perjuangan juga, Bang.
0: Oke,
1: sabar itu. Ya, jadi enggak harus ada rasa ada harusnya ini loh. Kita menghindari pelampiasan lah ya. Kadang-kadang kalau kita enggak sabar, ada aja pelampiasannya nyalain orang.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Baik.
1: Kali kambing hitam
0: kan begitu. Siap. Lanjut lagi ada Pak Budi Prayitno. Assalamualaikum Kakung Jo. Cakep banget dah Kakung katanya.
1: Selamat pagi juga Pak Budi Prayitno. Makasih buat sabarnya. Kita lagi belajar Pak ini.
0: Siap.
1: Ilmu sabar. Kalau untuk buat ikhlas tuh masih berat banget, susah. Kita belajar.
0: Siap.
1: Sabar juga mudahnya. Sabar juga mudahnya gede loh, Bang.
0: Baik.
1: Iya,
0: Kak. Oke, baik. Lanjut lagi ada Pak Mukimin sama Bu Yati. Assalamualaikum Kakung Jo. Apa kabar? Tetap semangat ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Mukimin Bu Yati tetap semangat nih, ada balik ada Bang Awan nih.
0: Iya.
1: Tadi ikutan Bang, coba ya. Mau tetap dengerin dari tadi cuma kan ya. Mau ikutan waktunya kurang, momennya kurang pas sama
0: kurang pas.
1: Enggak lagi niat juga itu.
0: Baik, Kakung Jo mau kirim salam buat siapa?
1: Ya tadi yang terakhir masuk ya, Mbak Christine ya, semangat Mbak Christine yang diajak semuanya. Kemudian Pak Aki Adi ya, makasih buat yang kemana. Kemudian Bu Umi juga, kemudian Bang Aris juga, Pak Budi Prayitno tadi ya, terus Pak Aluti coba, Pak Aluti juga, Pak Andang, Pak Herman Ganesha, terus Pak Agus Kusaman juga, terus Bang Tono juga.
0: Siap.
1: Terus ini Pak, siapa ini Kong Dani ya, Utami juga, di Betan Besi, tapi IPD cuma nanti dulu kado Bang ini Kak Ipa Sohe nanti
0: siap.
1: Dulu
0: siap. Oke, baik deh kalau gitu buat semuanya ya Kakung ya, tetap semangat Kakung. Siap.
1: Iya Bang.
0: Oke okay. Siap. Salam buat Kak Auti ya. Oke okay. Assalamualaikum ya, Kakung Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kakung Jo ya. Oke okay. Bentar yang masuk telepon biasa sebentar ya, Ayo bacain dulu WhatsApp ya. Boleh ya. Ada Ibu Alma di Citer Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Wawan. Temanya serem bener dah. Alhamdulillah gak ada yang dendam pada saya. Saya pun juga tidak punya dendam ke orang, jadi aman-aman aja. Oh iya tadi udah ya. Siap Bu Alma, terima kasih. Pak Budi Prayitno, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Jakarta, jauhi dendam. Bang Wan, tema pagi ini kena banget ame aye punya prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan persoalan sepele, persoalan cinta aja kalau doi enggak mau ya udah cari cewek lain yang mau ame aye. Begitu Bang Darmawan Ismail. Oke, siap. Ampe dimari ceritanya, terima kasih. Waduh, iya. Terima kasih ya untuk Pak Budi Prayitno yang lagi stay tune di bawah mobil. Mau kemana sih? Iya, hati-hati deh ya. Oke. Okay. Oh ya, udah ada penelpon masuk kalau belum kagak mau nih. Oke, Pak Karim di Pejaten Barat katanya jangan ada di hati rasa dendam. Betul, cakep dah ya. Jangan kemana-mana, tetap di Mari Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jelang kabar berita pukul 9.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Heh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah simpok mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain, ada budaya yang diwarisin, ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah, berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh bang.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Karite jam 9.
1: Abang Po, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Jakarta Utara kembali ngegelar kegiatan Dekra Nasda dan Jakpreneur Jakarta Utara Goes to Mall 2026 di Atrium Millennial Mall Arta Gading MAG. Kegiatan bertema Bangga Buatan Jakarta Utara, Karya Kita untuk Indonesia ini berlangsung 21 sampai dengan 22 Agustus 2026 hari ini. Ketua Dekra Nasda DKI Jakarta Hanif Ramono Anung nyampain bahwa kegiatan itu merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kota tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Dan menurutnya perkuatan ekonomi harus kudu berjalan beriringan dengan karakter budaya yang kuat.

Berita lainnya, Kementerian Pariwisata merilis data bertajuk Infografis Statistik Pariwisata 2025 yang mencakup 10 destinasi pariwisata prioritas atau EDPP dan 3 destinasi pariwisata regeneratif atau EDPR untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berdaya saing. Bayu Aji nyampein bahwa penyusunan data tersebut melibatin sejumlah kementerian, lembaga yang diharapin bisa menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam merancang pembangunan pariwisata yang semakin efektif, berdampak dan berdaya saing. Sekaligus menyediain data statistik sektoral yang gambarin perkembangan berbagai indikator pariwisata di destinasi prioritas. Pembuatan infografis statistik pariwisata disusun oleh Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM. Sampai dimari dulu beritanya, Ayu Darmawan Ismail. Jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: budaya, Kalangkangan dan Ginunggung adalah dua desa yang berdekatan di Kecamatan Galang. Dahulu kala tempat mandi sang raja yang dirasakan cukup jauh dan akhirnya sebuah sungai yang awalnya berada di desa Ginunggung dipindahkan ke desa Kalangkangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan penuturan Bapak Sumardi, salah seorang tokoh budaya di Kabupaten Toli-Toli yang akan menjelaskan legenda Kali Kalangkangan.
1: Kalau mau bicara legenda apa, kalau terus Kalangkangan dan Ginunggung ini memang ada hubungannya, karena dulu sungai ini letaknya di Ginunggung. Nah, ada raja yang tinggal di Kalangkangan itu jauh dari tempat mandinya, sehingga sungai ini dipindahkan ke Kalangkangan. Ada seorang artinya kakek di sini, artinya masih berjijat, dia punya pengetahuan. Nah, dia alihkan sungai ini ke Kalangkangan, mendekati rumah raja. Raja itu ya tahu dia boseng, ya debaraya topseng. Ya, di rumah atap sen namanya raja itu. Nah, jadi itulah yang terjadi sampai sekarang itu. Logiknya seperti itu.

0: atau disebut dengan Banua Boke, sampai dengan saat ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai syarat untuk bisa cepat dalam mendapatkan jodoh. Karena riwayatnya, sungai ataupun kali di Kalangkangan ini dipindahkan hanya dengan menggunakan sorban dari Petahajun Dei Pande.
1: Iya, masih ada. Karena yang memindahkan sungai itu ke sini itu yaitu neneknya kepala kampung yang ketiga di Ginung ini, Petahajun Dei Pande. Neneknya, ya, dia cuma tarik itu sorbannya itu.

Legenda Kali Kalangkangan ini juga masih diperkenalkan dalam dunia pendidikan, yaitu di sekolah dalam bentuk dongeng ataupun cerita legenda. Bahkan juga pernah cerita ini dipentaskan dalam sebuah pekan budaya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Legenda ini perlu terus dikembangkan karena adalah warisan sejarah.

0: kira perlu Pak, karena ini merupakan sejarah ini, sejarah. Kalau memang kita berpikir memang tidak masuk akal sebenarnya, kenapa kok bisa dengan turban ditarik bisa ikut air, toh secara logika ini. Tapi dengan kekuasaan Allah yang diberikan sama dia, mujizat bisa jadi.
1: Kondisi kali di Kalangkangan ini masih terus dijaga oleh warga sekitar. Dan untuk kelestariannya, pihak pemerintah daerah juga mendaftarkan legenda ini sebagai sejarah toli-toli. Untuk mengenang sejarah kali Kalangkangan, juga pernah diadakan sebuah pentas pada tahun 1967.
0: Kalau itu ada Pak, ada. Bahkan ini kalau menurut bodoh saya, barangkali sudah terdaftar juga di sana ini Pak. Karena waktu itu masih Pak Herdin Jibu yang dia punya ini, karena semua yang kita angkat ini menurut mereka sudah terdaftar. Iya, baik cerita Orisan Buran lah, cerita Batu Bangga, cerita ini Banoboki.
2: Kalau masyarakat Lalos dinunggu dengan adanya legenda ini, misalnya di pernah nggak dirayakan atau diperingati? Atau
0: pernah. Waktu masih zamannya Pak Pandai ini pernah diperingati itu di hulu sana itu, hanya kita bikin sajian sesuai dengan kita punya budaya. Waktu itu pisahnya Gindung dengan Kalangkangan tahun 67
2: desa.
0: Iya desa ini. Pisahnya Gindung dengan Lalos, karena Gindung dengan Lalos ini satu dulu. Ya satu ini pisahkan di tahun 67. Nah, diminta tiga persyaratan, lapangan, sekolah dengan masjid. Semua jatuh di sini di kompleksnya saya punya nenek ini. Jadi ini dulu kantor ini masjid ini. Kalau sekolah sebelah sana, sekolah di belakang.

Sahabat budaya, ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini dilakukan agar pelestarian cerita legenda Kali Kalangkangan sebagai salah satu bukti tempat bersejarah yang ada di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Dari Toli-Toli Tim Kerabat Kerja Penanggung Jawab Suryanto Esos MM, produser Ijan Urdian Bekti Eskom, penyelia musik Anwar, operator Wawan Kurniawansa, dan saya Mariani Rauf mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kembali lagi di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Poncang Cinya Babe. Mohon maaf deh ya, tadi ada sedikit kendala dari internal kami. Yeah, tapi gak apa-apa, kita udah nyambung lagi di Maria. 0213504510, 0812112928. Yang pasti masih bersama ya Bang Owan, ada Bang Ridwan, Bang Ripto. Yang pasti ditunggu untuk berpartisipasi berkaitan dengan tema kita kali ini. Yeah. Ada Pak Agus Taman di Leweliang Bogor nih.

kaitannya dengan arti balas dendam ini sesuatu yang memang tidak baik adanya yang perlu kita fahami ya. Jadi Abang Poncang Cingnya Babe, kaitannya dengan balas dendam ini yaitu memang apa ya, kita kudu ngertiin atau lebih tepatnya iya yeah. Baik, yang pasti kaitannya dengan balas dendam ini kagak baik yang perlu kita jauhi. Yang pasti kita kudu ya sabar, ikhlas apabila misalkan kita disudutin atau kita membuat kita sedih ya. Balas dendam ini dapat didefinisiin sebagai ngeberi hukuman sebagai balas atau luka atau nista. Nah, ya selama ribuan tahun manusia ini melakukan balas dendam atau luka-lukanya ya. Kadang-kadang ya ada tindakan balas dendam inilah lebih parah dari perbuatan asalnya. Ya sebagai contoh ya, seseorang dapat membunuh nauzubillah ya orang lain hanya karena diremehkan atau dikritik. Nah, perjanjian lama mengajarkan bahwa umatnya untuk membatasi tindakan balas dendam pada mata ganti mata yang nyawa ganti nyawa, jangan sampai begitu ya. Seperti itu dari salah satu agama ya, umat Nasrani dan umat apapun juga pastinya juga mengajarkan hal-hal yang baik berkaitan dengan balas dendam ya, atau bahasa Inggrisnya revenge ya, seperti itu ya, adalah memahami konsep balas dendam dan dampaknya. Yang pasti bicara masalah balas dendam ini konsepnya melekat dalam kehidupan manusia meskipun sering dianggap sebagai respon alami terhadap rasa sakit atau ketidakadilan. Jadi balas dendam sebenarnya memiliki dampak yang kompleks dan seringkali merugiin ya. Yang pastinya ada jenis-jenis balas dendam ya. Balas dendam langsung, apa itu balas dendam langsung Bang Wawan? Jadi tindakan ngebalas secara langsung kepada pihak yang dianggap merugikan, misalnya dengan kekerasan fisik atau verbal. Aduh, jauh-jauh deh ya. Terus ada balas dendam tidak langsung, apa itu Bang Wawan? Upaya menyakiti pihak lain secara kagak langsung ya, seperti nyebarin rumor atau sabotase. Waduh. Lanjut lagi adalah balas dendam simbolik. Gimana itu ya, tindakan yang lebih bersifat simbolis untuk ngemulihin harga diri seperti mengalahkan rival dalam kompetisi. Wah, ini cakep nih ya, bisa dalam arti kompetisi ya, kaitannya dengan pendidikan atau hal-hal lain yang yang sehat, balas dendamnya sehat begitu ya. Oke. Terus balas dendam psikologis. Nah, ini untuk upaya untuk menyakiti secara emosional atau mental, misalnya dengan memanipulasi atau pengabaian. Oh, dicuekin dah tuh yang orang kita balas dendamin. Terus ada balas dendam sosial. Jadi tindakan yang bertujuan merusak reputasi atau hubungan sosial seseorang. Nah, jadi kita kudu memahami dulu dah berbagai jenis balas dendam ya. Ini penting nih untuk mengenali pola-pola perilaku yang mungkin muncul dalam situasi konflik yang ada ya. Dengan kesadaran kita dapat dah lebih baik dalam mengelola emosi. Jadi pastinya ada penyebab keinginan balas dendam, rasa sakit emosional. Nah, itu dia, pengalaman disakiti dah, dikhianati atau diperlakuin kagak adil dapat memicu keinginan untuk ngebalas. Terus ada juga harga diri yang terluka ya. Ketika seseorang merasa harga dirinya direndahin, balas dendam dah tuh bisa dilihat sebagai cara untuk mulihin martabat. Nah, berikutnya kemarahan dan frustasi. Jadi perasaan marah yang intens deh dan kagak terselesain sering dah tuh ngarahin pada keinginan untuk balas dendam. Yeah. Ada lagi ketidakberdayaan, merasa kagak berdaya dalam situasi tertentu dapat ngedorong seseorang untuk mencari cara ngebalas sebagai upaya mengambil kembali kontrol. Nah, terus ada lagi norma budaya. Jadi beberapa budaya memiliki konsep kehormatan yang kuat di mana balas dendam dianggap sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan. Ada pula kurangnya resolusi konflik. Ya, ketidakmampuan menyelesaikan konflik lah secara konstruktif dapat nyebabin penumpukan dendam. Waduh, udah ketumpuk-tumpuk tuh ya, terakumulasi dah tuh ya di dalam hati. Waduh. Jadi gitu deh ya. Terus ada lagi trauma masa lalu. Nah, ini pengalaman traumatis nih yang belum diterselesaikan dapat memicu respon balas dendam dalam situasi yang mirip ya. Jadi dampak psikologis balas dendam ya pastinya ada, siklus negatif. Jadi balas dendam ini dapat menciptakan siklus kekerasan atau konflik yang berkelanjutan. Terus stres berkepanjangan, rasa bersalah, kecemasan, depresi, isolasi sosial, penurunan kualitas hidup. Nah, terus juga ada mencakup aspek hukum terkait balas dendam.

0: nih, tindakan pidana lah, undang-undang ITE lah, revenge porn lah, atau pencemaran nama baik, perlindungan hukum bagi korban, saksi di tempat kerja, itu dia. Nah, kita kudu tahu cara mengatasi keinginan balas dendam. Kenali emosi. Ya kudu datu tahu ya. Jadi identifikasi dan akui perasaan marah atau sakit hati yang kita alami ya. Terus praktikan mindfulness ya. Teknik mindfulness dapat membantu kita menyadari pikiran. Terus alihkan energi, cari dukungan, praktikan empati, fokus pada penyembuhan diri, pertimbangan konsekuensi, jadi cara resolusi konstruktif. Nah itu dia. Terus pentingnya ada tuh kita memaafkan ya. Pembahasan pembebasan emosional, peningkatan kesehatan mental, perbaikan hubungan, pertumbuhan pribadi, peningkatan empati, memutuskan siklus negatif ya. Jadi balas dendam dalam konteks budaya ya, konsep kehormatan ya, sistem keadilan tradisional ya. Beberapa masyarakat memiliki sistem keadilan adat ya. Terus ada pengaruh agama, ini penting juga nih ya. Narasi budaya, modernisasi versi tradisi ya. Pastinya representasi balas dendam di media pasti juga ada glorifikasi balas dendam ya. Banyak film-film dan cerita yang menggambarkan balas dendam. Aduh, itu dia representasi mungkin kehidupan kita. Terus ada juga dampak psikologis. Terus ada stereotip gender ya, seringkali ada perbedaan dalam acara media menggambarkan balas dendam juga. Konteks sosial juga pengaruh-pengaruh pada perilaku. Nah itu dia. Yang pasti yang tahu kita adalah balas dendam diri kita. Kontrol emosi ya. Udah ada penelpon? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perempat.
0: Caca Ayu.
1: SMP Jakarta, perempat.
0: Iyo. Oke, baik. Kalau dari Caca Ayu gimana?
1: Ya betul sekali yang tadi ya Bang Wawan sampaikan itu ya. Kita harus bebas dendam walaupun itu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Sebinci-bincinya tapi tetap memaafkan gitu. Iyo, kan.
0: Iya, betul.
1: Banyak yang terjadi gitu kan. Saat ini kalau kita lihat juga banyak lah ya itu hal seperti itu, tapi memang kembali lagi kepada pribadi kita untuk menahan diri,
0: betul.
1: Untuk tidak saling menyakiti gitu ya, dengan cara ya kita harus memaafkan orang-orang tersebut. Walaupun kita memang disakiti atau apa, tapi kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalau kita berikan hati, kita memaafkan, itu hati akan menjadi tenang.
0: Tenang begitu ya, yang tenang, pasti begitu.
1: Tapi yo, ada juga orang yang ya benar-benar prinsip lah ya orang ini, gitu ya. Benar-benar privasi, kayaknya ada yang tidak mau memaafkan gitu ya.
0: Iya beneran, ada juga yang begitu. Apa dendam kesumat sampai kapan pun juga.
1: Benar-benar ada yang dendam, ada yang sampai bilang dendam di bawah sampai mati. Kalau gitu jangan ya,
0: jauh-jauh beneran dah tuh.
1: Iya walaupun kita tidak langsung sama orangnya, tapi kita maafkan dalam hati gitu ya.
0: Benar.
1: Kalau memang ya, kalau kita memang benar-benar sakit hati, benar-benar dendam apapun gitu, kita harus bersihkan hati kita, karena emang sakit jiwa itu kadang ya karena dendam juga sih, Bang Muhammad. Iya kan punya emosi yang tinggi, meledak-meledak. Memang kalau dia melanggar peraturan atau apa gitu, misalkan melanggar hak sesuatu atau kita dihina atau apa, ya kan ada hukum yang berlaku. Negara kita kan negara hukum gitu ya, biar kita memberikan kepada hukum gitu ya. Ya sekarang ini kan banyak hal-hal yang memang seperti yang Bang Wawan sampaikan tadi, walaupun ada di media sosial, saling hujat atau lain sebagainya gitu ya. Terus saling menyakiti gitu ya.
0: Iya,
1: sebenarnya hal seperti itu kembali lagi pada kita privasi atau melalui siapa.
0: Benar.
1: Kita jangan sampai menghakimi orang tersebut.
0: Iya, jangan dah. Emang siapa kita? Ya, kita manusia berani-beraninya. Yang punya raga kita aja kagak begitu deh. Iya enggak sih?
1: Iya, Allah aja memaafkan hambanya. Jadi kita harus hablum minannas gitu ya.
0: Betul.
1: Iya, hubungan kita kan benar manusia. Benar. Kan ada hubungan sosial, hubungan kekerabatan. Ya, maksudnya contoh kalau kita di perantauan gitu. Kita sih enggak ada saudara gitu di perantauan, tapi ya orang-orang di situ lah ya saudara kita.
0: Nggak
1: boleh kita melakukan
0: tetangga kita, saudara kita tuh.
1: Iya saudara kita, jadi ya seperti itu kayak misalnya saya ke Jakarta. Oh memang ada keluarga di Jakarta, tapi kan Ya, orang sekitar situ termasuk saudara saya gitu.
0: Benar-benar. Nah, seperti ya, halnya
1: saya Bang Wawan datang ke Maluku gitu ya.
0: Betul.
1: Ya di Maluku. Ya saudara Bang Wawan ya orang Maluku.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: nah
1: gitu.
0: Seperti halnya ini saudara-saudara pendengar-pendengar lainnya, saudaranya Kakak Caca Ayu nih ya, ada Pak Mukimin ya. Kakak Ayu apa kabar, sehat selalu ya, kata Pak Mukimin sama Bu Yati.
1: Sehat selalu gitu ya.
0: Iyo, betul.
1: Terus, alhamdulillah saya sehat, cuman kayak contoh kemarin saya pernah sempat pesan makanan gitu ya. Saya pesan makanan katanya nama Roya, saya kan sebat dikit gitu ya di owner tersebut. Apakah emang itu ownernya menerima pesanan saya inbox saja, saya tidak melalui postingan. Tapi dia percaya saya gitu, dia pikir saya penipu gitu.
0: Oh begitu ya.
1: Tapi kan saya media sosialnya jelas ya.
0: Iyo,
1: gitu dan
0: betul.
1: Dia lama sekali baru merespon saya, tapi dia balik lagi mengirim pesan yang saya kirim dan saya bilang mohon maaf sama nomor WA atau saya masih plus digit gitu ya. Dia pikir saya ini kayak orang-orang penipuan online gitu. Ya hanya mau memeras gitu, kayak bawa ke kurir, ada kayak gitu juga ya, orang bawa ke alamat kurir tapi ternyata tidak sampai, orang tidak itu sampai. Akan ngeblok gitu ya.
0: Okay.
1: Saya bilang saya ini orangnya jelas ya di Maluku Tengah gitu.
0: Betul.
1: Untunglah saya tidak diviralkan gitu, tapi dia memang salah paham aja gitu ya.
0: Dia miskomunikasi.
1: Saya bilang memang ada nomor itu sebelas digit, dikit aja kan, ada juga 12 digit. Saya nomornya 11 angka aja, makanya ya Allah.
0: Ya Allah, sering, ya wis lah.
1: Ya, tapi gitu. Itu sih saya anggapnya kayak sesuatu yang ini juga, karena gara-gara nomor aja sih tanya balik minta maaf orangnya, karena kesalahan saya per 2 jam itu nggak datang-datang gitu.
0: Iyalah. Nah tapi yang satu ini pun juga nih ingin menyapa Kakak Ayu nih, katanya Pak Budi Prayitno di Cilebut ya. Assalamualaikum Kakak Ayu, tenang, Kakak Ayu tetap semangat dan jaga kesehatan ya.
1: Iya, karena selalu tenang, ketemu selalu apa namanya, berbesar ketemu bersaudara di mana, di Cilinduk Tangerang kan? Cilinduk lah. Halo Bang Wawan, di mana tadi?
0: Apa?
1: Di mana? Tadi abang siapa tadi, mana?
0: Oh alah, gimana?
1: Tadi yang salam beta itu dari mana, dari Jakarta mana?
0: Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur ya?
1: Oh Cilinduk Timur.
0: Cilebut. Cilebut.
1: Oh Cilebut tuh. Ada Cilebut tuh, baru dengar lah.
0: Ya weh, ada ya.
1: Oh kan ada Cileduk lah itu.
0: Seng Cileduk Jakarta, ini Cilebut hampir ke Bogor ya.
1: Oh Cilebut tuh baru tahu ya, maksudnya kata orang-orang di sana kan kata kurang paham.
0: Caca harus datang ke situ ya. Oke. Terus ada lagi Bang Haris Kalianyar, selamat pagi Kak Ayu, sehat selalu ya dan tetap semangat ya Kak Ayu ya.
1: Iya, semangat selalu nih yang ada di Kalianyar.
0: Iyo, terus ada lagi Kakak.
1: Kapan main ke Maluku kan?
0: Iyo, betul. Tunggu itu tiga.
1: Tiket pesawat mahal, naik kapal itu satu minggu bersama.
0: Tua di laut eh? Oke.
1: Terus ya, ada. Tahan satu minggu lewat Surabaya, Makassar, Sulawesi, Perkam.
0: Iyo, bermuntah-muntah itu ombak besar. Iyo, betul. Terus ada Kak Kungjo di Lamadau. Aku
1: tenang, saya kata dalam rumah saya berangkat ke pasar tuh.
0: Betul. Iyo, jarang itu ombak yang enggak apa yang besar ya, jadi harus kudu tenang begitu ya.
1: Iya, tenang kapal kan 7 tingkat ke 8 tingkat 8 lantai ya.
0: Iyo, lebih dari itu ada sampai 30 ya. Oke. Terus ada Kakung Jo di Lamando
1: kan. Itu sudah warna siapa lagi pemukimin itu siapa lagi.
0: Kakung Jo
1: Variasi.
0: Iyo, ini Kakung Jo Iyo, assalamualaikum ya, Kak Ayu, salam sehat ya.
1: Akhirnya kata lupa barang apa selalu standby di Pramateri di Jakarta.
0: Ya weh, iyo ini Kakung Jo, assalamualaikum Kak Ayu.
1: Iyo,
0: ini sebentar, ini Kakung Jo ini. Assalamualaikum Kak Ayu, salam sehat ya, sehat dan tetap semangat ya. Oh iya Kak Ayu, di tempat Kak Ayu ada kabut asap tidak? Aha. Kalau di tempat
1: aman sah, Kunjo, kata saya ada kebakaran hutan. Kalau kebakaran ada di SBT Seram bagian timur itu lahan terbakar juga, karena di sana sudah 3 bulan yang musim dia ada hujan lagi panas terus.
0: Betul, katanya kalau di tempat Kak Kunjo lagi musim kebakaran, ya jadinya kabut asap sampai
1: ke. Iya, kata turut mendoakan ya, kata saudara sana yang kena kebakaran lahan gitu ya.
0: Nah, kalau di tempatnya Kak Ayu adanya kebakaran jenggot ya?
1: Iya, kebakaran jenggot sana, kata di sini aku. Apa namanya yang ada masalah kalau angin apa udara bersih ya,
0: alhamdulillah
1: angin kencang ini saya sejam berapa nih masih dingin nih, kayak katong kayak di salju gitu ya, dingin udara
0: Betul. Terus ada lagi ini Linda, Assalamualaikum Kak Ayu, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan?
1: Sehat, Linda di Kedoya toh?
0: Betul. Yo, terus ada lagi Pak Herman Ganesha Bogor, Kak Ayu Maluku cuacanya panas kah? Apa redup-redup?
1: Panas, makanya kata sama di Bogor kah? Apa kata rasa panas tapi dingin. Kalau di Bogor kan batang hujan kah?
0: Betul, betul. Ya udah, Kak Ayu mau baku dapa buat siapa ini?
1: Ya sudah berdoa sama Jule, selamat akhir pekan berdoa sama salam hadiah, salam damai sejahtera, berdoa sama salam kata. Forum Bang Wawan nih, selamat teman-teman, tetap semangat, hati-hati.
0: Iya, betul, siap, terima kasih dan kele.
1: Siap lah, hati-hati di jalan, baik itu juga dan kele. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kakak Ayu ya. Penelpon terakhir di kebersamaan kita kali ini di Prompot FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran ya. Pagi perempat Jakarta, suara budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Iwan, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya. Balas dendam sepertinya nggak perlu sih. Biarpun orang rogi ngomongin kita, mencaci maki, tapi kuncinya kesabaran. Terima kasih, betul banget ya. Baik, Abang Po, cangcingnya babe. Memang kalau bicara masalah balas dendam kagak baik ya. Mudah-mudahan kita legowo ya. Walaupun kita mungkin dizolimi, kita dibully atau apapun juga, jangan balas dendam ya. Serahin nama yang maha kuasa, deketin nama agame ya. Banyak bersabar, kudu bersabar ya. Akhirnya kudu pamit aja. Nanti udah ada siap-siap tuh ya, Bang Noel sampai dengan jam 5 sore. Ya Allah Bang Noel. Oh jam 3 dong kata Bang Noel ya. Udah capek jalan kaki ya, dari rumahnya ke sini. Naik tangga. Tapi tetap semangat Bang Noel ya. Kalau gitu ayo Bang Noel kudu pamit ya. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirodan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Saya Jira Yud.
11: Saya Delita Jeli.
12: Saya Irene Kea.
13: Saya Mala Agatha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe, balik lagi ketemu lagi nih bareng ayah Bang Noel di mari ya Bang Po ya. Tentunya masih di Jakarta punya cerita Bang Po. Aduh, tadi kita masuk ke studio Bang Wawan ketawa-tawa tuh sampai puas tuh kayaknya ya. Gara-gara ayo tadi berangkat naik ke lantai 6 pakai tangga Bang Po ya. Masih ngos-ngosan nih. Kagak biasa naik tangga, biasanya pakai lift gitu ya. Tinggal pencet udah naik sampai lantai 6, enggak ada semenit gitu. Tapi sekarang pakai tangga tadi lumayan ngos-ngosan tuh. Karena di gedung RRI lagi ada pemadaman ya Bang Po ya, dari PLN sedang ada maintenance. Kira-kira Bang Po ada yang kedampak juga enggak sih mengenai maintenance ini? Apa cuman gedung RRI doang nih yang maintenance ya? Boleh deh Bang Po ya, di update-update. Dan kalau Abang Po misal nih lagi emang ada pemadaman bergilir atau lagi ada mati listrik gitu ya, biasanya tuh suka ngapain sih? Kalau zaman dulu ya, ayah inget-inget tuh zaman dulu emang kalau lagi mati listrik itu jadi momen yang karena enggak ada HP, enggak ada hiburan lain, ya udah ngobrol bareng keluarga aja. Nyantai sambil nungguin listrik nyala gitu ya, walaupun dikerubunin nama nyamuk gitu. Gak masalah, yang penting ada memori tersendiri. Apalagi waktu kecil dulu ketika mati listrik, nyalain lilin, kumpul di ruang tamu bareng-bareng lah, begitu disuruh ke dapur ngambil apa sesuatu, lari-larian takut kita. Kalau Abang Po gimana sih biasanya kebiasaan kalau pas lagi mati listrik itu? Boleh banget ya di sharing di mari. Dan tentunya boleh juga di update mengenai lalu lintas ataupun cuaca di sekitaran Abang Po juga boleh banget ya. Langsung aja di 0812 1124 928. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kepulauan Bangka Belitung, syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Sesuatu, itu nganggung. Nganggung apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning, dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih, itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu, dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Nganggung itu memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngalih ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaon tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggok. Salam nganggung, salam budaya.
4: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po ya, yang pernah dapat giliran pemadaman listrik ya, apalagi belakangan ini, apalagi kalau pemadamannya kagak ada pengumuman, kita nggak dapat infonya gitu ya, tiba-tiba mati aja. Kayak Pak Budi Prayitno nih katanya juga ya, Bang Noel, ayo dapat giliran pemadaman listrik itu bulan lalu. Emang bener sih Bang Noel ya, dulu sewaktu ayo masih di hutan kayu, kalau mati lampu kita pada keluar ngumpul tuh bareng tetangga pakai lampu lentera. Dulu kalau mati lampu atau pemadaman listrik suka lama ada perbaikan di gardu gitu, katanya Pak Budi ya. Sehat selalu ya Bang Noel, terima kasih. Siap, sehat selalu juga buat Pak Budi. Situasi lalu lintas di dari Talang menuju Jambu 2 macet tapi masih bergerak karena jumlah kendaraan yang cukup ramai gitu ya, karena weekend mungkin ini ya. Lagi pada liburan, termasuk Pak Budi Prayitno nih kayaknya lagi liburan bareng keluarga nih ya. Arah sebaliknya lancar, wakuncar. Siap, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno buat update-nya. Nah ini ada info nih yang belum diupdate nih, cuaca nih Pak Budi ya, kita pantau deh ya. Kita sampaikan informasinya dikutip dari websitenya BMKG nih Abang Po. Jadi kalau BMKG memprediksi pada pagi hari cuaca cerah bakal menaungi seluruh wilayah Jakarta meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan dan juga Timur. Menjelang siang hari masih cuacanya cerah, cenderung panas nih Abang Po. Masih akan menaungi wilayah Jakarta, sore hari juga masih cerah. Sementara pada malam hari BMKG memperkirakan cuaca masih cerah juga. Jadi gak ada tanda-tanda bakal hujan hari ini Abang Po ya. Suhu udara untuk hari ini berkisar 25-35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 39-80%. Nah itu dia update cuaca di wilayah Jabodetabek ya Bang Po ya. Buat Abang Po yang mau melihat informasinya juga boleh banget nih yang ada di wilayah lain, karena kalau ayo bacain satu-satu di seluruh Indonesia capek juga, pegel juga gitu ya. Ntar kita sampai menjelang jam 3 cuman bacain perkiraan cuaca aja ntar ya. Langsung aja buat dilihat di intip-intip di websitenya bmkg.go.id ya Bang Po ya, biar update mengenai cuaca di weekend hari ini. Kan gak enak ya, kita lagi mau liburan, lagi mau seneng-seneng bareng keluarga, di tempat

0: lu atur ah.
1: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
2: Iya dong, Puli.
1: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
2: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
1: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
2: Yeah, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
2: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
1: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
3: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana,
4: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah dimari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Pak, yang namanya Jakarta tuh pastinya nggak lepas sama yang namanya pembangunan ya. Di mana-mana tiap tahun, tiap bulan, tiap hari ada aja pembangunan ya. Termasuk galian-galian pekerjaan yang mungkin perawatan atau mungkin saluran pipa atau mungkin saluran listrik, internet dan sebagainya. Itu pasti ada aja. Bahkan di belakang RRI juga itu banyak banget tuh galian-galian yang muncul tiap saat ya. Galian A belum kelar, udah muncul galian B kelar, galian A belum selesai, gitu terus pokoknya tiap tahun ya. Dan ini akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat juga. Kenapa sih galian-galian ataupun proyek itu ketika kita lagi jam-jam sibuk ya, terutama ya, itu justru kelihatan gak ada kerjaan, gak ada pengerjaan jalan, tapi ketika malam juga gak ada kerjaan. Yang dibingungin tuh yang lebih ke malam hari sih ya Bang Po ya, ketika kita lewat gak ada pengerjaan, tapi begitu siang hari jam-jam sibuk, ada aja galian yang muncul gitu. Akhirnya ini menimbulkan keresahan dan kemarahan warga, yang salah satunya ada di daerah Jalan Raya Ciracas dan Jalan Pengantin Ali, Ciracas, Jakarta Timur, pas Jumat kemarin ya Bang Po ya, Jumat pagi tuh. Pada berbondong-bondong ke apa namanya ke tempat galian, atau warga juga itu udah ngerasa geram juga ya, karena pas jam sibuk jam berangkat sekolah tuh macet benar-benar sampai berhenti ya Bang Po ya. Karena kemacetan parah ini diduga dipicu oleh adanya proyek galian Pamjaya di kawasan tersebut. Jadi aksi protes warga tuh memuncak lantaran nggak ada satupun, nggak ditemuin satupun petugas yang ngatur lalu lintas maupun pihak pelaksana proyek gitu ya. Jadi benar-benar lalu lintasnya kacau, chaos gitu ya, nggak jalan, berhenti. Bahkan sampai banyak warga yang lewat jalur-jalur alternatif yang seharusnya nggak dilewatin sama umum gitu ya, karena gangnya sempit gitu. Kalau dimasukin rame-rame gitu kan macet juga ujung-ujungnya gitu ya. Dan di komentar juga ini rame banget yang mengeluhkan mengenai pekerjaan galian ini. Jadi ada juga nih yang di lokasi yang berkomentar, jadi emang proyek-proyek tersebut tuh kayak gak ada habisnya gitu ya. Ada aja galian-galian yang dikerjakan. Ya memang sih untuk pengembangan dan juga untuk kemajuan Jakarta. Cuman kan memang yang dikeluhkan warga itu kenapa saat tengah malam hari kok ikutan istirahat gitu proyeknya. Justru kan waktu tengah malam kan itu jam-jam sepi ya, lalu lintas gak padat. Jadi untuk ngerjain proyek dan juga ngerjain galian tuh lebih leluasa dan tentunya gak merugikan banyak orang gitu. Kalau jam-jam sibuk ikutan kerja juga, ikutan proyeknya jalan juga kan ya gimana. Gak kelar-kelar. Warga juga merasa terganggu, akhirnya pada marah dah tuh ya. Apalagi dipicu oleh gak ada kelihatan sama sekali petugas yang jaga buat ngatur lalu lintas gitu Abang Po. Tapi kalau Abang Po sendiri, kira-kira di daerahnya kalau ada pengerjaan galian tuh justru seneng. Mungkin daerah galian yang untuk galian saluran air gitu ya, yang daerahnya terdampak banjir dan sebagainya, itu justru senang karena akhirnya ada pembenahan mengenai saluran air, atau juga ikutan marah juga nih karena merasa terganggu aktivitas hariannya, tiap jam-jam padat tuh pasti macetnya macet parah gitu.

0: Zainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpo.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Zainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Zainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Mengkayanya tuh, kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo, sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Zainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
2: Jelajah Nusantara.
3: Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Banten dan Jawa Barat, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten, dan ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten Sahabat Budaya terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Akses ke lokasi dapat dituju dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Salah satu ciri khas yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Banchut. Dua buah serambi juga dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kepulauan Seribu terus memperkuat pemenuhan hak sipil warga melalui inovasi layanan tanpa batas samudra atau lantas samudra. Program tersebut mengintegrasikan beberapa layanan lintas sektor untuk mengatasi kendala geografis dalam pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi warga yang tinggal di pulau-pulau. Kepala Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu, Raditya Wirawan, mengatakan lantas samudra merupakan integrasi sejumlah inovasi yang sudah berjalan seperti Dukcapil Guru Tamu, Seribu Pulau Satu Data, dan Pagi Samudra. Menurutnya, program tersebut dirancang untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia guna mewujudkan masyarakat yang tertib adminduk.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem industri film, animasi, dan video sebagai pilar utama pembangunan ekonomi kreatif berbasis inklusivitas dan daya saing global. Komitmen tersebut sejalan dengan keberhasilan Kabupaten Sleman lolos seleksi nasional tahap awal untuk menjadi bagian dari jejaring kota kreatif UNESCO di bidang perfilman. Bupati Sleman, Harda Kiswaya di Sleman pada Jumat kemarin mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman yang saat ini berada di kisaran 5% menjadi salah satu tantangan yang disasar melalui optimalisasi sektor ekonomi kreatif. Sebagai langkah konkret membangun ekosistem yang inklusif, Pemkab Sleman telah mengalokasikan anggaran lebih dari 13 miliar rupiah melalui program Sleman Pintar periode 2022 hingga 2025. Program ini menyasar hampir 500 lulusan SMA atau SMK khususnya dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan di bidang perfilman, animasi, dan video. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

0: hantu mimpi.
1: Promat FM, suara budaya Jakarta. Ya, begitulah ya, yang namanya Jakarta. Tempat buat orang bermimpi, niatnya ngerantau ya, mengejar impian gitu, memperbaiki taraf hidup yang lebih baik dibanding di kampung gitu ya. Tapi kenyataannya emang Jakarta itu nggak bisa buat semua orang gitu ya. Khusus buat orang-orang yang benar-benar bisa berjuang aja gitu. Yang kalau saingan tuh benar-benar bersaing secara kompetitif, secara sehat gitu ya. Jadi emang Jakarta tuh jadi salah satu tujuan buat banyak orang termasuk di desa-desa untuk mengadu nasib. Dan kenyataannya di Jakarta permasalahannya itu banyak banget ya Bang Po ya. Kayak tadi contohnya galian-galian yang gak habis-habis nih. Bang Wahyu juga komen nih mengenai informasi tadi ya. Bukan cuma Ciracas saja Bang yang lagi ada kegiatan penggalian. Di Cipayung juga lagi ada penggalian. Cuman masih bisa buat diatur sama pekerja. Jadi gak begitu macet banget. Gak kayak di wilayah Ciracas. Nah itu dia ya. Jadi kalau emang ada yang ngatur ya kita gak terlalu masalah gitu ya. Untuk ketika lalu lintas macet memang ada yang ngatur dan ngaturnya benar gitu ya. Kita juga seneng-seneng aja gitu, masih jalan lah minimal lah, gak yang benar-benar mandek berhenti gitu. Kalau udah benar-benar berhenti gitu kan kita juga kehambat, kita bakal telat ke sekolah, telat kerja dan sebagainya lah. Tapi kalau emang masih jalan kan masih bisa diperkirakan untuk sampai ke tempat tujuan tuh berapa menit dan sebagainya gitu. Kalau ada yang ngatur kan enak tuh ya, lebih tertata gitu, nggak asal serobot aja. Karena kadang ada juga tuh yang ngatur tuh justru mendahulukan yang ngasih duit. Nah itu banyak juga tuh, ibaratnya kalau orang-orang bilang tuh Pak Ogah, kalau dikasih dia diprioritasin, kalau yang jalur yang jarang ngasih biasanya jalur utama malah. Kan jalur utama kita gak perlu ngasih Pak Ogah ya, karena ya itu jalur utama, jalur yang gak perlu diatur. Kalau emang ada dari gang atau dari jalan lain mau masuk ke jalur kita, ya jalan lain yang atau jalur lain yang ngalah harusnya, karena kita jalan utama yang harus didahulukan. Tapi kadang Pak Ogah tuh suka mendahulukan dari gang-gang gitu ya, karena mereka cenderung lebih banyak yang ngasih duitnya 2.000, 3.000, 5.000 banyak tuh. Jadi dia paoganya sering nge-stop yang justru dari jalur utama. Itu juga jadi salah satu penyebab kenapa banyak banget jalan-jalan di Jakarta yang akhirnya macet. Padahal enggak ada apa-apa, enggak ada galian, enggak ada kerjaan apa-apa, enggak ada kecelakaan dan sebagainya, cuman karena ada paogah yang ngaturnya gak sesuai atau gak adil gitu ibaratnya. Harusnya kan prioritas jalan yang utama dulu, lancar, baru kelihatan lengang dikit di stop boleh lah, baru dari yang dari arah gang boleh keluar gitu. Kalau yang dari gang diprioritasin terus, dari gangnya lancar emang, tapi jalan utamanya yang macet sampai 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Kadang bikin stres juga tuh ya, begitu sampai kita tiba di titik macetnya, pusat macetnya, ternyata Pak Ogah yang ngatur.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Eh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah simpok mah, tempat wisata entu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain. Ada budaya yang diwarisin. Ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah entu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh bang.
2: Pade mau kemana?

Romat FM, suara budaya Jakarta. Abang Pok, kalau tadi kita ngomongin macet-macetan di jalan gitu ya, yang terimbas tuh cuman ya motor, mobil, kemudian Transjakarta gitu-gitu ya yang terhambat ya. Kali ini agak beda nih, kemarin sore terutama ya bagi para kaum komuter gitu ya yang ke arah Bogor. Jadi kemarin tuh ini agak lucu juga nih, tawuran di daerah rel kereta di kawasan Manggarai. Ini apa sih yang ada di pikiran orang-orang yang tawuran ini? Lagi jam pulang kerja, banyak orang lagi rebutan buat naik ke kereta, pengen pulang cepat gitu ya karena perjalanan masih jauh, masih berjam-jam, tapi terhambat karena adanya tawuran di daerah kawasan Manggarai ya. Jadi emang banyak juga nih komentar-komentar di sosial media yang ibaratnya kayak menyayangkan lah ya, kenapa sih harus ada tawuran dan kenapa tawurannya di rel kereta gitu. Akhirnya kan terhambat juga nih kereta ya, karena kereta itu banyak menampung orang, terutama orang-orang pulang kerja, bahkan sampai ratusan, dan cuman ada satu jalur, jadi gak bisa tuh nyerobot jalur kiri, jalur kanan, nyari jalan gitu, gak bisa. Kalau kereta di jalurnya satu udah macet, ya udah macet semua itu. Jadwal semua kereta yang ke belakang pun ikutan tertunda juga. Bahkan di kawasan stasiun Manggarai nih juga terpantau padat banget nih. Orang-orang pada nungguin kereta buat berangkat, akhirnya baru tahu deh ternyata kereta tertunda karena adanya tawuran. Tapi yang bikin unik juga nih, terlihat di video nih di Instagramnya jakarta.terkini, itu gak jelas nih dari kelompok apa nih, macam-macam kelihatan bajunya, ada yang baju bebas lah, ada yang bajunya kayak baju anak-anak situ lah, ada juga bahkan ya ojek online yang ikut-ikutan tawuran juga. Nah, bingung kan ini tawurannya tentang apa, perebutan wilayah kalah atau apakah? Karena ada ojol juga nih pakai jaket ojol ya, entah itu beneran ojol atau enggak, tapi yang jelas di video kelihatan ada beberapa orang yang memakai jaket ojol. Bingung nggak tuh ini tawurannya tentang apa gitu ya, atau mungkin sedang ada berita yang sedang naik tapi berusaha untuk ditutupi. Ya kita nggak tahu ya Bang Po ya.

0: Cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Saya Menyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, belakangan di daerah Kalimantan ya Bang Po ya, banyak banget terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sampai menyebabkan kabut dan juga asap tebal, mengakibatkan banyak orang juga nih di daerah Kalimantan terutama ya, itu mengalami gejala-gejala penyakit terkait dengan saluran napas, terutama penyakit ISPA nih Bang Po ya. Jadi gejala ISPA itu akibat kabut asap itu perlu diwaspadai juga nih buat masyarakat ya yang tinggal di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Jadi paparan asap tuh dalam waktu tertentu itu bisa mengganggu saluran pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Nah, tapi buat Abang Po nih yang mungkin belum tahu atau masih asing gitu ya apa sama yang namanya ISPA. Jadi ISPA itu merupakan infeksi yang menyerang saluran pernapasan. Infeksi itu bisa terjadi ketika saluran pernapasan bagian atas seperti hidung, sinus, tenggorokan hingga pita suara maupun saluran pernapasan bagian bawah yang melibatkan bronkus dan juga paru-paru. Tapi secara umum ISPA itu terbagi menjadi dua kelompok, yakni ISPA yang menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru dan ISPA tanpa pneumonia yang umumnya menimbulkan gejala seperti batuk dan juga pilek. Terus juga nih penyebab ISPA itu seperti influenza, rotavirus, bakteri Streptococcus pneumoniae hingga bakteri Staphylococcus aureus. Meski demikian, paparan kabut asap tuh juga bisa mengiritasi saluran pernapasan dan juga memperburuk keluhan pernapasan yang sudah ada. Misalnya buat Abang Pol nih yang mungkin punya gejala asma, itu bisa memperparah ketika kita terpapar kabut asap tersebut. Dan untuk Abang Po yang mungkin punya ciri-ciri seperti yang bakal saya sebutin nih, itu merupakan gejala ISPA akibat kabut asap yang bisa menyerupai gangguan pernapasan. Jadi kayak misal Abang Po belakangan sering banget nih kayak bersin-bersin, hidung tersumbat, pilek, dan yang umum terjadi pada saluran pernapasan atas lah pokoknya ya, terutama hidung tersumbat tuh paling sering ya. Batuk dan nyeri tenggorokan tuh juga bisa itu salah satu tanda ketika kita mengalami ISPA. Terus suara serak juga bisa, nyeri dada dan juga batuk. Terus ada juga demam, terutama ketika keluhan disebabkan oleh infeksi itu bisa sampai demam juga. Terus yang paling sering terjadi itu sesak atau kesulitan bernapas yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena itu bisa menandakan gangguan pernapasan yang lebih serius. Jadi kalau Abang Po mulai ngerasa sesak atau kesulitan bernapas atau napasnya pendek gitu ya, itu bisa langsung konsultasi ke dokter ataupun ke tempat fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit untuk mendapat penanganan yang lebih lanjut. Jadi emang pada kondisi pneumonia, gejala itu bisa berupa batuk, demam, sesak napas hingga napas menjadi lebih cepat gitu. Dan keluhan yang semakin berat tuh sebaiknya segera ditangani biar gak terlalu lama mengalami keluhan dan gak semakin buruk nanti ke depannya. Nah buat Abang Po yang mungkin terpapar juga asap kebakaran tersebut ya, atau mungkin polusi juga bisa nih Abang Po. Jadi Abang Po mungkin bisa juga ketika kabut asap ataupun polusi juga semakin pekat, itu langkah paling penting adalah mengurangi paparannya. Jadi emang kalau Abang Po gak ada keperluan apa-apa di luar, itu boleh banget di rumah aja, gak usah keluar-keluar ketika asap ataupun polusi di luar sedang tinggi-tingginya atau sedang pekat gitu ya. Dan gunakan masker yang bisa nyaring partikel udara dengan baik. Dan selain itu juga kalau emang di rumah, itu tutup jendela dan pintu rumah ketika kondisi udara di luar sedang buruk. Kalau terjadi dan juga tersedia ya di lingkungan ataupun di sekitar Abang Po, penggunaan alat penyaring udara di dalam ruangan itu juga bisa membantu mengurangi paparan partikel. Dan jangan lupa buat mencukupi kebutuhan cairan dan juga beristirahat. Minuman hangat tuh bisa juga buat ngebantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan, tetapi bukan merupakan pengobatan utama untuk infeksi. Jadi kita doain aja deh buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, semoga kebakaran hutan dan lahannya bisa segera padam, segera pulih, dan bisa segera udara atau kualitas udara di sana bisa segera membaik. Karena dampaknya tuh nggak main-main ya Bang Po ya, di seluruh wilayah Kalimantan bahkan sampai ke daerah Malaysia yang ada di kawasan Pulau Borneo itu juga terdampak. Jadi semoga kebakaran hutan dan lahan ini segera membaik dan kualitas udara di sana juga segera membaik.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah Ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu
1: bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.
2: FM Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 12.
1: Abang Po, sebanyak 15 karung lumpur dan sampah berhasil diangkut 10 petugas PPSU dari saluran di kawasan Jalan Muwardi 2A, RT 8, RW 3, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat kemarin. Lurah Grogol, Adi Saputro, mengatakan, selain melakukan pembersihan, personel pasukan oranye juga membabat rumput liar yang tumbuh di sekitar saluran sepanjang 100 meter tersebut. Diharapkannya pembersihan saluran ini bisa mengantisipasi potensi genangan saat puncak musim penghujan nanti, serta membuat lingkungan sekitar terlihat lebih rapi.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif siap mewadahi para pelaku ekonomi kreatif di wilayah Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo atau Pawitan di Rogo untuk andil dalam menumbuhkan ekonomi nasional. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya dalam kegiatan Sarasehan Kemerdekaan Paguyuban Pawitan di Rogo di Madiun, Jawa Timur pada Jumat kemarin mengatakan modal kawasan Pawitan di Rogo cukup menjanjikan, terutama kekayaan budaya dan keberadaan komunitas kreatif yang mulai mengubah aktivitas berbasis hobi menjadi kegiatan bernilai ekonomi. Hal itu sejalan dengan sektor ekraft yang saat ini telah menjadi mesin baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas sekaligus memperkuat daya saing produk lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, kira-kira kalau siang-siang gini, Bang Po makan siangnya pakai apa nih? Kira-kira ya. Karena kan kalau di weekend biasanya kan suka kumpul bareng keluarga ya, masak-masak di rumah. Entah itu masak sayur lodeh kah, atau mungkin bikin tempe sama sambal kah, macam-macam dah tuh ya. Atau mungkin ada menu spesial di siang ini. Boleh deh Bang Po ya, di sharing di mari, biar kita juga punya inspirasi gitu buat siang hari ini tuh makan apa gitu ya. Karena di jam 12 sampai jam 13 ini kita bakal ngebahas soal kuliner, terutama di sekitaran Jakarta ya Bang Po ya. Jadi buat Bang Po yang mungkin ada di daerah lain, punya makanan-makanan khas sendiri gitu ya, boleh banget di sharing di mari. Langsung aja di 0812 1124928, langsung di WhatsApp atau mau salam-salam juga boleh banget ya Bang Po.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Pade mau kemana?

Promat FM, suara budaya Jakarta. Siang-siang diputerin lagu begitu, ngantuk ya Bang Po ya. Ya gak apa-apa ya, kita sedikit mengenang ketika kita lagi di kondangan gitu ya. Cuaca lagi panas, kondangan di tendaan gitu ya, di depan rumah. Yang biasanya di desa-desa tuh masih banyak tuh yang pakai tendaan tuh di daerah-daerahnya ya. Dan biasanya kalau di daerah daerah yang panas gitu ya, itu kadang bikin kita tuh kayak nostalgia gitu ya, ngerasa begitu denger lagu kayak gitu tuh langsung inget gitu ya, cuaca panasnya, cuaca ramenya, begitu desek-desekan, antri makanannya, salaman sama pengantennya gitu ya. Tapi kalau di kondangan itu biasanya makanannya kan yang simpel-simpel ya Bang Po ya, kayak ada mungkin bakso, terus ada juga mungkin sup-sup tuh biasanya wajib tuh di kondangan ya. Wajib ada karena banyak yang doyan gitu ya. Tapi juga beberapa makanan lainnya yang mungkin ada sate-satean juga, tapi jarang banget nih di kondangan tuh yang pakai bungkus-bungkusan kayak semacam daun pisang gitu ya. Karena kalau pakai daun pisang agak ribet juga ya, kudu stok banyak gitu. Dan daun pisang kan juga stoknya lumayan mahal juga kalau kita beli di pasar ya. Kan sekedar sebagai bungkus aja, kemudian dibuang gitu, nggak bisa dimakan. Nah tapi Ayu juga mau nyampe ini beberapa kuliner di Nusantara yang identik dengan daun pisang ya, dibungkusnya pakai daun pisang karena katanya bisa menambah cita rasa dan aroma yang lebih sedap gitu. Kayak misalnya dari Jawa ada arem-arem sama lemper gitu ya. Jadi kalau yang namanya arem-arem tuh biasanya kita sekilas mirip kayak lontong, tapi kalau arem-arem nih punya isian di dalamnya. Jadi nasi yang gurih dibungkus pakai daun pisang, kemudian diisi sayuran, ayam suwir atau bahan lainnya. Teksturnya juga lebih lembut dan praktis disantap ketika kita lagi keluar gitu, lagi jalan-jalan, dan biasanya sebagai snack buat ganjel perut biar kagak lapar gitu ya. Terus ada juga lemper. Ini mirip-mirip kayak arem-arem, cuman kalau lemper itu berbahan dasar beras ketan, bukan beras biasa. Isinya bisa berupa abon atau ayam suwir, kemudian ada yang dikukus, ada pula yang dibakar sampai aroma daun pisangnya tuh keluar wangi.

Ini dari Jawa Barat yaitu pepes. Jadi bukan cuma nasi aja yang dibungkus pakai daun pisang ya, tapi ikan tuh juga bisa dibungkus ataupun dimasak di dalam daun pisang. Ikannya biasanya ada ikan kembung, ikan mas atau patin, kemudian dibumbu, dibungkus daun pisang, kemudian dikukus sampai bumbunya tuh ngeresep dan wanginya menyeruak keluar, bikin lapar tuh biasanya ya. Terus ada juga nih balik ke daerah Jawa, Jawa Tengah ya. Itu ada Nogosari kalau orang Jawa bilangnya. Tulisannya Nagasari ya. Kue lembut berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Beh, ini kalau udah disediain, udah disuguin gitu ya buat para tamu biasanya cepet habis nih kalau ini. Kemudian dibungkus daun pisang lalu dikukus, dan Nogosari ini punya perpaduan antara rasa gurih dari adonan dan juga manis dari pisangnya. Itu dia yang bikin orang-orang nggak bisa berhenti kalau udah disuguin itu. Biasanya langsung sepiring habis tuh buat satu orang. Terus dari Jawa Barat itu ada juga nih ketimus. Jadi isiannya tuh singkong parut, gula merah, dan kelapa itu dibungkus daun pisang lalu dikukus. Teksturnya yang lembut dengan rasa manis gurih yang sederhana tapi bikin nostalgia. Dan ini kayaknya untuk ketimus ini udah mulai jarang ya ditemuin. Adanya pun paling di pasar-pasar tradisional yang memang orang jualan tuh jualan jajanan-jajanan pasar gitu. Banyak macam-macam tuh baru ada ketimus. Kalau kayak di tempat-tempat toko roti gitu biasanya kan ada juga tuh yang jualan jajanan tradisional. Nah, ketimus ini udah mulai jarang. Adanya paling ya kayak tadi arem-arem. Kemudian ada juga lemper. Terus ada juga tadi apa tuh Nogosari ya, itu masih banyak, masih gampang buat ditemuin. Terus kita beralih dari Jawa ke daerah Sulawesi sampai Bangka nih. Ada juga yang makanan-makanan tradisional yang masih pakai daun pisang sebagai bungkusan di luarnya. Ada kue Bugis dari Sulawesi Selatan ya, dibuat dari tepung ketan dengan isian kelapa dan gula merah, kemudian dibungkus daun pisang. Dan menariknya juga nih, di Jawa kue yang serupa lebih dikenal dengan sebagai sebutan itu kue mendut. Kalau ini juga lumayan jarang nih ditemuin ya. Di pasar-pasar tradisional emang masih ada, cuman di tempat-tempat yang lain udah mulai susah buat ditemuin. Dan yang terakhir dari Bangka Belitung, ada otak-otak Bangka. Jadi untuk isiannya itu ada ikan yang udah dibumbu, dibungkus daun pisang, kemudian dibakar. Dan pas mateng tuh aroma ikan, bumbu, dan juga daun pisangnya tuh berpadu jadi satu. Dan biasanya dicocol sama sambal kacang. Beh, bikin ngiler tuh. Iya, yang namanya otak-otak tuh nggak cukup satu. Kita mesti banyak ya. Kadang kalau di tempat makan ada yang nyediain otak-otak tuh, kita bukan mikir kenyang atau laparnya, kita mikirin harganya. Kadang otak-otak kan satu bijinya tuh yang kecil tuh 10 ribuan. Kita nggak kerasa cemil-cemil, tiba-tiba habis 10 gitu kan, lumayan juga ya 100 ribu keluar buat cemilan doang ya. Kalau di tempat Abang Po masih ada nggak sih makanan-makanan tradisional yang masih dibungkus daun pisang tapi udah mulai jarang ditemuin?

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Ya udah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang. Yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Gampang
1: Leha?
0: Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan. Mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono?
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah,
1: adi maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Pak ya, Bang Noel Dimari. Tentunya kita masih ngebahas soal kuliner. Kalau tadi kita udah ngebahas soal makanan yang dibungkus sama daun pisang gitu ya. Tapi kita kali ini beralih ke minuman ya Bang Po ya. Jadi yang namanya minuman itu biasanya kalau kita makan di luar terutama ya, kita kan sering banget tuh minum macam-macam tuh karena mungkin lagi pengen ya, mumpung lagi di luar, pengen minum es teh lah, pengen minum kopi lah, atau pengen minum yang seger-seger pokoknya lah ya. Tapi beberapa minuman yang sering kita beli atau sering kita minum itu ternyata kurang sehat kalau diminum secara berlebihan atau kurang dibatasi gitu ya. Yang pertama yang pasti sering banget dikonsumsi itu ada es teh manis. Itu mengandung 27 hingga 35 gram gula per porsinya atau 12 ons ya, setara dengan soda. Alternatifnya Bang Po bisa banget nih minum kalau ada ya di tempat makan tersebut, atau mungkin di rumah stok yang namanya teh hijau atau teh hitam tanpa penemanis, ataupun teh dengan perasan lemon segar. Itu bisa membantu mengurangi tingkat kemanisan dari teh tersebut ya Bang Po ya, biar kita nggak terlalu intake gulanya nggak terlalu tinggi. Terus ada juga kopi manis, barangkali ya Bang Po mungkin lagi di tempat makan yang nyediain kopi juga yang macam-macam tuh, ada kopi gula aren lah, kopi butterscotch lah, apalah macam-macam tuh. Jadi kopi sendiri itu mengandung 16 hingga 60 gram gula dari sirup, creamer atau gula tambahan yang justru mengikis manfaat alami dari kopi. Jadi seperti yang kita tahu ya, kopi itu sebenarnya bermanfaat, tapi kalau kita minumnya dibarengin sama yang namanya sirup, kemudian creamer ataupun gula, itu si manfaat dari kopinya justru berkurang, justru menambah resiko untuk kita untuk meningkatkan resiko kesehatan kita gitu ya. Alternatifnya Bang Po bisa gunakan susu nabati murni tanpa pemanis ataupun pemanis alami seperti stevia gitu ya. Terus ada juga jus buah. Nah, kalau jus buah sendiri biasanya kan kita memandangnya jus buah tuh sehat ya, apalagi kalau kita beli di pinggir jalan yang ada sedia tuh jus buah macam-macam tuh, itu kan tetap ditambahin yang namanya gula-gula tambahan ya. Itu Abang Po bisa aja pesen yang tanpa gula atau less sugar gitu ya. Itu karena di jus buah ada beberapa buah yang udah secara alami tuh mengandung gula. Kalau ditambahin gula lagi itu tambah manis, tambah intake gulanya makin tinggi. Karena biasanya di jus buah itu mengandung hingga 37 gram gula per cangkirnya dan kehilangan serat alaminya. Sebagian produk kemasan bahkan menggunakan sirup jagung tinggi fruktosa. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga, jus buah yang dalam kemasan yang biasanya kita sering temuin di minimarket gitu ya, itu justru banyak dan juga tinggi akan sirup jagung yang tinggi fruktosanya. Alternatifnya udah makan buah utuh aja secara langsung, karena itu udah ada airnya juga banyak ya, terutama buah-buah yang mengandung air tuh kayak semangka, terus kiwi, ada juga jeruk. Itu lebih baik dimakan secara langsung aja daripada dibikin jus. Terus ada juga nih yang biasanya kita beli di minimarket juga, atau mungkin di tempat-tempat makan juga nyediain yang namanya soda gembira misalnya ya, atau soda biasalah yang biasa kita beli di minimarket. Itu mengandung 100 hingga 160 gram gula pada porsi besar dari sirup jagung tinggi fruktosa yang berisiko memicu penyakit hati berlemak. Nah itu dia, kalau yang namanya soda udah gak ada alternatifnya tuh, lebih baik dikurangin atau dihindarin aja kalau bisa. Dan yang terakhir ada minuman berenergi atau energy drink ya, yang biasanya warnanya kuning tuh. Kalau itu emang perlu banget dibatasin ya Bang Po ya, karena mengandung 30 hingga 40 gram gula. Dan yang perlu sangat diwaspadai itu kafeinnya, itu hingga 300 mg. Jadi itu 3 kali lipat dari kopi. Itu bisa merisiko memicu gangguan irama jantung, kecemasan, insomnia, serta masalah pencernaan. Komplikasi dah tuh. Jadi kalau emang terpaksa minum energy drink, ya sesekali gak masalah sih ya, mungkin sebulan sekali, sebulan dua kali masih oke lah. Jangan sampai setiap hari, karena yang namanya energy drink itu memang memacu jantung, memacu kerja jantung, biar kita lebih waspada, lebih terjaga gitu ya. Kalau ngantuk juga bisa banget minum energy drink, cuman jangan sering-sering, dibatesin, dan tentunya kalau bisa dihindarin aja.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Verzekering van Eigen Hulp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya.
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin, Aye Yadi Pitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Po, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus mengapresiasi pelaksanaan program tracking tuberculosis atau TB dengan cek kesehatan gratis bagi warga yang dilaksanakan jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Apresiasi ini disampaikan Paulus saat meninjau pelaksanaan program tracking TB dan CKG di Jalan Pramuka Sari 5 RW 5 Kelurahan Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Paulus mengatakan kunjungannya untuk melihat langsung pelaksanaan program tracking dan CKG bagi warga sekitar dalam rangka menciptakan kemudahan akses kesehatan bagi warga hingga tingkat RW. Ia mengungkapkan pelacakan dilakukan untuk menjangkau warga yang terindikasi TBC serta anggota keluarga yang rentan tertular. Di saat petugas memeriksa kesehatan menemukan warga terindikasi TB, akan dilakukan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan terhadap keluarga. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam rangka mendorong upaya penguatan ekosistem kebudayaan berbasis data. Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam kegiatan ngisi bareng kuesioner Sensus Ekonomi 2026 bagi pelaku usaha bidang kebudayaan menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi sangat penting untuk memperkuat basis data tentang kegiatan ekonomi berbasis kebudayaan. Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers Kementerian di Jakarta pada Jumat kemarin, dia menyampaikan bahwa hasil sensus ekonomi bisa memberikan gambaran mengenai struktur, skala, dan kontribusi ekonomi berbasis budaya terhadap perekonomian nasional. Kementerian Kebudayaan mendukung penyediaan basis data yang lebih presisi mengenai ekosistem ekonomi budaya yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pemetaan potensi serta penyusunan kebijakan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Lel Dimari, sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan di jam 1 ini kita seperti biasa ya Bang Po ya, kita akan buka telepon untuk Abang Po nih yang mau berinteraksi mengenai apa ya. Kita hari ini bakal nostalgia aja sih ya Bang Po ya, terutama ketika kita ngelihat sebuah foto gitu ya di figura yang udah mungkin udah berapa puluh tahun yang lalu gitu. Ketika kita masih fit, masih dalam masa prime ibaratnya ya, kalau orang bilang tuh masih pas puncak-puncaknya kita, waktu karir kita bagus, waktu kita masih pokoknya kondisi terbaik lah. Kita ngelihat fotonya tuh kayaknya ngelihatnya tuh nostalgia. Ternyata cakep juga ya kita ya waktu dulu masih muda gitu ya. Suka ngebayangin sendiri dan suka ngeflashback sendiri gitu ketika kita ngelihat foto yang penuh kenangan itu. Kan kita zaman dulu suka banget tuh namanya ketika waktu foto abis itu dicetak, dikasih figura, dijadiin hiasan di ruang tamu, di kamar ataupun di ruang keluarga gitu. Nah, kalau Abang Po punya enggak satu foto yang benar-benar ngegambarin ketika Abang Po waktu masih kondisi terbaik gitu ya, pekerjaan lancar, rezeki aman, kemudian pokoknya waktu masa-masa bahagia gitulah ya. Dan saat momen apa ketika foto itu diambil? Ketika kondangan kah? Atau ketika kumpul bareng keluarga? Atau mungkin ketika mancing ya? Ketika mancing di tengah kolam ikan, keluarga yang lain pada makan, yang bapak-bapak pada mancing gitu kan ya. Wah, itu biasanya salah satu kenangan yang susah buat dilupain. Kira-kira gimana? Kalau Abang Po punya nggak satu foto yang di rumah tuh bikin nostalgia ke belakang? Boleh deh langsung diceritain aja di mari, bareng Bang Noel di mari ya, di WhatsApp 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

Tradisi merupakan warisan leluhur yang harus tetap dipertahankan dan dilestarikan demi terjaganya budaya nenek moyang. Hal inilah yang tergambar dari salah satu kawasan yang ada di kota Samarinda.

0: Untuk Anda yang baru berkunjung ke Samarinda, sangat disarankan menuju salah satu objek wisata yang terletak di Samarinda seberang Jalan Bung Tomo yang dikenal dengan Kampung Tenun. Diperkenalkan oleh suku Bugis yang datang ke Samarinda pada tahun 1668 silam, membawa sebuah tradisi menenun kain yang hingga saat ini tetap dipertahankan. Sarung tenun Samarinda diproduksi secara tradisional dengan menggunakan alat tenun sederhana yang disebut dengan gedokan. Produksi sarung tenun ini dikerjakan secara manual, mulai dari memberi warna pada benang, memintal, menenun, hingga mencuci. Semua dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Proses pembuatan satu kain tenun membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 7 hari, tergantung dari tingkat kesulitannya. Salah satu motif kain tenun yang sangat terkenal yaitu motif belang hatta.
1: Yang biasa, Pak, yang motif biasa 2 hari selesai.
2: Kalau motif yang agak sulit?
1: Yang agak begitu 3 hari. Kalau yang ada juga motif pucuk dan kembang kecil-kecil itu, nah, 4 hari itu. Kalau yang motif besar itu yang di sana itu 7 hari, Pak.
0: Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Samarinda, di tahun 2012 dibentuk kelompok usaha bersama yaitu Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Timur. Melalui wadah ini, promosi gencar dilakukan, baik di daerah, di tingkat nasional, hingga mancanegara.
3: Nah, pola-pola yang kita lakukan untuk mempromosikan ini tentunya kita melakukan pameran, pastinya kemudian kita mengadakan acara event-event ya, seperti ada Kemilosaru Samarinda yang digagas dan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Insya Allah siap, karena terus terang aja pengrajin ini ada kita kategorikan 3 tingkatan. Ada yang kategori high, dan ada beberapa pengrajin yang biasa kita bawa ke pameran itu siap dengan segala jenis kemasannya, bagaimana dia menjelaskan, bahkan kepada customer service-nya, pelayanan mereka dia bisa mempromosikan dengan cara dari menenunnya, kemudian dari memintal benangnya, sampai kepada hasil.
0: Selain pemerintah, para pengusaha online juga turut membantu dalam proses pemasaran. Ragam motif, keunikan, dan potensinya, kain ini semakin diminati oleh konsumen, mulai dari pembeli pribadi hingga pengusaha online untuk dipasarkan ke seluruh Nusantara.
4: Awalnya buat keluarga sendiri, terus sharing sama Ibu Dina itu, Bu, apa sih kendala yang Ibu dapatkan selama kalau semama jual di sini, ya perputarannya kurang cepat. Nah, dari situ saya berpikir ya mencoba membantu beliau gitu kan.
0: Akulturasi budaya dan perkembangan zaman membuat para pengrajin terus berinovasi. Bukan hanya motif belang hatta yang berpola kotak-kotak berwarna merah, beragam motif lain yang kita inginkan juga bisa kita pesan langsung kepada pengrajin yang ada di Kampung Tenun Samarinda. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Nali Mari. Dan tentunya kita siang hari ini nostalgia aja nih ya. Ada gak kira-kira di tempat Abang Po yang mungkin satu foto yang bikin kita tuh nostalgia gitu ya, ketika melihat foto tersebut tuh rasanya kayak keren banget ya, kita ya dulu cakep banget gitu ya ngerasanya. Gak tahu menurut orang lain gimana, pokoknya kita nganggapnya cakep aja. Dan udah terhubung nih bareng Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum Bang Haris, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, sehat gimana Bang kabarnya? Noel. Alhamdulillah sehat kita.
1: Alhamdulillah sama Bang Noel.
0: Alhamdulillah. Sehat, oke, di Kalianyar panas nih.
1: Aduh, panas banget Bang.
0: Sama, berarti di sini juga panas ya. Oke deh Bang Haris, kita lagi ngomongin soal foto zaman dulu nih. Kira-kira kalau Bang Haris sendiri punya nggak di rumah satu foto yang benar-benar dipajang, dan kalau ngelihat foto itu tuh ngerasa kayak lagi ngelihat kok kayaknya cakep bener gitu.

0: Tapi bukan di tempat aja bang, di tempat adik aja gitu.
1: Oh, kenapa nggak disimpan di rumah?
0: Bukan nyimpen. Kan waktu ayah mah kan nggak ada, amanin semua
1: Oh,
0: mamanya.
1: iya. Itu pas acara apa tuh fotonya?
0: Semua tuh dari foto keluarga sampai foto pribadi ayah segala macem ada.
1: Oh,
0: Ya,
1: oke. Okay.
0: yang berkesan sih waktu ayah masih kerja di bengkel Golden Gate gitu bang, di kawasan Radio Dalam tuh.
1: Bengkel
0: Di
1: Golden tuh
0: bengkel
1: bengkel apa tuh?
0: bengkel BMW
1: Wih,
0: mobil.
1: keren. Jadi dulu Bang Haris montir tuh ya?
0: Iya bang,
1: Wih, keren. Spesifik lagi BMW gitu ya?
0: itu waktu tahun 95 bang.
1: 95. Oh, masih masih cakep-cakepnya tuh ya zaman itu ya? Walaupun masih kelihatan banyak
0: Mau
1: oli gitu.
0: bilangin.
1: Oke
0: Iya
1: deh, berarti
0: benar.
1: emang masa tahun 95 tuh masa-masa kita lagi jaya-jayanya gitu boleh dibilang ya Bang Aris ya.
0: Iya bang, halo. Iya.
1: Oke, siap siap siap. Oke
0: Waktu
1: deh.
0: itu pas ngerjain overhaul mobil BMW M40.
1: Wih, M40, buset, udah mobil
0: Iya.
1: mewah tuh ya termasuknya zaman dulu ya.
0: Iya, itu waktu dulu yang make yang Ongki Alexander bang.
1: Oh iya. Oh,
0: Yang
1: emang
0: dalam catatan si boy itu kan.
1: emang mobilnya
0: Yang
1: orang
0: dia
1: kaya mah itu.
0: M40.
1: Oke deh. Tapi aman kan ya bongkar mesinnya, overhaulnya kagak ada masalah kan?
0: Aman kan kita kan punya peralatan di bengkel tersebut. Emang namanya juga bengkel khusus BMW.
1: Khusus BMW ya, jadi lengkap alatnya gitu ya. Oke deh,
0: Aman.
1: siap. Terima
0: Itu
1: kasih banyak
0: gimana
1: Bang
0: tuh bang?
1: Aris ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
0: Iya bang. Salam-salamnya terutama untuk Bang Noel ya bang ya. Tetap
1: Siap.
0: sehat selalu.
1: Amin.
0: Juga untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji. Untuk Bu Umi, terus Bang Herman Ganesa, Bang Iwan Santoso, Bu Hayati dan Pak Mukimin,
1: Iya.
0: Kak Kungjo dan Uti, Bu Dindin, Pak Litopan, Pak Lutfi, Pak Kiadi,
1: Iya.
0: Andang, semuanya deh bang yang ada di perempat
1: Semuanya.
0: teteh.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Haris. Sehat selalu dah pokoknya buat Bang
0: Tetap
1: Haris
0: Bang
1: dah.
0: Noel.
1: Siap. Oke deh.
0: Assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris katanya waktu ngelihat foto di masa-masa waktu kerja di bengkel katanya bengkel khusus BMW. Keren bener ya kerja di bengkel BMW gitu ya. Karena yang namanya mobil BMW kan dari dulu udah terkenal mobil mewah gitu ya. Nggak sembarang orang bisa punya. Apalagi mobil Eropa biasanya dari mobil Jepang gitu ya. Oke deh sekarang udah terhubung lagi nih sama Pak Mukimin di Surakarta. Sama Bu Yati pastinya nih. Halo, Assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya, gimana kabarnya siang ini?
2: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Ini
1: Oke deh.
3: panas ini banyak.
1: Iya, sama di sini juga panas. Pokoknya kita lagi panas-panas gini, perbanyak minum air putih ya, Pak Mukimin, Bu Yati ya. Biar
2: Iya,
1: nggak
2: harus minum
1: dehidrasi.
2: air putih Bang
3: Air
2: Noel ya.
3: putih.
1: Alhamdulillah. Oke deh. Karena ini belakangan lagi ramai banget nih, terutama di Kalimantan karena cuaca yang ekstrim panasnya,
3: Iya, karena
1: banyak kebakaran.
3: hutannya kebakaran sana banyak
1: Betul.
3: kebakaran itu banyak kabut.
1: Iya, makanya kita doain bersama deh ya buat di Kalimantan supaya cepat padam untuk apinya.
3: Iya.
2: Iya
1: Oke
2: terus
1: deh.
2: yang di NTT juga sama Bang Noel.
1: Iya
3: Gempa bumi
1: benar, NTT
3: kemarin.
1: kemarin sempat gempa bumi besar juga. Kita doain juga segera pulih, segera membaik situasinya di sana. Oke deh.
2: Iya, semua kan saudara ya Bang Noel.
1: Betul, dari Sabang sampai Merauke semua saudara.
3: Iya.
1: Oke deh Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin nostalgia nih. Kalau mungkin Pak Mukimin sama Bu Yati pernah nggak sih diceritain sama saudara, sama
2: Oh
1: tetangga?
2: iya.
1: Ini waktu di foto
3: Iya.
1: kelihatannya keren banget, gagah nih gitu.
3: Ini fotomu waktu kecil. Waktu
1: Oh.
3: masih bisa tengkurap itu difoto dulu.
2: Merangkang.
1: Oh,
3: Merangkang
1: jalan
3: difoto.
1: merangkak
2: Ada
1: gitu.
2: merangkak.
3: Itu.
1: Ah.
3: So, waktu itu baru mandi aja dipoto dulu.
2: Waktu muda cakep-cakepnya itu.
1: Nah, itu dia waktu masih gagah gitu ya Pak Mukimin. Ya, sampai sekarang gagah sih Pak Mukimin ya.
3: Gagah, gagah. saat ini daripada kemarin.
1: Oh gitu. Lebih keren sekarang berarti itu ya.

0: Iya, pokoknya.
1: Gimana sekarang dari foto?
0: Oh iya benar. Kalau zaman dulu kan banyak tuh yang motoin pasti ya.
1: Nah, iya.
2: Waktu masih di sekolah itu
1: Waktu
2: kan.
1: di sekolah ya di foto,
0: Nah.
1: ada nanti di foto.
2: Rencana apa gitu kan sering dipoto.
1: Ada tamu itu ya di foto,
0: Iya,
1: gitu.
0: itu dia. Tapi kalau momen paling berkesan nih buat Pak Mukim nama Bu Yati waktu apa?
2: Kalau saya itu waktu dipoto itu waktu awal-awal masuk sekolah itu kan anu Bang Noel diajak cerdas cermat
1: Cermat
2: di TVRI Jogja.
0: Wih, keren banget cerdas cermat di TVRI. Oh, itu perwakilan
2: Iya
0: dari
2: Bang
0: mana
2: Noel.
0: tuh, Bu Yati?
2: Gimana Bang Noel?
0: Perwakilan dari Jepara atau dari Surakarta, Bu Yati, cerdas
2: Dari
0: cermatnya?
2: Jepara waktu itu kan
1: Jepara.
2: di SDLV Jepara.
1: Kalau saya berkesan itu baru ada tamu saya anu ada kerajinan itu membuat sapu, buat keset itu dipoto dulu di bersama.
2: Terus saya pindah ke Surakarta juga itu Bang Noel pernah ada tamu dari Belanda itu ya pernah di foto bareng terus dikasih kaos itu suruh memakai kaos bareng-bareng itu dari
0: Oh,
2: sana itu
0: itu
2: juga.
0: dari tamu dari Belanda dalam rangka apa tuh?
2: Ya mungkin Belanda itu ngasih donatur itu.
0: Donatur
1: Iya.
0: ya.
1: Nah, dulu saya dari Jepang tuh ya juga.
0: Wih, nggak main-main nih relasinya Pak Mukim dengan Bu Yati dari Jepang sama
1: Misalnya
0: Belanda.
1: dari Jepang kemana terus mampir gitu loh
0: Oh
1: dulu.
0: iya. Oke deh.
1: Mampir itu ngasih ya baju tuh disuruh pakai itu tuh.
0: Iya
2: Terus
0: iya.
2: suruh pakai terus sudah semuanya
1: Terus
2: memakai.
1: dipoto.
2: Terus dipoto gitu kan Noel.
0: Oke, berarti memang kenangannya banyak tuh ya zaman dulu ya, waktu
1: Iya,
0: banyak
1: iya.
0: foto-foto diceritain sama saudara, sama tetangga. Ini loh Pak Mukimin sama Bu Yati zaman dulu gitu ya.
2: Iya, terus saya tuh nganu apa itu saya perlihatkan ke saudara-saudara saya. Wah, keren amat, malah orang anu malah punya kekurangan tapi kok malah sudah foto bareng-bareng bersama bersama Belanda terus
0: Iya, makanya
2: sudah
0: itu.
2: jabatan tangan juga.
0: Kan gak semua orang ya punya kesempatan kayak gitu ya.
1: Iya, nggak semua orang.
0: Oke deh,
1: Iya.
0: siap.
1: Dulu Ibu, Ibu Titi Sandora juga bertamu ke asrama saya dulu.
0: Oh, itu donatur juga
2: Katanya
0: atau ada acara apa tuh?
2: hari musik.
1: Hari musik.
0: Oh, hari musik.
1: Mau dikasih itu perangkat alat musik di Ibu Titi Sandora dulu.
0: Pak Mukimin sempat mainin gak tuh alat musiknya?
1: Enggak main
0: udah
1: cuma enggak cuma
0: oke
2: ya
0: deh
2: ikut-ikutan gitu.
0: ikut-ikutan aja oke deh siap terima kasih banyak Pak Mukimin Bu Yati buat ceritanya siang ini salam-salam buat siapa nih
2: Salamnya buat Bang Haris.
1: Bang Haris sekalian nyar
0: iya
1: sama
2: Kakung Jo.
1: Kak Jo sama Uti
2: Bu Umi.
1: Bu Umi Bu Elmi Uni Linda
2: Unilinda.
1: Dan semuanya.
2: Semuanya
0: Semuanya
2: saja.
0: saja ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin dan Bu Yati. Semoga sehat selalu, lancar rezeki dan tetap semangat pokoknya.
2: Amin. Sampai ketemu besok ya, Bang Noel.
0: Iya, siap. Besok kita subuh. Jangan lupa.
2: Subuh ya, ya pun
0: Iya.
2: mendengarkan, iya.
0: Siap, ditunggu pokoknya besok. Sampai jumpa besok ya, Bu Yati, Pak Mukimin. Terima kasih
2: Iya,
0: banyak.
2: Bang Noel sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih. Oke deh, itu dia.
2: Iya.
0: Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Walaupun benar ya, ada kekurangan dan sebagainya, tapi yang namanya kita berfoto itu sebagai kenang-kenangan juga. Dan pasti diceritain juga nih kemana-mana ya, pernah ketemu sama Belanda, pernah ketemu sama Jepang, suatu kebanggaan tersendiri. Bahkan orang-orang yang lain pun belum tentu bisa ketemu gitu ya. Oke deh Abang Pak ya masih ditunggu di 0812-1124928 atau di 0213504510. Ada gak sih satu foto yang sangat berkesan ketika kita masih waktu gagah-gagahnya dan ngerasa cakep?

0: Terima kasih.
1: Pok.
2: Ape?
1: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
2: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
1: Seriusan itu pok dari zaman Belanda?
2: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
1: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
2: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
1: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
2: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
1: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
2: Iya, napan lu tahu itu, Roy?
3: King, tadi hujan deras banget, sekarang bentar banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
4: Iya, Tia. Itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa. Susah ditebak sama prediksi BMKG.
3: Lah, kok bisa begitu?
4: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia. Yang bikin polusi, amain nebangin hutan semaunya. Bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
3: Aduh, jadi gara-gara kita ngaruh ke kita juga ya?
4: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
3: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
4: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
3: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
5: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal foto zaman dulu ya Bang Po ya, yang kita simpen, yang kita lihat, kita kagumin. Dulu kok bisa ya kita secakep itu ya. Oke deh kalau gitu kita baca WhatsApp dulu ya Bang Po ya. Udah masuk nih, ada banyak. Ada dari Cak Afif di Sumenep, Madura ya. Selamat siang Bang Noel, punya Bang, ini foto waktu masih kelas 4 SD lagi megang bola basket. Habis pulang dari lapangan basket, main basket bareng temen. Oh iya. Masih zaman dulu masih banyak tuh ya yang pakai baju karakter-karakter ya. Jadi Cak Afif ini lagi pakai baju Superman. Oke, iya zaman dulu sih emang Superman lagi ngetop-ngetopnya tuh. Sekarang kan udah macam-macam, ada Spider-Man, ada Iron Man, macam-macam tuh. Superman udah mulai ketinggalan gitu. Oke deh, jadi emang kenangan waktu masa kecil ya, masih bisa main basket bareng teman-teman rame-rame gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Cak Afif di Sumenep. Terus ada juga nih Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. So pasti ada Bang Noel, cuma Ai lupa tuh nyimpen album fotonya. Di foto itu Ai lagi ngajarin ke anak apa itu atletik. Waktu itu di Stadion Madia masih digunain klub Fajar Mas Murni buat cari bibit atlet atletik. Kebetulan Ai salah satu pembina di klub itu. Oke, yang bikin Ai ketawa tuh anak Ai bilang, "Ayah masuk ke sini kayak masuk ke rumah sendiri aja." Ya barangkali emang kan pembina di situ ya bebas dong mau keluar masuk, mau asal nyelonong gitu ya. Yang lain pasti pada respect dong sama Pak Budi juga ya sebagai pembina di situ. Kalau macam-macam bisa di out gitu nanti ya. Oke deh, jadi zaman dulu waktu masih ngajarin anaknya dan mengenalkan apa itu atletik gitu ya. Tapi kalau Pak Budi mungkin sekarang apakah anaknya sudah menjadi atlet atau beralih mimpi nih sekarang ya. Barangkali sekarang pengennya jadi dokter, jadi di bidang profesional gitulah ya. Kalau yang namanya atlet kan memang harus dari diri sendiri dan dorongan dari orang tua tentunya, support ya. Ya namanya atlet kalau nggak disupport ya gimana, susah juga gitu. Semuanya butuh modal. Kalau nggak dari orang tua dari mana gitu. Oke deh, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Berikutnya ada juga nih TFI di Ciomas Bogor. Assalamualaikum Bang Noel. Waalaikumsalam TFI ya. Kabarnya sehat walafiat, alhamdulillah. Beberapa foto ada di album. Mulai dari umur 1 tahun. Waktu kecil sih lucu, gembrot. Pas remaja cakep sih enggak, fotogenik juga enggak, tapi kok banyak yang deketin ya dan bilang suka atau bogoh. Ya berarti emang cantik dulunya TFI. Ya mungkin sampai sekarang deng pasti masih cantik gitu ya. Jadi banyak orang yang ngedeketin gitu, banyak yang bilang suka juga. Tapi katanya sebatas suka dalam hati, gak berani sampai pacaran, takut sama mamah katanya. Ya benar, lagi sekolah kan, pasti kan. Fokus sekolah dulu, pacarannya ntar-ntar kalau udah ketemu yang kaya raya. Oke deh, terima kasih ya TFI di Ciomas Bogor. Dan buat Abang Po nih, dari tadi rame juga nih. Ada Unilinda, ada Pak Tupar, ada Bu Iin. Nanti deh ya, abis kita kabar berita baru kita angkat. Karena kalau diangkat sekarang, ntar bentaran doang kita ngobrolnya ya. Oke deh Abang Po ya, masih ditunggu. Tentunya abis ini kita kabar berita dulu di jam 14 waktu Indonesia Barat. Baru kita lanjutin lagi sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir pletok. Asal-usul bir pletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir pletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi pletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya, bunyi pletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi pletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir pletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir pletok biasa disajikan panas. Itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir pletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Jumat kemarin resmi menerapkan program penanggulangan wabah demam berdarah dengue atau DBD melalui metode Wolbachia di wilayah Kecamatan Cengkareng. Penerapan program ini ditandai dengan penyerahan 4.000 telur nyamuk Aedes aegypti yang diinfeksi bakteri Wolbachia di RPTRA Utama Jalan Utama Raya RT9 RW 4 Kelurahan Cengkareng Barat dan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Imron Syahrin. Menghimbau seluruh pihak terkait mulai dari unsur masyarakat dan stakeholder agar menyukseskan program ini. Diharapkan Imron, program Wolbachia di wilayah Kecamatan Cengkareng bisa terlaksana maksimal. Dengan begitu, warga akan terbebas dari penyakit demam berdarah.

Beralih ke berita yang lain, PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN mendukung gelaran Swadesa Festival 2026 di kawasan kuliner Tiasan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai langkah nyata memperluas akses pasar serta jejaring kolaborasi bagi para pelaku UMKM desa. Division Head CSR PGN Christian Widakdo di Sleman pada Jumat kemarin mengatakan pemberdayaan masyarakat desa tidak cukup hanya dengan mengandalkan potensi lokal, melainkan harus dihubungkan langsung dengan ekosistem bisnis yang lebih luas. Dukungan yang disalurkan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan. Festival yang berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus 2026 di Kedai Bahagia, Gandok Tambakan, Sidoarjo tersebut melibatkan 35 pelaku UMKM warga setempat dan binaan PGN serta 75 pelaku seni dan komunitas lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Bong amat.
1: Promat FM, suara budaya Jakarta. Masih ngomongin soal foto zaman dulu ya Bang Po ya. Silakan yang mau bergabung, mau cerita-cerita tentang masa lalu, nostalgia ya. Momen-momen ketika satu jepretan foto itu bisa abadi dalam ingatan. Itu dia. Oke deh Bang Po ya, langsung aja di 0812-1124928 atau di 0213504510. Udah terhubung ada Mas Wahyu di Cibubur. Halo, assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
2: Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, gimana kabarnya siang ini?
2: Ah, saya sih sehat, tapi panasnya beseter banget ini.
1: Bener, di luar ini tadi sempat keluar bentar. Waduh, hawanya ya benar-benar panas. Itu Bang dia. Noel. Ya.
2: Sebelum ke bahasan yang tadi nih yang dikirim Bang Noel nih.
1: Gimana tuh?
2: Kita pengen ngerespon berita yang tadi yang di Ciracas itu ya.
1: Iya benar, yang lagi banyak galian tuh katanya ya.
2: Itu sepanjang jalur dari pasar Ciracas sampai mengarah ke kecamatan Ciracas emang tuh benar-benar parah.
1: Udah pernah lewat tuh Mas Wahyu?
2: Bukannya pernah lagi, emang tiap hari.
1: Oh emang tiap hari jalurnya tuh ya.
2: Jalur kita ngirim segala macam jadinya yang banget.
1: Tapi
2: ya, yang tadinya buru-buru ini ya sampai barang rusak.
1: Iya. Oke.
2: Ya ampun buset.
1: Tapi kalau menurut Mas Wahyu sendiri itu ketika perbaikan seperti itu tuh memang waktu di siang hari tuh ada pekerjaan atau malam hari ada pekerjaan atau gimana? Emang nggak ada kerjaan terus tiap hari atau gimana?
2: Kalau siang sih ada. Ada yang ngerjain, cuma kan kayaknya tuh kalau dilihat pekerjaannya agak-agak gimana, kalau dibilang mah kurang.
1: Oke. Kurang cepat barangkali ya.
2: Kurang greget buat cepet beres gitu.
1: Oke deh.
2: Nah itu kan di wilayah Cipayung juga ada tuh yang kebetulan emang nggak jauh dari wilayah Ciracas ini, dekat-dekatan. Nah itu lebih enak ya. Nah maksudnya lebih enaknya apa, petugasnya itu dia kerja 24 jam, petugasnya juga tuh kalau yang kerja itu emang pengaturannya lebih bagus ketimbang yang di Ciracas.
1: Oke. Ini petugasnya maksudnya petugas yang bekerja di konstruksinya atau yang ngatur jalan?
2: Yang dari konstruksinya itu memang pekerjaannya yang ngatur-ngatur juga.
1: Oke. Dari pekerjaannya ngatur jalan, dia juga ngatur konstruksinya dia juga gitu ya.
2: Kalau yang di Cipayung lebih rapi.
1: Kalau yang di Ciracas itu ya, yang jadi masalah.
2: Kalau Ciracas itu lebih parah.
1: Iya, itu dia. Jakarta emang lagi banyak nih proyek galian-galian gitu tuh, apa yang nutup separuh jalan.
2: Yang katakan gini Bang Noel, itu aja di luar ada proyek itu aja pagi itu udah macet.
1: Udah macet ya.
2: Ada lagi galian.
1: Oh iya, makin stres dah tuh jam-jam sibuk ya.
2: Iya memang kan kebetulan gini, saya kan kadang-kadang tuh pagi kan emang sering lewat situ nganter-nganter gitu ya, terutama jam-jam orang pada berangkat sekolah, ngantor ataupun ada yang baru pulang kerja.
1: Iya.
2: Areanya tuh area kredit di situ.
1: Ditambah ada galian, makin-makin lah orang.
2: Galian makin jadi.
1: Bener, makin gitu. Apalagi jam-jam sekolah kan itu kan kudu cepet gitu ya. Orang pada serobot sana sini, serobot kanan kiri gitu kan. Kadang.
2: Kedua itu kan memang kalau saya bilang untuk wilayah Ciracas itu yang di daerah Penganen Ali itu termasuk jalan tembus dalam artian jalan
1: jalan alternatif.
2: Alternatif ke kalau untuk yang mau cepat ke LRT ataupun ke Tamu Rambutan gitu.
1: Begitulah ya, yang namanya Jakarta pembangunan tuh nggak ada habisnya. Apalagi proyek yang galian-galian nih, gali lubang tutup lubang.
2: Seenggaknya ada ini Bang, ada penyeimbang dari damatnya penyeimbangnya gini. Kalau dari dinas-dinas terkait ataupun Pemda setempat itu kan menurunkan minimal Satpol PP untuk mengatur.
1: Benar.
2: Kedua, memang ini kan proyek kan namanya jangka waktu sekian bulan ini harus rampung. Itu harus dikebut 24 jam harus selesai dikerjakan.
1: Iya itu yang jadi pertanyaan kan kadang kan ketika malam hari jalanan lengang, kenapa kok nggak kelihatan ada orang yang bekerja justru di proyek tersebut gitu loh.
2: Kecuali yang kalau yang di Cipayung dia 24 jam.
1: Nah, kalau gitu kan bisa cepet tuh kelarnya. Kan kadang ada juga
2: Nah,
1: yang ngerjainnya siang doang, malam nganggur tuh, nggak ada pekerjaan apa-apa.
2: betul. Betul.
1: Itu
2: Nah,
1: dia.
2: kalau di Cipayung itu hampir 24 jam dia kebut. Kalau yang di Ciracas itu enggak.
1: Siang doang
2: Gitu.
1: berarti ya.
2: Siang aja.
1: Oke deh.
2: Gitu.
1: Ya itu kita walaupun demi kemajuan Jakarta juga ya, fasilitas semua demi kelancaran, tapi ya proyek perlu diperhatian dan jadi masukan juga buat pihak yang bertanggung jawab gitu ya, Mas
2: Terkait
1: Wayu ya.
2: begitu kurang
1: Itu
2: lebih.
1: dia. Oke deh, siap. Kali ini kita mau bahas soal foto jadul nih, Mas Wayu. Kira-kira ada nggak foto jadul yang kalau dilihat tuh bikin senyum-senyum sendiri gitu ya, ngelihat masih ganteng
2: Kalau
1: banget,
2: kita
1: masih gagah gitu.
2: mau kebanyakan malah justru foto zaman kecil ya.
1: Oh, zaman kecil, masih banyak kenangan-kenangan tuh.
2: Alhamdulillah masih ada. Yang kedua juga kan kebetulan ada foto itu yang waktu sama almarhum kita punya kakek ya. Itu juga ya sebelum almarhum apa kakek meninggal gitu.
1: Oke, kenangan tersendiri ya. Jadi
2: Iya.
1: Kalau ngelihat gitu. Tapi masih banyak gak
2: Jadi
1: nyimpen foto-foto yang udah dicetak gitu?
2: masih nyimpen.
1: Oh, masih nyimpen ya. Oke,
2: Masih
1: sayang
2: nyimpen.
1: sayang banget kalau
2: Iya.
1: dibuang gitu ya.
2: Iya, bukan sayang lagi, memang nanti kan ya gimana ya, bisa dibilang kan suatu kenangan buat ya bukan buat pribadi aja buat keturunan kita lagi supaya tahu.
1: Iya, benar benar benar.
2: Nah, ini ayahnya nih zaman muda dulu zaman kecil gitu.
1: Ternyata mirip sama anaknya gitu ya. Kan biasanya gitu tuh.
2: Iya.
1: Bapak waktu kecil begitu ngelihat anaknya mirip ternyata disandingin fotonya.
2: Nah, itu dia.
1: Oke deh.
2: Kelakuannya masih sama aja.
1: Sama-sama bandel gitu ya.
2: Iya.
1: Oke
2: Aduh,
1: deh.
2: itu walaupun nggak banyak tapi ya masih nyimpen sih.
1: Masih nyimpan ya.
2: Gitu.
1: Jangan sampai hilang lah. Kalau bisa disimpan yang rapi, dikasih figura biar awet.
2: Itu. Enggak, kalau kita pakainya dimasukin ke kayak foto album gitu.
1: Oh, foto album yang
2: Sama
1: masih ada plastiknya gitu ya.
2: ya sama ini apa namanya sih yang di barang tuh yang apa sih yang buat file gitu loh.
1: Buat file. Oh,
2: Customer
1: digital.
2: yang file. Enggak, yang ini yang manual kayak model-model kayak di perkantoran kan suka ada file-file gitu yang pakai map.
1: Pakai map. Oh, belum tahu tuh kalau ayah. Biasanya pakai album taunya.
2: Iya, kalau saya kan kebetulan karena keterbatasan di yang foto album itu kita naruhnya di apa namanya itu yang stop map itu yang file yang ini kan
1: Yang biasa buat
2: yang
1: ngelamar
2: buat
1: kerja itu.
2: berkas. Yang buat ini berkas.
1: Ngeberkas. Oh, iya, kayak stop map gitu ya. Oke,
2: Kayak gitu.
1: masih disimpan berarti. Pokoknya jangan sampai basah, jangan sampai luntur tintanya.
2: Ya kalau bisa jangan sampai rusak semuanya, Bang.
1: Jangan sampai rusak, itu dia benar. Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya, Mas Wahyu, buat
2: Sama-sama.
1: ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
2: Buat semuanya aja dah.
1: Buat semuanya aja.
2: Ini udah
1: Oke.
2: sejam pusingnya nih ngadepin macet Ciracas nih dari tadi ngarah ke sana terus.
1: Iya, sabar-sabar dah, apalagi panas-panas gini. Ademin dulu
2: Iya,
1: pakai es.
2: bener. Nah, ini mau ngopi malah kita.
1: Wow, siap, ngopi dulu dah sore-sore gini paling mantep. Oke
2: Oke
1: deh,
2: deh,
1: siap.
2: buat Bang Noel sehat-sehat terus ya.
1: Terima kasih.
2: Panjang jaya terus usahanya.
1: Amin, amin. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Wahyu buat ceritanya dan sukses selalu.
2: Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung aja kita beralih di line telepon kita ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Bu Umi, lama tidak bertemu lagi kita. Iya, gimana kabarnya Bu Umi hari ini?
0: Ya, ini ada flu sedikit, wah hidung gak enak rasanya.
1: Oh, iya, lagi hidungnya lagi.
0: Saya kemarin pas Bang Noel siaran itu jam 11 saya berangkat ke UGD. Ini tidak rasanya kok kayak nggak enak gitu, jadi saya
1: agak
0: bingung
1: kurang lancar
0: sendiri
1: gitu ya bernapasnya ya.
0: Iya, jadi kalau
1: Oh
0: ngomong nggak bisa nggak lancar terus
1: iya iya
0: kalau
1: iya
0: saya panjang tapi berhenti berhenti gitu keputus-putus. Nah, akhirnya jam 11 langsung udah naik ojek aja ke R itu UGD.
1: Lalu diagnosanya apa itu?
0: Ya itu keluhannya dada yang nggak bisa lancar buat ngomong, kesendat-sendat, terus sama kepala ini berat gitu. Kita suka kayak nyut-nyutan ya, terus ditanyain ada ini apa pilek, ada ini lagi pilek juga. Oh ya itu dari itu, terus ya dapat obat. Tapi enggak usah ini rawat, bisa terus pulang nanti ya.
1: Oh iya, alhamdulillah. Mungkin memang ya, lagi ngedrop aja. Iya ya badannya ya.
0: Iya. Iya ini Noel jadi iya. Ya alhamdulillah terus pulang lagi.
1: Oke deh, siap ya, semoga cepat sehat deh buat Bu Umi ya.
0: Amin.
1: Ya,
0: terima kasih Pak Noel.
1: Amin. Oke deh Bu Umi, saya mau nanya juga nih buat Bu Umi. Kira-kira kalau Bu Umi itu punya nggak sih di rumah foto yang udah dicetak, entah itu di album, entah itu di figura, yang kalau dilihat tuh bikin nostalgia zaman dulu, waktu momen-momen tertentu gitu yang ngebekas sampai sekarang?
0: Di album semua banyak.
1: Banyak tuh ya.
0: Ya si Arido Pretos.
1: Iya. Tapi masih rapi ya sampai sekarang ya albumnya. Alhamdulillah.
0: Saya di Semarang, jadi kalau ke Semarang ya mesti
1: buka. Iya tapi kalau emang tuh foto zaman dulu tuh dilihat sering-sering juga bosen. Tapi ketika kita udah lama nggak lihat, sekalinya ngelihat jadi kangen gitu.
0: Jarang pulang, nanti kalau pulang terus pengen lihat yang zaman kecil. Bertiga adik saya, terus ada lagi tuh tahun 70 ke Istana Bogor. Itu foto di bangku panjang berempat, saya adik dua, yang satu sopir ya, tapi masih muda gitu. Pada ketawa semua berempat. Saya inget-inget ya, itu ada yang buang angin.
1: Biasanya itu tuduhan tuh.
0: Terus langsung pada ketawa berempat ya.
1: Langsung dicepret fotonya gitu.
0: Pak, jadi di depan danau itu, depan Istana Bogor.
1: Berarti emang kenangan tuh nggak selalu harus yang wah ya Bu Umi ya. Sekedar ketawa bareng kakak adik keluarga gitu udah bikin seneng gitu ya Bu Umi ya. deh, kok hilang Bu Umi? Apakah pulsanya habis lagi Bu Umi? deh, kayaknya terputus nih Abang Po ya. Ya nggak bisa salam-salam nih Bu Umi. deh, terima kasih banyak Bu Umi ya buat ceritanya tadi ya. Albumnya masih kesimpan rapi kalau Bu Umi. Ya nggak heran sih, Bu Umi kayaknya orangnya emang telaten, rapi, apa-apa kudu ditata dengan jelas, dengan rapi, naruhnya di mana dan sebagainya, makanya awet sampai sekarang gitu. deh, terima kasih banyak deh buat Bu Umi ya, semoga cepat sehat Bu Umi, semoga pileknya juga segera hilang biar bisa bernapas lega lagi. Deh, buat Abang Po masih ditunggu ya di 0812-1124928 atau di 0213504510, kita masih ngomongin soal nostalgia foto-foto lama, itu dia.

Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulain dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Su.

0: Romat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal foto lama ya Bang Po ya. Tadi udah banyak juga nih Abang Po yang udah cerita soal foto lama yang biasanya disimpan di album gitu ya. Jadi tinggal ngebolak-balik ngebolak-balik albumnya, ngeliat-ngeliat kenangan. Biasanya bisa duduk sejam tuh ya, nginget-nginget masa lalu, nginget tentang momen-momen kebersamaan bareng keluarga, bareng teman, bareng saudara, dan sebagainya. Dan udah terhubung juga nih sama Kakung Jo di Lamando Kalteng. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang sore.
0: Iya.
1: Cuaca di sini berkabut ini. Kabut asap di sini.
0: Iya, gimana ke tempat Kakung Jo? Hitungannya masih lumayan mendingan atau parah juga nih?
1: Kabut asapnya makin menjadi nih, Bang.
0: Makin tebel. Makin tebel ya. Tapi kalau
1: Masalahnya bikin nih area yang kebakaran semakin luas, Bang.
0: Iya, soalnya berhubung
1: kemarin kan sudah mencapai 1.300 hektar yang kebakar.
0: Iya, makanya itu di Kalimantan kan isinya hutan doang kan ya Kakung Jo ya. Itu kalau sekalinya kebakar kan cepet banget itu merembetnya ya.
1: Apalagi gini Bang, ya lebih rawan lagi ya. Ini lahannya lahan gambut.
0: Nah, itu dia. Susah padamnya ya Kakung ya.
1: Tuh, walaupun dia nggak berapi tapi berasap. Nah, asapnya ini.
0: Iya, benar-benar asapnya kan kalau kita ibaratnya bakar daun-daun yang lagi basah aja, itu asapnya banyak banget ya Kakung ya. Apalagi kalau hutan gambut gitu, makin banyak asapnya. Kalau di daerah Kakung udah mulai ini nggak Kakung? Apa namanya? Banyak anak-anak atau mungkin warga di sana tuh udah mulai pada kena ini nggak? ISPA atau mungkin semacam gangguan kesehatan di pernapasan?
1: Ya kalau sementara ini sih, kalau yang kena ya tetap kena ya. Kalau sendiri sudah merasakan ini loh. Sesak napas juga. Kalau malam itu kan, kalau malam rasanya di tenggorokan ini, kalau mau tenggorokan kan basah tuh Bang.
0: Iya.
1: Itu terasa ada semacam bau-bau lumpur gitu loh. Jadi lendir itu udah bercampur lumpur.
0: Oh,
1: yang tadinya debu kan kita hisap, kan lama-lama kan ngumpul jadi debu. Debu jadiin jadi lumpur kan begitu.
0: Iya, iya.
1: Itu kerasa Bang, kayak rasa nyekek gitu loh di leher.
0: Di leher.
1: Perlu minum air.
0: Iya, kan, harus gitu. Banyak minum itu air ya Kakung ya.
1: Ini kan. Iya, betul. Makanya apalagi rumah di depan Kakung masih aspal merah.
0: Oke. Aspal merah tuh tanah.
1: Iya, banyak dengan nama merah,
0: enggak
1: enak bahasa
0: Madura. Iya.
1: Nama pemerintahnya kan enggak enak kita.
0: Iya, barangkali didengar sama pemerintah terus diperbaikin di aspal, di beton gitu.
1: Nantinya kita tidak nak tiriin gitu loh Bang.
0: Iya.
1: Biar mereka agak gede dikit, biar agak beda, biar mereka yang di negeri Konoha tadi biar agak pilihan dikit maksudnya.
0: Di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Oke deh, siap. Ya semoga nanti di
1: gitu Bang. Ya kita dikit-dikit ngeritik dalam tanda kutip positif loh Bang.
0: Iya dong, ngeritik harus membangun juga gitu Kakung ya.
1: Iya, ya ada kata tidur pun betapa banyak tidurnya kan begitu.
0: Iya benar. Ya semoga di Kalimantan segera membaik lah ya kondisinya, untuk kebakarannya segera padam, asapnya hilang gitu ya.
1: Ini menurut perakiraan cuaca yang aku lihat nih, untuk bulan Oktober, pada bulan Desember apa bulan Agustus ini sama sekali nggak ada hujan.
0: Sama sekali nggak ada hujan ya?
1: Betul Bang, krimis pun nggak ada gitu loh. Kata orang Jawa ngomong uyuh kinjeng. Kata orang Jawa uyuh kinjeng, gitu itu nggak ada itu betul.
0: Iya.
1: Makanya dari perakiraan cuaca itu untuk bulan Agustus, September itu nanti betul-betul apa ya,
0: kering gitu ya.
1: Kemarau ekstrim. Iya, betul-betul ekstrim. Ini aja banyak orang yang lari ke sungai, ambil air sungai.
0: Cepat
1: kan juga ini, alhamdulillah air sumurnya kan agak mendingan lah ya. Jadi ada sebagian orang kesini minta pakai galon. Berarti Bang, pakai galon berapa liter, berapa 20 literan kan. Kalau mereka harus beli 5.000 Bang per galon, tapi kan enggak jual kok.
0: Iya. Harus bantu-bantu juga ya kalau kita bisa bantu gitu.
1: Iya, idenya bikin di kalau kita bisa dan ada ngapain enggak.
0: Betul,
1: ini kan kesempatan. Kata orang kan kesempatan enggak bakal kembali 3 kali kan begitu.
0: Betul. Kalau 2 kali masih datang tuh ya.
1: 3 kali.
0: 3 kali ya. Oke deh.
1: Kita siap. Tambahin dikit lah ya.
0: Tambahin dikit, nego nah, dikit dah ya. Oke deh. Kakung, kita lagi ngomongin soal foto nih Kakung.
1: Iya.
0: Jadi kalau
1: Iya,
0: Kakung masih nyimpan nggak foto-foto jadul yang masa Kakung masih gagah gitu ya, masih keren, masih cakep gitu. Kalau dilihat tuh masih kangen gitu zaman-zaman dulu gitu.
1: ya, kalau di awal dulu kita cerita sih foto SD, Bang.
0: Oh, foto
1: Foto
0: SD.
1: ijazah tuh, Bang. Foto ijazah yang hitam putih tuh, Bang.
0: Oh, justru
1: Yang
0: itu
1: eksklusif
0: yang
1: kan jelas
0: bikin
1: banget.
0: bikin kangen gitu ya, bikin ada
1: Iya.
0: kenangan.
1: Iya.
0: Oh.
1: Di situ wajah kita masih lugu, ya kan? Wajah kita masih lugu banget. Pada permakan sana sini kan
0: Iya.
1: rambut pun masih rambutnya udah potongan apa ya, jadi gak ada model ya kayaknya.
0: Iya,
1: Kalau inget-inget ya itu
0: kayaknya
1: lucu ya,
0: zaman dulu rambut masih
1: lucu
0: dirapiin aja gak sih Kakung? Yang penting rapi, kelihatan
1: iya
0: nggak
1: itu ngerapi
0: acak-acakan.
1: iya ngerapiinnya bukan pakai sisir Bang,
0: Pakai apa?
1: itu pakai tangan, tangan pakai tangan dulu
0: Oh,
1: cepet-cepet
0: kayak di film-film tuh ya, ngebenerin alis, benerin rambut pakai ludah gitu ya.
1: kan begitu. Kadang-kadang gini apalagi ada cerita gini, kalau kita berangkat sekolah tuh kan cuaca dingin tuh Bang, itu bukannya mandi, rambut basahin, cuci muka, udah
0: Udah kelar ya.
1: taunya apa mandi. Dulu
0: Iya,
1: begitu
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: kan,
0: iya.
1: kalau cerita yang lain kayak nyambil dikit lah. Terus setelah itu foto bujang gitu ada ya, itu foto nanti tak kirimin ke situ biar abang tahu lah,
0: Boleh,
1: foto
0: siap.
1: masih umur 19 ya kan, 19 tahun itu lucu juga gitu loh. Nah, terus foto nikah juga, foto nikah sama Uti ya,
0: Oh,
1: foto
0: iya
1: nikah sama
0: dong.
1: Uti
0: Masa
1: itu
0: sama siapa lagi?
1: ya
0: Kali ya, ada
1: kali
0: ya.
1: ini kan privasi, ini kan privasi Bang gitu loh. Harus
0: Privasi, betul.
1: silent, harus silent, diam diam
0: Bener,
1: gitu
0: bener.
1: Bang.
0: Oke, berarti emang
1: Tapi
0: foto nikahan
1: cerita
0: tuh
1: juga
0: jadi salah satu
1: banyak Bang
0: momen
1: yang banyak.
0: banyak ya foto-foto zaman dulu yang kenangan membekas gitu ya.
1: Iya.
0: Oke
1: Iya.
0: deh.
1: Terus foto yang udah nikah sama Uti itu udah kabur-kabur gitu. Padahal itu foto kenangan yang paling indah ya, momen-momen penting itu loh. Di situ kita kan dulu masih di apa? Didandani pakai adat tradisional Jawa itu, ada tulungan.
0: Iya iya
1: Ada
0: iya.
1: tulung kan, ada keratin gitu kan, yang kepalanya pakai apa, namanya itu apa,
0: Yang
1: dia
0: ada kayak
1: pakai
0: Deddy
1: tulungnya itu.
0: Kobusernya itu ya.
1: Itu lah, pakai bajunya, pakai rompi itu, rompi apa itu warnanya, hitam itu mah.
0: Iya
1: Terus
0: iya iya.
1: kita nggak pakai celana panjang, tapi pakai jarit itu kan,
0: Pakai jarik
1: kita pakai
0: coklat
1: jarit.
0: benar.
1: Iya, itu motifnya ada coklat-coklat kita gitu, teman gimana gitu kan. Tapi sekarang udah berubah warna, pakai kuning-kuningan dah fotonya.
0: Ya, foto lama sih ya. Harusnya disampul, dikasih di plastik atau dibikinin figura gitu, Kakung.
1: Iya, beda dan lagu lama, masih enak didengar. Ini foto lama, hilang kembali. Ntar bisa ngelok, dan bisa ngelodok sendiri, bisa ngelodok gitu kan?
0: Iya, benar-benar. Jadi rusak ibaratnya ya fotonya.
1: Iya,
0: Itu
1: maka
0: dia.
1: senyum-senyum kan. Terus waktu foto itu kan, waktu itu kan, aku kan dibawain keris tuh Bang, nggak foto-foto kan?
0: Iya,
1: Keris di
0: pokoknya
1: belakang,
0: cakep dah ya,
1: makanya.
0: didandanin semua jadi
1: Iya,
0: putih gitu.
1: makanya. Iya, makanya dulu kan ada acara tema apa kan, Bu Mariana bilang, ditanya, "Kak, kamu benar kenal nggak Kris? Kenal Kris ada macam Kris yang Kris ini yang kayak yang dana sekarang ini kan
0: Iya.
1: Kris itu kan, yang kartu itu punya itu kan." Asli aku bilang, "Wah, nggak kenal Mbak Anum, Bu Mariana. Kenalnya itu yang Kris yang dipakai waktu acara nikah dulu kan belum." Oh, begitu ya. Ngejain Bu Mariana. Terus Bang Haris gini, Bang Haris nanggapin gini, "Iya itu ya, Kung, yang kalau kakung nikahan itu ada Kris di belakang." Iya, itu
0: Iya, iya.
1: saya ngeprank Pak Mariana juga kan, karena aku mau mana di prank sudah bingung pokoknya. Iya, masa nggak usah ngeprank Pak Mariana. Terus
0: Iya.
1: ini foto kerja-kerja juga,
0: Iya, waktu kerja tuh
1: waktu kerja
0: biasanya waktu
1: pokoknya ini.
0: gagah-gagahnya tuh.
1: Wah, gagal gimana Pak, gelepotan kerja di proyek kok
0: Loh, itu
1: bukan
0: justru
1: di
0: jadi nilai
1: kantor.
0: tambah dong. Laki harus,
1: Iya.
0: pokoknya harus kotor, harus di lapangan gitu katanya.
1: Betul, dibutuhin itu di panas-panas jembatan itu kan, jadi itu kita
0: Iya.
1: kan kerja di infrastruktur Bang, di ini apa, di infrastruktur maksudnya di patuh di teknik sipil dulu kerjanya kan. Nah itulah kita kan namanya infrastruktur kan ya, kita terkejut aja di jalanan daripada di banyak di
0: Pasti,
1: lapangan daripada di atas meja kan begitu,
0: pasti kena
1: jadi
0: debu,
1: badan
0: kena oli gitu ya, Kakung ya.
1: badan badan sudah hitam, muka cemong, rambut gondrong.
0: Nggak apa-apa, yang penting duitnya banyak, cewek juga tetap nempel, Kakung. Itu
1: Iya,
0: dia.
1: makanya itu kan suatu itu kan magnet, Bang.
0: Bener, duit tuh siapa yang nggak doyan sih? Ya nggak kagung.
1: Iya, makanya. Ayam tahu pun ayam pun doyan kayaknya kan
0: Nah
1: begitu.
0: itu dia.
1: Oke.
0: Oke deh, siap.
1: Iya,
0: Terima kasih banyak
1: jadi
0: Kakung ya.
1: ceritanya banyak. Nah, itu jadi ceritanya itu dari
0: Siap.
1: foto SD, foto nganten, foto kasih bujang sampai sekarang ada. Tapi sekarang banyak di ini di HP. Bahkan kemarin kagak punya kartu memori, malah foto kenangan kerjaan malah hilang di kartu memori.
0: Ya itulah
1: Cuma
0: kelemahannya
1: baik.
0: digital ya, Kakung ya, bisa hilang. Kalau dicetak kan bisa disimpan.
1: Iya, di memori card itu, Bang.
0: Iya
1: Sudah
0: iya
1: kata
0: iya.
1: lama. Tiga empat tahun yang lalu.
0: Sayang banget ya itu ya. Padahal kalau di memori biasanya banyak tuh. Oke deh. Aduh. Eh Kakung suaranya kayak lagi di dalam air nih.
1: Ini mungkin sinyalnya nih, Bang.
0: Iya benar sinyal. Oke deh, siap kalau gitu. Terima kasih banyak ya Kakung ya. Semoga Kalimantan segera membaik, segera udaranya bisa membaik biar bisa menghirup udara segar lagi di Kalimantan.
1: Amin,
0: Gitu.
1: amin, amin.
0: Amin.
1: Ini di sini 35 derajat, ini Bang panas ini sekarang ini.
0: Oke deh, siap.
1: Ya, tapi nggak apa-apa lah. Mending panas boleh di luar tapi di dalam enggak.
0: Nah, itu dia. Pokoknya hatinya kudu adem. Gitu. Oke deh. Salam-salam buat siapa nih Kakung?
1: Salam-salam buat Bang Hasan, Bu Ani tadi juga yang habis ngobrol dari lama, Bu Ani jadi ngobrol gitu. Ngalor ngidul buat Bu Ani tadi kan.
0: Iya.
1: Terus Bang Aris juga, terus Pak Enda, Kak Kiyadi juga, Bapak Mujimin, Bang Mulyati juga ya berada pada absen ini.
0: Iya.
1: Bumi, Bang Ali Topan, Bu Dindin dan lain-lain.
0: Siap. Oke, udah itu aja. Semuanya aja ya.
1: Iya, udah itu aja.
0: Oke.
1: Ya. Udah jam 3 ini kan nanti kan ganti ya tuh Bang jam 3.
0: Bener bener banget itu dia makanya.
1: Iya.
0: Oke deh siap. Terima kasih banyak ya Kakung ya. Sehat selalu pokoknya buat Kakung
1: Iya,
0: dan Uti.
1: Iya Bang Nur sama-sama makasih.
0: Oke deh. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kakung Jo di Lamandau Kalteng ya. Laporannya sekarang kabut asapnya makin tebel kata Kakung. Ya kita doain bersama deh ya. Semoga lekas membaik. Dan kita baca ini buat WhatsApp-nya ya. Ini ada dari Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor nih ngirim fotonya wisuda bareng anak ya. Wisudanya anak dan juga foto bareng istri juga ya. Momen lagi anak saya wisuda S2 di Unpad Bandung dan bersamaan tanggal 29 Februari. Karena waktu wisuda S1 di UIN Jakarta lagi wabah COVID-19 jadi wisudanya online. Oh, gitu. Iya ya, namanya wisuda kita momen berharga bareng anak tuh kudu hadir. Kalau yang COVID kan memang online semua ya nggak berasa dong ya, nggak berasa istimewa gitu. Jadi emang kesempatan kedua di S2 ini Pak Lutfi foto bareng anaknya dan juga keluarga. Alhamdulillah. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Ada juga nih dari Bang Wahyu tadi ya, salam buat Bu Umi. Dan ngedoain Bu Umi semoga cepat sehat dan cepat sembuh buat Bu Umi katanya. Oke deh siap, amin buat Bu Umi cepat sembuh ya. Kemudian ada juga nih dari Bang Agus Mempawah di Kalimantan Barat. Foto waktu acara mau berangkat nikah. Kalau Bang Noel foto apa tuh? Membawa musim kabut, musim durian sama rambutan udah lewat. Lagunya ikutan aja nyalamin buat korban kebakaran ruko beberapa hari lalu menghanguskan lebih dari 40 ruko. Semoga tabah dan terhibur. Makasih banyak Bang Noel. Siap, terima kasih banyak juga buat Bang Agus di Mempawah, Kalimantan Barat. Oke deh, siap, terima kasih banyak ya Bang Po. Ya nih Kakung ngirimin juga nih fotonya. Beuh, masih gagah, masih ganteng banget nih. Zaman usia 19 tahun nih Kakung Jo ya. Sampai sekarang juga masih gagah kok Kakung ya. Semoga gagah terus sampai usia berapapun nanti ya. Oke deh, siap, terima kasih banyak Kakung buat sharingnya juga nih. Buat Abang Po juga ya, semua yang udah bergabung. Dan mohon maaf nih tadi ada Pak Tupar, ada Uni Linda, ada Bu Iin di Surabaya juga ya yang sempat mau telepon cuman belum terangkat nih keduluan. Oke, terima kasih banyak ya. Mungkin besok deh ya gabung lagi di Jakarta, Kabar Jakarta dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Karena besok ayah subuh nih ya Bang Po ya. Pokoknya dari ayah juga ngucapin terima kasih banyak buat yang udah gabung tadi di telepon ataupun di WhatsApp. Terima kasih banyak udah bergabung dan sharing mengenai cerita foto nostalgia zaman dulu gitu ya. Kalau diinget-inget bikin kangen. Dan ayo mau minta maaf juga nih buat Abang Po ya, kalau ada salah-salah kata atau salah kalimat, ayo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po ya. Sampai jumpa besok di jam 5 pagi.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Jakarta.

Bapak Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara kembali ngegelar kegiatan Dekranasda dan Jakpreneur Jakarta Utara Goes to Mall 2026 di Atrium Millennium Mall Arta Gading. Kegiatan bertajuk Bangga Buatan Jakarta Utara Karya Kita untuk Indonesia berlangsung pada tanggal 21 sampai 22 hari ini. 21 sampai 22 Agustus hari ini. Ketua Dekranasda DKI Jakarta, Hani Pramono Anung, mengatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian kota di tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Menurutnya, penguatan ekonomi harus berjalan beriringan dengan karakter budaya yang kuat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sekaten di Kraton Ngayok, Jakarta, Hadiningrat digelar mulai Rabu kemarin. Tradisi yang dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Maulid dalam penanggalan Jawa untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad bakal berlangsung selama sepekan. Sejumlah rangkaian hajat dalam sekaten dimulai di Rabu 19 Agustus hingga Rabu 26 Agustus mendatang. Hajat dalam ini diawali Mios Gangsa pada Rabu kemarin dan puncak rangkaian sekaten pada Selasa 25 Agustus mendatang akan digelar prosesi pembacaan riwayat yang disebut Kondur Gangsagan dalam Masjid Gede. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdutnya, nyonya-nyonya Bang Po, langsung dari Lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Ini dia Dangdutnya, barengan Ayu Joritia di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Di hari Sabtu, kayak biasa, kita cuma sejam, Bang Po. Jadi kalau pengen requestannya cepat diputerin gitu ya, pengen dibacain, bisa langsung aja kirim WhatsApp di 0812 11 24 928. Kalau buat terima teleponnya nanti ya, ayo pasti dulu, kalau di hari Sabtu ayo tuh duluin yang udah WhatsApp duluan ya Bang Po ya. Kayak ini udah ada yang WhatsApp duluan ya Bang Po, ada Mbak Yuli di Bekasi yang katanya mau request lagunya Denada yang Gotaki. Langsung aja kita putar di awal perjumpaan kita ya Bang Po. Yang mau WhatsApp bisa langsung ya di 0812 11 24 928. SMS juga boleh deh di 0812 11 24 928.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya ini makanan kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Dangdutnya, yuk.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini, roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya, roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: Dangdut nyok Bang Po, maksudnya Latas baru ayah puter ya Bang Po ya. Dan juga tadi ada lagu dari siapa yang diriku sama Bang Lordi Gaffer tadi ya. Dewa Persik ya, Indah Pada Waktunya gitu deh ya. Sama sisa satu lagi nih ada requestan dari Pak Herman Ganesha dari Mansur S ya, bentar lagi bakal ayah puter ya. Yang mana? Kok bisa duluan? Iyalah orang kirim WhatsApp duluan ya Bang Po. Kan tadi ayah bilang, ayah duluin yang udah kirim WhatsApp duluan ya Bang Po ya. Dan ini udah ada yang ngebel antara 0812 1124 928 dan juga 021 ya. Tapi yang ayah lihat duluan adalah 0812. Kita angkat dulu, ada Aki Yadi di Pondok Gede. Assalamualaikum Dangdutnyo, Aki Yadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok.
0: Iya, Aki Yadi gimana kabar, aman ya, sehat ya?
1: Alhamdulillah. Saya
0: Iya, di sana gimana, mendung atau cerah?
1: Cerah Kang Jojo.
0: Cerah
1: bersahabat.
0: Aja. Oh, bersahabat. Oke, siap deh kalau gitu. Aki Yadi langsung requestannya apa nih?
1: Kalau ada lagu ini Gomblo, lagu lama.
0: Hah?
1: Lagu Gomblo.
0: Judulnya?
1: Di radio.
0: Di radio. Itu kayaknya bukan lagu dangdut.
1: Bukan lagu dangdut ya?
0: Iya, nggak masuk itu. Lagu pop itu.
1: Kalau nggak ada ini aja, apa tuh? Boncengan Baru Kang Jo.
0: Hah? Boncengan Baru? Pernah kita putar belum?
1: Iya. Ya?
0: Pernah kita putar belum?
1: Udah.
0: Oh, udah. Oh iya, ini ada nih. Ntar ya, bisa ada lagunya Mansur S ya. Ditunggu ya, Ki Yadi ya. Oke deh, salam-salam siapa?
1: Salam-salamnya buat Kakung Jo sama Uti yang ada di dalam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pandang juga yang ada di Cilengsi. Terus Abah Nana Dukat, Puspa. Nana Dukat, Kusnadi Dukat di Pasar Rebo. Kang Tono juga Pondok Gede. Bang Aris juga tuh kayaknya. Ya, pokoknya untuk
0: semuanya aja ya. Siap
1: untuk
0: deh.
1: Bang Jojo. Sehat selalu Bang Jojo.
0: Siap Pak Yadi. Terima kasih Pak Yadi. Merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Siap, amin ya. Siap deh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yadi di Pondok Gede. Kita angkat dulu nih yang di 021. Halo Dangdutnyo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Dangdutnyo. Iya, Bumi boleh dikecilin dulu Bumi. Udah Bumi. Udah, pokoknya udah keciri banget dah kalau nguing-nguing pertama ke pasti Bu Umi tuh ya.
2: Ya.
0: Siap, aman Bumi di Pesanggrahan.
2: Aman.
0: Okay. Sehat ya. Siap.
2: Tapi pilek.
0: Waduh.
2: Tapi pilek ya.
0: Estrus.
2: Saya enggak pernah minum biasa. Ini tadi pakai sedotan yang seriwing-seriwing itu udah enak.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Bumi, langsung requestnya apa?
2: Lagunya itu Digoyang Sayang Bang Jojo.
0: Oke, Digoyang Sayang. Ya. Salam-salam bos ya, api.
2: Buat ini tadi Bang Wahyu, terima kasih doanya. Semoga ini malam Minggu udah sembuh. Ntar kalau Bang Wahyu telepon enak ya suaranya. Terus apa Kusna, mantan saya tuh mantan tetangga.
0: Oke, mantan tetangga.
2: Dengarkan. Iya, semua aja tuh Kakung Jo dan Uti, Bang Aris dan Positmei, Bang Ali Topan, terus juga untuk Bang Irman Ganesha, semua aja khusus Bang Jojo, terima kasih.
0: Oke, selamat sami-sami ya. Bumi.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggrahan ya. Dilanjut lagi ya, mau baca WhatsApp ada dari Bu Dindin, katanya mau request lagunya lagu viral. Oke, siap ya. Tadi Pak Herman Ganesha ya, itu request lagunya untuk apa lagi dari Mansur S. Oke, Bang Nurdi Gaffer ya. Cuaca cerah ya, sambil ngopi katanya. Gersang. Request lagunya Indah Pada Waktu Dewa Persik ya. Salamnya buat semua pendengar Perompat aja. Oke, siap, terima kasih Pak Muhammad Akrom ya. Tadi request lagunya Muksin Alatas yang Berakhir Penantian ya. Apa namanya? Salamnya buat segenap pecinta dangdut, nyok nyok nyok nyok aja katanya. Selamat sore semuanya. Siap dah kalau begitu. Kalau Bu Dinit tadi viral, terus juga salam.

0: RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Dangdutnya, yo.

Dangdut nyonya Bang Paul Jabrik ya, di goyang sayang requestan dari Bumi di Pesanggrahan. Udah mau menit 45 nih ya Bang Paul nih, jadi kita mau ngabisin dulu semuanya. WhatsApp udah masuk ya. Ada dari Kakung Jo, katanya mau absen aja, katanya mau bales yang udah senggol-senggol. Katanya dari Aki Yadi, Bu Umi, Pak Haris, Pak Letopan, Bu Dindin, Bu Ani, Pak Mukimin, Bu Ayati, Pak Hasan, dan lain-lainnya. Katanya lagunya ngikut aja dah. Oke, siap ya. Terus juga di atasnya Kakung Jo ini ada Empo Tika ya di Petojo, katanya mereka lagunya Inul dari Tista yang Bintang Dangdut. Oke, siap dah buat nemenin di sore hari ini sembari makan roti ya. Siap dah ya, asal jangan ini ya, berantakan aura-auran ya Pok, remahan-remahan rotinya ya, karena dengar lagu Bintang Dangdut ya. Terus juga tadi ada ini bisa dibilang kayak sanksi ya buat Siska di Sumbar, karena masih dan lagi-lagi ya Avanda 5-nya masih digabung. Terus juga lagunya ungkit-ungkit, padahal bukan ungkit-ungkit lagunya ya, jangan ungkit-ungkit ya. Ini kita putar abis Inul Daratista sebagai closing kita di malam ini, malam hari ini. Closing dangdut nyonya sore hari ini ya Bang Po ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi di jam 5 di Blantek, di obrolan tanpa teks ya Bang Po, karena abis ini bakal ada urutan lagu dangdut di Pro4 FM Jakarta, yaitu ada S Degan at 10 lagu dangdut andalan. Kira-kira siapa nanti jawaranya di minggu ini Abang Po? Tungguin aja. Makanya request lagu kesayangan Abang Po sebanyak-banyaknya, kali aja nanti bisa masuk ke chartnya S Degan at 10 lagu dangdut andalan ya. Nanti kita balik lagi ya Abang Po ya di Blantek, di obrolan tanpa teks. Ini masih ada 3 lagu terakhir yang bakal diputar Abang Po. Ada Viral Iis Dahlia, ada Inul Daratista Bintang Dangdut, ada juga tadi Avan Jangan Ungkit-Ungkit.

0: kabar berita jam 16.
1: Abang Pon Anugerah Humas Jakarta bakal digelar kembali tahun ini sebagai ajang apresiasi terhadap kinerja komunikasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengusung tema komunikasi berdampak Jakarta bergerak, AHJ 2026 menjadi wadah untuk mendorong inovasi dan praktik terbaik kehumasan yang kreatif, adaptif, dan memberikan dampak bagi masyarakat. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Shandy Adam, mengatakan penyelenggaraan AHJ 2026 yang bakal digelar pada November tahun ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik di tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, kawasan wisata Gunung Bromo resmi kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan pada Kamis kemarin pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya ditutup selama 13 hari akibat kebakaran hutan dan lahan, aktivitas kunjungan mulai terlihat menggeliat sementara perekonomian masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata perlahan kembali normal. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Budaya Jakarta. S Degan, 10 lagu dangdut andalan.
1: Assalamualaikum Abang Po, selamat sore, happy weekend. Sudah Sabtu sore jam 4, Bang Abi Zaki siap hadir pastinya di S Degan, 10 lagu dangdut andalan. Nemenin Abang Po pastinya dengan 10 lagu yang udah cakep-cakep bener requestnya. Penyanyinya cakep, lagunya cakep, suaranya cakep, penyiarnya juga cakep. Ya udahlah ya, minggu ini kayaknya bakal seru banget nih secara persaingan lagu-lagu di S Degan ini. Mantep-mantep nih lagunya. Tapi sayang banget, lagu Avan dengan Oi harus keluar dari chat kita karena udah lama juga ya di chat kita ya. Avan, nanti mudah-mudahan lagu barunya bisa masuk lagi ya, Van. Oke. Ayo pastiin Abang Po udah siap nih untuk dengerin 10 lagu dangdut andalannya. Yang mau keluar kota atau keluar negeri bisa dengerin tetap ya di aplikasi RRI Digital. Ayo mau masuk nih ke nomor 10 yang ternyata new entry kita satu-satunya untuk minggu ini. Udah siap belum nih kita goyang hipdut bareng Sandrina dan Encum dengan Mau Adat Apa.
2: Nomor 10.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak

0: Po, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Hai Abang Po, saya Sandrina. Kamu masih dengerin S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
1: Di posisi 9,

0: Time gue. Lagunya lagi nyangkut banget di kepala ya Bang Po ya. Naikila, MMG, My Man Gue. Di nomor 9 minggu ini lagu Hipdot emang mantep bener sekarang ya. Banyak musisi-musisi yang agak sedikit beralih ke Hipdot atau memang dari awal udah Hipdot. Tapi gimana pun itu tetap keren ya. Nggak kalah keren di nomor 8 ada si cantik Cantika Davinka yang udah lumayan lama juga di chat kita ini ya. Udah 9 minggu. Ini dia langsung aja ya puterin. Jangan ngebut.
1: Nomor 8.

0: Halo Abang Po, saya Hari Putra. Jangan kemana-mana ya. Chat S Degan bakal balik lagi menemani Anda setelah yang satu ini. Stay tune terus di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Nomor 7.

0: Lagi ada lagu Hipdut ya, barusan kita dengerin di S dengan Akbar Calai dan Mingse di nomor 7 dengan Astaga Becanda. Ini juga lagu lagi nyangkut banget, sering banget kita dengerin di konten-konten orang di sosial media pakai lagu ini ya. Keren banget sih, gampang nyangkut gitu di kepala kalau lagu-lagu dangdut Hipdut zaman sekarang, ya nggak sih? Tapi lagu-lagu dangdut klasik juga tetap nyangkut di kepala, ya nggak? Kayak yang satu ini nih, di nomor 6, lagu ini lagu lama dibikin versi baru sama penyanyi aslinya. Cici Faramida, ini dia, Jangan Tunggu Lama-Lama.
1: Di nomor 6, ada siapa ya?

0: Bang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Habis nih balik lagi ya.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Es degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Nomor 5.
4: Ku tahu.

0: Dari mana nih para Starboy yang lagi dengerin Es Degan nih? Kena colek sama duo Serigala para Starboy di luar sana ya. Starboy dari duo Serigala minggu ini ada di nomor 5. Berarti mereka naik 2 peringkat. Cakep. Oke, ngomong-ngomong tentang naik, yang ada di nomor berikutnya juga naik 1 peringkat. Dari posisi 5 minggu lalu, naik 1 ke nomor 4 ada Eri Susan. Langsung aja ya puterin. Ini galau-galau lagi kita nih ya bareng Po Eri. Berkeping-keping.
1: Sarapan pagi, makan ketupat. Ini dia, nomor 4.

0: Abang Paul, saya Fyodan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyong live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyong, yo, yo, yo.
1: Satu
2: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Oke, Abang Po, masih bareng Bang Zaki di S Degan. Udah mau masuk nomor 321. Tapi ayo pengen tahu dulu nih, Abang Po yang udah siap-siap mau pergi gitu, lagi pergi sama siapa nih? Sama keluarga tercinta, sama pasangan, sama saudara, sama teman. Pokoknya seru-seru aja ya. Tapi untuk Abang Po yang gak kemana-mana, tetap di rumah, ada mungkin yang lagi gak enak

0: badan, waduh. Kita doain rame-rame ya, mudah-mudahan semuanya pada sehat, pada bahagia, pada banyak duit. Eh, aminnya harus kenceng tuh. Amin. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Ada lagu yang udah lama banget di chart kita. Udah hat-trick juga sempat juara 1 3 kali berturut-turut. Minggu ini harus turun lagi 1 peringkat. Gak apa-apa ya Bunda Lesti ya. Lagunya tetap cakep banget. Kura-kura dalam perahu di nomor 3, Lesti.
1: Wah, udah posisi 3 aja.

0: kura-kura dalam perahu turun ya, turun satu peringkat ke nomor 3. Nah, nomor 2-nya siapa nih? Yang ada di nomor 3. Tuh karena Malesti. Ada April di Akademi 7. Langsung aja ini dia, Menyala.
1: Wih, sekarang udah masuk nomor 2.

0: support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, suara budaya Jakarta.
1: S-Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Nah, kalau yang lagi dengerin dari tadi udah tahu nih dari nomor 10 sampai nomor 2 siapa. Tapi yang baru aja denger karena mungkin agak telat nyalain di RR digital atau setel 92,8-nya rada telat, enggak apa-apa. Kita udah mau kasih tahu nomor 1, tapi untuk yang telat dengerin S-Degan minggu ini, ayo mau recap dulu nih.
1: S-Degan recap.
2: Di nomor 10-nya entry kita satu-satunya minggu ini, Sandrina featuring Cum dengan Mau Adat Apa. Di nomor 9 ada Naikila dengan MMG, Main-Main Gue. Di nomor 8 ada Cantika Davinka dengan hitsnya Jangan Ngebut. Naik satu peringkat ke nomor 7, Akbar Calai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Cici Faramida minggu ini ada di nomor 6 dengan Jangan Tunggu Lama-Lama.
1: S-Degan Recap.
2: Naik kita ke nomor 5, yang naik 2 peringkat minggu ini duo Serigala dengan Starboy. Gak mau kalah, naik juga 1 peringkat ke nomor 4 minggu ini ada Eri Susan dengan Berkeping-Keping. Lesti dengan lagu hitsnya Kura-Kura Dalam Perahu minggu ini ada di nomor 3. Sedikit demi sedikit naik terus nih, minggu ini ada di posisi runner-up April di Akademi 7 dengan Menyala. Nah, berarti juaranya juara bertahan 2 minggu berturut-turut. Selamat untuk Mila dan Valen di Akademi 7. Lagu yang romantis bener. Video klipnya juga udah pada lihat belum? Romantis banget. Requestnya banyak bener di Pro 4. Terus ya, tambahin requestnya ya untuk fansnya Mila dan Valen. Sekali lagi selamat. Pasti Ayah puterin. Tapi Ayah harus pamit dulu nih. Udah hampir 1 jam nemenin Abang Po minggu ini di S-Degan. Jangan lupa dengerin lagi ya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu jam 4 sore di Pro 4 FM Jakarta. Abi Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.
3: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Sabrite jam 17.
1: Abang Po, ini pengelola Museum Kebaharian Jakarta ngegelar pameran temporer Museum Arkeologi Onrus 2026 bertajuk Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu Selatan. Pameran berlangsung mulai tanggal 21 Agustus kemarin sampai 1 Januari 2027 mendatang, dengan menampilkan sejarah perjalanan haji masyarakat Nusantara yang dahulu menggunakan kapal laut menuju Tanah Suci. Kepala UP Museum Kebaharian Jakarta, Miss Ari, mengatakan Pulau Onrus memiliki peran penting karena pernah menjadi pusat karantina haji pada 1911 sampai 1933. Pameran ini menampilkan artefak, arsip foto, dan narasi sejarah hasil kolaborasi dengan sejumlah institusi dan dari dalam dan luar negeri. Beralih ke berita yang lain, Abang Pom, pemerintah Kota Denpasar menggelar acara Indonesia Cinta Disabilitas untuk mendukung kreativitas warga penyandang disabilitas. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan kegiatan tersebut melibatkan 40 tenan yang menawarkan berbagai produk mulai dari kuliner hingga lukisan. Ambil di sini kabar beritanya, Abang Pom. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi bareng aja Jody Tia, Bang Po ya. Di Belantek, di obrolan tanpa teks, 17:07 waktu Indonesia Barat. Masih temenin ya Bang Po sampai nanti jam 8 kurang ya. Gimana kabarnya di hari ini? Di jam ini udah pada ngapain aja dia Bang Po nih? Ada rencana mau keluar atau di rumah aja dah ya? Nikmatin malam minggu gitu bareng keluarga gitu ya Bang Po ya. Kalau mau keluar-keluar boleh dikabarin juga ya Bang Po ya. Kali aja ada yang mau keluar kemana gitu ya Bang Po. Dan boleh dikasih tahu juga kabar lalu lintasnya Bang Po. Karena di beberapa titik juga masih ada keramaian-keramaian 17-an ya Bang Po ya. Gitu. Jadi ya boleh dikabar-kabarin aja deh Bang Po ya. 08 12 11 24 928. Atau mungkin Abang Po yang baru mau jalan nih ke acara Jakarta Bersalawat Abang Po ya. Padahal acara tadi ya jam 4 ya. Kali aja masih ada keramaian ya di Monas ya Abang Po ya. Kita gak apa-apa, kita kan gak tahu gitu Abang Po. 08 12 11 24 928. Boleh kabarin ya Abang Po ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Promote FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Buat yang di luar Jakarta, yang khususnya di Kalimantan nih, buat Kak Kung Jo mungkin, atau juga Bang Wardi, terus juga dulu tuh ada Babe, aduh siapa, lupa deh. Bukan Babe Sadeli ya, siapa sih yang di Banjarmasin tuh, ayo lupa dah, pokoknya udah lama nggak telepon atau udah lama nggak WA juga ya, mungkin lagi dengerin juga ya. Terus buat Abang Po yang di luar Kalimantan, di luar Jakarta, yang di Kalimantan nih, yang punya saudara juga di Kalimantan, coba dicek deh gimana pantauan di sono Abang Po kabarnya. Mudah-mudahan sih aman-aman aja gitu ya, walaupun memang kita kemarin dengar berita yang nggak enakin, berita yang bikin sedih ya Abang Po ya. Dan kalau ini ya Abang Po ya, akibat kemarin sempat beberapa titik ya, nggak cuma beberapa titik sih, banyak titik yang ada kebakaran di Kalimantan ya. Ini dari pantauan real time IQR di Sabtu hari ini Abang Po, 22 Agustus 2026, Pontianak nih Abang Po nih, di Kalimantan ya, jadi wilayah dengan tingkat polusi tertinggi Abang Po di Kalimantan. Bahkan ini jadi kota dengan indeks polusi tertinggi di Indonesia. Nah, indeks kualitas udara di sono ya, itu mencapai 270 sampai 279 yang masuk ke dalam kategori sangat tidak sehat atau very unhealthy ya Bang Po. Nah, tingkat pencemaran ini Abang Po terutama dipicu sama tingginya konsentrasi polutan PM2.5 akibat banyaknya kebakaran hutan dan lahan Abang Po di sekitar wilayah Kalimantan Barat Abang Po. Nah, angka konsentrasi PM2.5 rata-rata itu tercatat Abang Po berada di kisaran 181 ya, 181,0 Abang Po. Terus juga kadar PM2.5 ini tergolong tinggi banget Abang Po, karena itu mencapai 36 kali lipat di atas ambang batas panduan kualitas udara tahan yang ditetapin nih sama WHO begitu Abang Po. Dan Pontianak ini Abang Po, yang ekor di posisi bawahnya itu ada Palangkaraya, terus juga ada Palangkaraya Kalimantan Tengah ya, yang dia tuh indeksnya ada di kisaran 188 AQI Abang Po, alias kategori tidak sehat juga nih Abang Po. Kita doain sama-sama ya Abang Po ya, saudara-saudara kita di Kalimantan supaya sehat-sehat aja. Terus juga ya kita bantu sebisa kita, kalau misalnya ada rezeki lebih ya boleh disalurin Abang Po ke donasi-donasi mungkin. Tapi dicek lagi rekeningnya apakah benar atau enggak, jangan sampai nanti Abang Po niatnya donasi tapi malah disalahgunain sama orang nih, dimanfaatin momen-momen kayak gini, pasang keris lah, pasang nomor rekening abal-abal lah kayak begitu. Terus juga ya lagi berhalangan ya udah mending bantu doa aja Abang Po, kita sama-sama doain buat saudara-saudara kita yang di Kalimantan, yang di NTT, di Sumatera, di Sulawesi juga, dan di daerah-daerah yang terdampak bencana ya Bang Po ya, entah itu bencana gempa, kebakaran dan yang lainnya. Kita doain aja dah, doain Indonesia Bang Po. Kita saling jaga ya Bang Po ya.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

Abang po, ada yang bilang Sabtu Minggu tuh waktunya istirahat ya. Pokoknya ada hari libur, ya udah dimanfaatin buat istirahat, buat relaxin badan Abang po setelah dagang atau juga kerja gitu ya. Nah, tapi banyak orang yang mikir relax ya, mau istirahat itu kudu mahal Abang po. Ternyata enggak harus kok, enggak harus mahal ya Abang po ya. Jadi buat yang tiap hari kerja terus juga jualan ya, ngadepin rutinitas di harian ya, ditambah sama ngelihat macetnya Jakarta. Nah, perawatan diri tuh bisa dibilang sesuatu yang penting juga ya Bang Po ya. Nah, perawatan diri ini gak harus yang skincarean atau apa gitu, dan juga gak yang terlalu feminim Abang Po ya. Ini bisa juga dilakuin sama laki ya Bang Po ya. Dimana ini gak perlu budget yang gede gitu ya. In this economy ya, perawatan diri itu kagak kudu yang mahal ya. Terus juga pijet yang mahal-mahal gitu. Terus apa lagi tuh, pokoknya staycation, bahkan ya staycation ke luar kota enggak usah ya Bang Po ya, atau ke hotel-hotel enggak usah. Jadi kalau menurut pakar kesehatan mental, self care atau juga perawatan diri ya Bang Po, ini jadi

gerakin badan kita. Jadi ngelakuin aktivitas fisik kayak jalan santai, terus juga joget, yoga mungkin ya, atau sepedahan. Ini bisa Bang Po buat ngelepasin capek dan juga nurunin tingkat stres ya. Yang kedua, bisa ngelakuin hobi atau juga hal yang baru, kayak misalnya hobi nanem, terus juga hobi nyulam ya Po, atau bikin rajutan bisa gitu. Jadi ngeluangin waktu sendiri buat hobi, apalagi yang demen baca buku tuh ya, buat yang masak, dengerin musik juga, ini bisa ngebantu ya, terhubung lagi sama diri kita sendiri Abang Po gitu. Terus juga ada mandi hutan. Apa tuh mandi hutan? Jadi ini jalan di area terbuka yang dikelilingin pohon-pohon Abang Po, dan hirup udara yang seger buat ningkatin fokus, asupan oksigen, dan juga nurunin kadar hormon stres. Yang masih ada kayak kafe pohon-pohon, nih kafe hutan-hutan tuh ada di Lebak Bulus tuh Abang Po ya. Jauh tapi ya. Di Cilandak tuh kalau pengen ke sono tuh Abang Po. Tapi yang enggak sejauh-jauh juga ada ke hutan kota di BSD ada, terus juga hutan kota di Jakarta ada tuh. Taman kotanya yang di seberang Taman Anggrek, Taman Katlea, itu kan ada puun-puun. Terus juga yang keempat Abang Po, bisa ngurangin konsumsi kafein. Nah, jadi istirahatin badan dari ketergantungan kopi nih Abang Po, dengan beralih ke minuman yang rendah kafein atau juga dosis harian yang enggak berlebihan gitu. Nah, yang terakhir bisa nih Abang Po interaksi sama orang-orang terdekat ya, sama orang lain yang udah jarang mungkin cerita-cerita, bisa bareng keluarga, teman, atau juga komunitas gitu Abang Po. Jadi misalnya Abang Po udah lama nih nggak kontak-kontakan nih, misal Bu Umi udah lama nggak kontak-kontakan sama Bu Ani, ya udah kontak-kontakan dah gitu. Apa kabar Bu Ani? Baik Bu Umi. Kayak begitu ya, biar ada hiburan, biar ada tetap silaturahmi gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu keep in touch gitu Abang Po gitu. Cilah pakai bahasa Inggris-Inggrisan ya. Oke itu ya Abang Po ya. Gitu sekarang cerita mungkin ya, bagaimana kabarnya? Itu lahan yang di sono jadi dijokul. Mau kagak kita bantu? Persenannya berapa? Kayak gitu bisa aja kali Abang Po ya. Ada yang punya tanah mau dijual ya, atau mau dibikin kos-kosan. Kita kan enggak tahu, atau kontrakan gitu deh Abang Po ya. Itu dia cara-cara buat perawatan diri Abang Po ya. Yang simple, yang murah, dan gak perlu banyak keluar biaya Abang Po. Gak perlu mahal-mahal kok. Amen.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Rompat FM Surabaya Jakarta. Abang Po yang pernah ke RRI, Abang Po ke lantai 6 pasti tahu ya, di depan studio kita tuh di ruang tamu ada alat dari BMKG yang ditaruh di sini Abang Po buat mendeteksi dan juga informasiin gempa, Bang Po. Ini seharian ini tening tening tening tening tening tening bunyi mulu lah Bang Po ya. Informasi dari gempa nih Bang Po. Jadi ya kita doa sama-sama aja buat Abang Po ya, buat kita sendiri, buat saudara-saudara kita di luar tempat tinggal kita ya, di Indonesia tempatnya Abang Po ya, supaya tetap saling jaga ya, tetap sehat Abang Po apapun itu keadaannya ya. Kondisi kayak gini Abang Po, kayak kemarin ada gempa, ada kebakaran ya, kita saling doain aja deh Abang Po ya. Kita gak bisa bantuin secara tenaga, kita bantuin secara doa kita Bang Po. Banyak cara kita buat ngebantuin saudara-saudara kita gitu ya Bang Po ya. Kita kirim doa aja Bang Po biar tetap aman ya tempatnya Abang Po juga nih, yang di luar Jakarta yang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua juga ya, di Bali mungkin ya Bang Po yang lagi dengerin di Bali ya. Supaya tetap sehat deh pokoknya Abang Po ya. Buat Abang Po yang mau berkabar-kabar boleh ya, ditunggu di 0812 1124 928. Nanti bacain WhatsApp-nya yang udah masuk ya. Nanti kita juga bakal balik lagi ya Bang Po di Blantek, di obrolan tanpa teks tentunya. Abis kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ya, pukul 17.57 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Po ya. Jadi mau siap-siap buat maghriban, siap-siap dulu aja Bang Po. Yang udah mau makan malam juga siap-siap dulu, selamat makan malam sama Bang Po yang lagi makan ya. Yang mau keluar abis ini Abang Po mau malam mingguan, hati-hati di jalan, tetap ikutin peraturan lalu lintas Abang Po ya. Ntar takutnya Mpo Caca ngomel-ngomel di jalan Abang Po. Baru kita ngobrol kemarin sama Mpo Caca ya, alhamdulillah kita bisa ngobrol sama banyak influencer dah Abang Po, TikToker-TikToker yang hits deh. Siapa dulu dong produsernya yang lagi ngomong. Ria dah, ria dah. Gak boleh ria gitu. Begitu dah Abang Po ya, kita intinya saling terkoneksi Abang Po ya. Kirimin pesannya Abang Po di 0812 1124 928, atau juga Abang Po bisa terus terkoneksi sama kita, sama Perempat Jakarta dan RRI Jakarta. Download aplikasi RRI Digital Abang Po ya, di App Store dan juga Google Play Store. Atau juga mau dapat berita-berita terbaru, terupdate ya, no hoax juga Bang Po, bisa di portal rri.co.id ya, biar selalu dapat juga ya update-update berita dari Jakarta dan sekitarnya, bahkan di Indonesia Bang Po, di portal berita RRI di rri.co.id. nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po di jam 6. Jadi buat Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan juga selamat makan malam ya buat Abang Po yang mau makan malam juga. Nanti kita berkabar-kabar lagi di Maria Abang Po tentunya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerite.
0: Eh, apa? Cerite? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah si Mpok Mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain. Ada budaya yang diwarisin. Ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerite.
0: Oke deh bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih bareng Raya Jority ya di Blantek di Obrolan Tanpa Teks ya. Di malam hari ini buat Abang Po yang baru mau makan, selamat makan, yang udah kelar ya, tinggal ngasok aja, rebahan aja deh Abang Po, tapi jangan rebahan banget ya. Duduk dulu, ntar takutnya kalau habis makan langsung tiduran, ntar jadi sapi. Katanya gitu Abang Po, yeah. Gitu deh. Ya mau cerita-cerita boleh nih Abang Po ya. Kayak Po Dewi ini hari ini katanya gak kemana-mana, malam mingguannya di rumah aja, di kosan aja. Siap, gak apa-apa Po Dewi ya. Mau di rumah aja, bebenah mungkin Po Dewi mau apa namanya, ngegelatak di kamar ya, benahin posisi kosan, boleh. Bukan rumahnya dibenahin ya. Posisi barang-barang di kamar gitu ya mungkin ya. Boleh buat Abang Po yang mau cerita juga boleh ya. 0812 11 24 928.

0: Fuli.
1: Apa, Cing?
0: Lagi ngapain lu, Neng?
1: Ayo lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
0: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lu. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lu ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
1: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
0: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramat tamahan orang Betawi. Dengan lu belajar tari sirih kuning ini, lu kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
1: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
0: Emang kudunya begitu, Neng. Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Eh, bingung deh Bang Po. Bingung apa Bang? Eh, bingung kenapa itu warteg tuh kalau makanan tuh pilihannya banyak banget ya. Ya gak cuma warteg sih ya Bang Po ya. Nasi Padang juga ada, payakumbuah buah juga menu-menu banyak. Tapi kan kalau warteg kan sejuta umat ya Abang Po ya, di wilayah Jawa ini kayaknya jadi penyelamat di tanggal tua ya nggak sih Abang Po. Dan juga rasanya juga lumayan Abang Po, nggak kalah sama restoran-restoran gitu ya. Kayak ya bisa dijagoin nih di belakang Abang Po nih, ada dua kubu ya, dua kubu nggak tuh ya. Ada yang demen sama warteg Wati sama warteg Raos Abang Po di kita nih, di yang lantai 6 gitu ya. Ada yang bilang Raos tuh rasanya begini, ada yang bilang Wati itu begini Abang Po ya kan. Tapi balik lagi ya selera. Nah kalau itu bingung kalau udah ke warteg Abang Po, milihnya susah. Milihnya apa, kenapa emangnya? Picky? Enggak. Banyak enak-enak Abang Po. Ucus enak, kerang enak, sayur enak, sop enak, sayur asem juga enak. Kayak pengen semuanya dimakan Abang Po, tapi lambung kita kan kagak bisa melar kayak karet ya Abang Po ya. Jadi yang seadanya aja gitu. Dan ujung-ujungnya udah menu yang biasa-biasa aja, yang maksudnya tuh yang udah sering kita pesen gitu. Jadi orangnya udah hafal. Nasi dikuahin pakai ini, pakai ini, pakai itu Abang Po gitu. Tempatnya Abang Po jauh enggak dari warteg? Atau Abang Po masih saban hari juga beli makan di warteg juga mungkin kalau lagi malas masak ya. Nah, tapi nih Abang Po ya, kalau ngomongin warteg ada ceritanya ternyata Abang Po di di balik warteg. Jadi warteg itu dimulai di tahun 1950 sampai 1960-an Abang Po, yang mana itu dulu ya mulai rame waktu pembangunan Monas, Jembatan Semanggi sama Senayan yang banyak butuh buruh dari berbagai daerah Abang Po. Nah, jadi ngelihat kebutuhan makanan murah dan juga ngenyangin Abang Po, jadi perantau asal Tegal ini ngebuka deh tuh warung sederhana di sekitar proyek. Nah, dari sini nih warteg tuh mulai dikenal dan juga udah mulai berkembang Abang Po. Jadi 1950 sampai 1960-an. Nah, perantau warga Tegal Abang Po yang ke Jakarta itu berawal dari susahnya lapangan pekerjaan. Ya setelah industri gula yaitu ngalamin kemunduran pasca kemerdekaan Abang Po. Nah, banyak tuh warga itu merantau buat nyari penghidupan lebih layak lagi ya Bang Po. Awalnya sih kerja ya jadi kuli bangunan gitu. Setelah keluarga nyusul, jadi bawa deh tuh ya keahlian masaknya gitu. Masak makanan rumahan ya Bang Po yang jadi cikal bakal menu khas warteg gitu Bang Po. Nah, warteg itu juga punya ciri ya, ciri khas yang gampang dikenal. Jadi mulai dari etalase kaca yang isinya macam-macam lauk sampai dua pintu di sisi kanan sama sisi kiri Abang Po buat masuk gitu. Pasti ngapalin kan Abang Po ya, pintu kanan sama pintu kiri gitu selalu ada gitu ya. Nah, penataan lauk ya yang gampangin pelanggan ngelihat dan juga milih menu yang dipengenin ya, sekaligus bikin suasana warteg kerasa sederhana dan juga akrabnya Abang Po. Pilih apa, menu apa gitu, yang itu tunjuk aja. Pencet layar, pencet kacanya Bang Po. Nah sekarang tuh warteg bukan sekedar warung makan aja Bang Po, tapi juga jadi bisa dibilang andalan ya, andalan orang-orang di perkotaan karena nawarin makanan yang harganya relatif terjangkau. Sistem usaha kekeluargaan dan juga jaringan sesama perantau ini Abang Po ya, bikin warteg itu mampu bertahan Abang Po dan juga beradaptasi di tengah banyaknya restoran-restoran modern dan juga makanan cepat saji Abang Po gitu. Apalagi kalau yang udah langganan banget gitu ya. Misalnya pokoknya ini misalnya ceritanya Abang Po ya. Ada si Samsul namanya. Samsul deket rumahnya atau kosnya itu sama warteg Bahagia gitu. Nah, dia sama hari makan di situ tuh Abang Po tuh. Dari tanggal tua gitu ya. Bu, catet biasa. Dari awal bulan ya. Oke, gitu. Kadang juga ada yang kayak gitu, masih nemuin tuh Abang Po ya.
yang dekat kos sih. Ada gitu Bang Po ya, sama adalah beberapa kali ay kalau pas zaman roadshow tuh masih ketemu tuh Abang Po tuh daerah daerah mana, daerah Bekasi juga ada tuh ya masih sistem nyatet. Nah, tapi kalau Abang Po sendiri gitu ya di warteg gitu apa namanya? Jangan samain sama Padang ya Bang Po ya, pasti beda ya. Kalau wartegnya Abang Po, Abang Po

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lo nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Saya Udong.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Habang Po. Iya, tuku apa? Nasi karopo. Tinggal pilih dah ya. Pakai mie ke, pakai sayurnya apa gitu ya. Singkong, sawi putih, labu siam atau apa. Tinggal pilih deh Abang Po. Kalau Pak Haris katanya kalau beli makan di warteg itu yang menu makannya banyak. Jadi bisa milih gitu, apa yang kita suka, apa yang kita demen. Ada tuh dekat rumah namanya Warteg Pekalongan. Lengkap katanya. Banget. Ya lengkap pakai banget menunya. Tambah murah lagi gitu. Iya, kalau tempatnya ya apa ya? Namanya Warteg apa? Aduh, lupa lagi. Udah 2 minggu enggak beli itu soalnya. Iya udah gak ke warteg itu, jadi beda, ada kita pindah ke tempat yang lain gitu. Jadi ada bukan warteg ya, kayak rumah biasa aja, emang naro etalase, terus juga orang banyak makan di situ. Si ibu-ibu ini kadang ganti-ganti Abang Po, jadi bukan kayak warteg. Dia tuh masak sayurnya ya kadang sop, ada selalu ada kuahnya itu sop sama sayur asem, kayak sayur rangka sih, saya ganti-ganti. Ada kangkung, oncom, ada karedok, ada juga apalagi pokoknya banyak dah gitu. Jadi udah lama nggak ke warteg tuh. Oke, terus juga kalau Bang Riki di Jilambar, kalau buat warteg emang yang mana aja Bang, yang penting dia itu isi menunya banyak gitu. Kalau nggak banyak udah kita cabut lagi. Bisa begitu. Mungkin lagi dimasak Bang Riki, jangan seujan dulu, kesian dong. Tapi ada daerah, nggak mau ditunjukin posisinya di mana, tapi dari Gajah Mada Bang Po ada warteg gitu ya. Kelihatannya kayak gede gitu tempatnya Bang Po. Waktu itu pas dateng pas mau coba gitu, habis lapar gitu kan ya, kagak ada ini pisan, kagak ada makanan gitu, ada ya cuman baskom isi sop ya. Dikata kita mau makan nasi pakai air doang. Itu mending kita pakai air galon mendingan dah ya, daripada itu di situ. Aduh, terus akhirnya udahlah nggak jadi gitu. Terus akhirnya beli ini dah, beli online aja gitu deh. Siap dah. Terima kasih buat Pak Haris dan juga Bang Riki buat ceritanya ya. Buat Abang Po juga yang mau cerita boleh nih. Abang Po tuh kalau makan di warteg gitu ya, demennya yang menunya banyak dan juga rasanya enak, atau udah kedoktrin nih kalau warteg ini, warteg yang namanya ini, atau juga warteg yang warna catnya hijau kuning atau yang biru atau yang apa, itu pasti enak dah gitu. Boleh ceritain ya, 0812 1124 928, atau mungkin Abang Po nih orang wartegnya.

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Dah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music. Cerita dalam

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana,
3: Bang? Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Brite jam 19.
1: Abang Pop Pemkot Jakarta Timur mendorong Gen Z mencintai dan melestarikan seni budaya Nusantara, khususnya budaya Betawi. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui dialog bersama Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Siswa SMA. Menurutnya, pelestarian budaya di era Gen Z perlu menggunakan pendekatan baru dan kreatif agar tetap relevan. Ia berharap budaya Betawi tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, tapi juga dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif tanpa kehilangan nilai luhurnya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufikur Rahman, menyerahkan surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada akademisi, seniman, pelaku ekonomi kreatif, komunitas budaya, dan masyarakat di Bandar Lampung dalam momentum peringatan Hari Pengayoman. Penyerahan dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi karya, khususnya di bidang seni rupa, seni pertunjukan, dan literasi. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

94 FM Surabaya, Jakarta. Kembali lagi dalam acara Blantek, obrolan tanpa teks. Masih barengan dengan saya, Jail. Jadi ingat Bang Perli ya, gitu ya suaranya ya Bang Po ya. Masih barengan dengan cerita Bang Po di Blantek, di obrolan tanpa teks. Dan masih ada cerita bakal saya bagi buat Bang Po di malam hari ini ya. Buat yang baru mau makan malam, selamat makan malam ya Bang Po. Sembari kita temenin di malam hari ini ya, cerita-cerita nih Bang Po. Apa mungkin Bang Po makannya beli di warteg? Masih ada yang buka Bang Po? Kalau tempat Ayah sih warteg jam segini udah habis Abang Po. Ayah keluar gitu jam segini mau beli lauk gitu kan ya. Yah, tinggal lagi tuan doang, tinggal res-resan. Res-resan sisa-sisaan kentang belado. Terus itu ada kerang deh gitu-gitu doang tuh Abang Po. Sama palingan itu apa? Kuah sop gitu Abang Po. Kalau Abang Po makannya apa nih malam hari ini Abang Po?

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Waduh, hampir aja gua ketabrak.
2: Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga ya. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
2: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman amin juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute sama kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus sama kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
2: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
2: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara.
3: Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
4: Udah, dimari aja.

Prambat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Kalau kita lihat-lihat nih sekarang Agustus sudah mau habis, Abang Po ya. Minggu depan tuh terakhir kita ada di Agustus, Abang Po. Udah yuk cepetan yuk, udah yuk. Kita ganti bulan gimana nih, Abang Po, ke Oktober deh kalau bisa tuh, biar cepet deh. Kenapa? Gerah kita, Abang Po. Kita udah geber nih AC sama kipas angin gitu kan ya. Kayak ya emang sih AC-nya yang nomor ini Celsiusnya 22, 23 gitu ya Bang Po ya. Dan bukan yang PK yang bagus gitu ya Bang Po, AC yang ada di kamar gitu ya. Standar lah gitu kan. Tidur masih ada keringetan. Udah mimpi bukan mimpi lari-larian lah Bang Po. Biasa mimpi lari-larian ini ya, keringetan udah nih sama ngos-ngosan. Enggak gitu, jadi bawahnya masih aja kayak tidur siang gitu Abang Po nih. Kayak kemarin tuh sebelum ayah pergi kan, itu tidur siang tuh kemarin panas banget, tapi gak banjir sih keringetan. Tapi keringetan Abang Po, gedek dah jadinya gitu. Males gitu kalau lama-lama di musim kemarau kayak gini. Abang Po pengen cepet deh pindah ke bulan Agustus, bulan Oktober, biar masuk ke musim hujan. Ntar Bu Umi lagi ngegerendeng, hujan mulu gitu. Nah tapi kalau ngomongin soal musimnya Abang Po, apalagi kemarau panjang nih kayak gini Abang Po nih, ini ada bisa dibilang ya gimana ya, sedih juga sih Abang Po ya. Jadi dampak dari musim kemarau nih Abang Po ya. Jadi ada sebuah video yang diposting di sosial media Abang Po yang kasih lihat perubahan drastis Abang Po kondisi sungai di sekitar jembatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawai Kalimantan Barat Abang Po, yang mana sungai yang awalnya penuh sama air sampai ngering Abang Po total akibat kemarau yang panjang gitu Abang Po. Jadi ada videonya gitu Abang Po ya, ada tulisan before terus juga ada after, sampai kering, sampai orang tuh bisa lari-larian, main bola kayak gitu Abang Po, kayak udah kayak lapangan aja gitu Abang Po. Nah ini dampak dari mengeringnya sungai ini Abang Po, bikin dasar perairan ini kelihatan jelas Abang Po. Nah fenomena ini dimanfaatin itu sama warga ya buat aktivitas di situ ya, main terus apalah gitu Abang Po ya, di area yang dulunya isinya air Abang Po gitu. Sungai lo bayangin aja Abang Po, sungai sampai kering. Jadi sampai iya tuh ada yang main bola macam-macam deh tuh di videonya tuh Abang Po ya. Ya mudah-mudahan sih biar cepet kelar deh ya musim kemaraunya Abang Po. Terus juga sungainya nggak ada yang kering-kering lagi deh Abang Po gitu. Cukup baju aja yang kering gitu ya Abang Po ya, udah langsung udah malamnya diangkat selama hujan. Gitu ya Abang Po ya. Ya mudah-mudahan sih ya, kita doain aja deh Abang Po ya, biar aman-aman aja semuanya di musim kemarau ini Abang Po ya. Walaupun musim kemarau tuh panas gitu Abang Po, jangan sampai pikiran sama hati itu ikut panas juga.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Prapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, hancurlah hatiku dan ternyuh ya Abang Po ya. Kemarin ternyata nih Abang Po, jam 5 lewat 10 ya hari Jumat kemarin Abang Po, ternyata gedung Bapenda Jakarta yang ada di Abdul Muiz nih Abang Po di belakang dilaporin kebakaran lagi Abang Po. Bisa ya, kok bisa begitu? Aku juga kaget nih Abang Po ya. Jadi gitu.

Udah sampai tuh damkar kemarin Abang Pen, juga udah langsung dah dikerahin itu ya, apa namanya, alat-alatnya segala macam Abang Po. Dan kemarin tuh pakai 8 mobil damkar dan 30 personil Abang Po yang dikerahin ya. Dan apa namanya, alhamdulillah udah padam ya Abang Po ya gitu. Dan sebelumnya ini sempat juga terjadi kebakaran Abang Po ya, itu di 7 Agustus Abang Po ya. Dan tepatnya di lantai 11 Abang Po. Sama nih, kok bisa di lantai 11 lagi nih Abang Po nih. Kita sih masih, kalau Ayah sendiri, maksudnya kita tuh Ayah gitu ya, masih spekulasi nih, kok bisa nih di lantai 11 lagi nih. Cie, ala-ala detektif Conan kita ya. Kok bisa nih, kok di lantai 11 lagi nih, ada apa nih? Sedangkan kan apa namanya, ASN-ASN di sana kan kantornya atau kerjanya dipindahin dulu nih ya, di gedung-gedung dinas DKI Jakarta yang lain nih gitu Abang Po. Ya mudah-mudahan sih nanti dari pihak terkait juga punya apa namanya, penelusurannya, terus juga diketahui lah nih apa sih, siapa sih gitu, mungkin kalau ada rekaman-rekamannya gitu ya, yang menyebabkan kebakaran gedung Bapenda ini Abang Po ya. Dan dari kita sendiri juga Abang Po, khususnya ya itu tadi Abang Po yang biasa saya juga bilang Abang Po, dilihat-lihat lagi gitu ya, kalau lagi masak gitu kompor jangan ditinggal, lihat lagi perkabelan-perkabelan, kalau misalnya ya udah ada yang robek kabelnya ganti gitu, takut ntar nyetrum atau apa gitu kan, ini bahaya kena air gitulah, itu yang ngeri tuh Abang Po. Siap dah. Nah, ada Bu Linda Yanti di WhatsApp ya. Waalaikumsalam Bu Linda Yanti. Ya, sehat-sehat ya. Di bulan Agustus sedih, sedih kenapa? Oh, sedih ninggalin bulan Agustus. Oke. Okay. Oh, maksudnya gimana nih? Sedih tinggal di bulan Agustus. Karena apa sedihnya Bu Linda Yanti? Kalah lomba atau gimana? Sekarang kita mau masuk di bulan September ya. Siap, mudah-mudahan sih hujan turun deh. Amin ya. Bang Jojo panas enggak punya kipas. Bang Jojo panas enggak punya. Bang Jojo pakai AC. Oh iya. Ya kebetulan aja Bu Linda Yanti kita punya ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti Bu Linda Yanti juga punya ya, buat Abang Po yang belum punya bisa punya dah. Gitu Abang Po. Gitu. Boleh berkabar lagi ya Bang Po ya. Ditungguin, masih ada satu sesi lagi kita ngobrol-ngobrol di mari di 08121124928. Buat yang punya saudara di Kalimantan, mungkin buat Abang Po yang di Kalimantan juga boleh dikabarin ya, situasi sekarang tuh gimana nih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Bu Siti Mansono kenapa ini dihapus pesannya? Ya udah nggak apa-apa deh, kita jadi kagak baca deh ya, karena kita juga mau balik Abang Po. Udah 19.48, abis ini bakal ada Barinang Begoyang. Ya udah bener ya, minggu ini Barinang Begoyang ya barengan Po Tiara Dinda. Abis ini Abang Po ya, namanya Abang Po dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Buat Abang Po yang mau dengerin lagu-lagu Hipdut, lagu-lagu Nusantara Remix ya. Ya udah, kita ketemu lagi di episode berikutnya Abang Po ya, di Promot FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Jodita pamit undur diri Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap positif Abang Po. Positif apanya? Positif pikirannya, positif hatinya, positif ucapannya. Biar semua ya kembali lagi kita hasilnya positif juga ya Abang Po ya. Pokoknya sehat-sehat Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sama Ayah Tiara Adinda kembali menemani Abang bermalam minggu di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kali ini kita masuk ke segmen Badendang Bagoyang untuk menemani Abang Po bermalam minggu hingga nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Emang ngapain aja sih di Badendang Bagoyang malam hari ini? As usual, seperti biasa nih Abang Po, kita bakal denger lagu-lagu yang ada remixnya, lagu ajub-ajubnya, atau lagu-lagu yang bikin kita semangat bermalam mingguan. Karena ternyata di beberapa daerah di Jakarta nih, tadi Ayah lewat beberapa tempat itu, baru aja mulai merayakan ada panggung kemerdekaan. Salah satunya itu di belakang RRI Abang Po, di depan Wali Kota Jakarta Pusat. Malam ini nih lagi ada acara panggung kemerdekaan, baru sekarang ngerayainnya. Nah pas banget sambil menikmati bulan kemerdekaannya Indonesia, kita juga bakal muter lagu-lagu yang bikin kita semangat di malam minggu kali ini. Yang mau gabung nanti bakal kita terima Abang Po di WhatsApp 0812 11 24 928, dan juga bisa telepon 021 350 4510. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang.

Selamat datang di Badendang Bagoyang dari Perumpat FM Suara Budaya Jakarta. Di malam minggu kali ini Abang Po, ternyata beberapa daerah di Jakarta nih itu masih ngadain panggung kemerdekaan, masih ada acara kemerdekaan. Tadi pagi Aye mampir ke daerah Muara Angke, pagi-pagi ke Angke karena emang ada urusan di sana. Ternyata di RT tempat yang Aye kunjungin itu baru aja hari ini ngadain lomba kemerdekaan. Jadi banyak tuh anak-anak cuma nongkrong no di depan gang sono no. Ada ya pas Aye mau pulang itu mereka lagi estafet. Apa itu gundu yang pakai sendok. Nah, itu

tuh hari ini tuh apa lomba kerupuk. Tadi estafet bola, bukan bola, estafet gundu ame sendok sama apa tadi ya katanya? Apa ya tadi? Tarik tambang. Gitu, jadi acara dibagi-bagi. Besok itu baru penyerahan hadiahnya sama final pingpong besok. Nah, kalau Abang Po kira-kira di rumahnya, daerah rumahnya itu masih ngadain lomba kemerdekaan gak sih? Kalau iya, hari ini atau kapan acaranya? Boleh gabung sama kita.

0: Ada Posit Mai. Ini isi Bang Haris sekali anyar. Iya po, ya Allah, senang banget dah. Ayo kalau misalnya ada Posit Mai sama Bang Haris kalau malam-malam gini masih standby. Mau ikutan lagu remix boleh gak sih? Boleh, dari DJ Cyber Funky. Aku tak berarti bagimu, katanya. Sehat-sehat selalu ya Mpok Tiara. Makasih Mpok, semangat. Semangat juga buat Posit Mai. Malam minggu ini mau kemana nih sama Bang Haris malam hari ini? Boleh dong diceritain, mana tahu mau ikut lomba kemerdekaan. Tapi kemarin ikut lomba gak sih? Kalau misalnya ya ikut lomba apaan Mpok? Boleh lah, cita-cita juga. Karena kan kalau kita tuh modelannya kan ya suka kepo sama kehidupan orang. Buat apa-apa yang mau gabung di malam hari ini boleh banget ya. Tinggal WhatsApp dan juga telepon di 021-350-4510. Atau juga bisa di 0812-1124-928. Good morning, selamat pagi.
1: Selamat malam, Mbak Tiara.
0: Habis bininya WhatsApp, lakinya nelpon. Bang Haris.
1: Iya, Pak.
0: Gimana? Malam minggu kemana emang Posit Mai?
1: Ya kemana-mana, Pak. Di rumah aja nih. Beli nasi goreng.
0: Seri. Makan berdua nih.
1: Iya.
0: Mesra banget.
1: Nasgor, beli nasgor.
0: Kenapa nasgor?
1: Iya, beli nasgor. Itu lagi nasgor istri ayah.
0: Lagi apa?
1: Lagi beli nasgor.
0: Oh, belum pulang tapi.
1: Udah ada pulang kok.
0: Oh, udah pulang.
1: Tadi beli nasgor ini.
0: Oh, jadi mau makan itu dulu.
1: Iya.
0: Balah deh kalah bagi tah iya. Tapi Bang Aris enggak kemana-mana malam minggu nih ya berarti ya.
1: Kenapa, Pak?
0: Enggak kemana-mana malam minggu nih berarti.
1: Enggak, Pak. Mau kemana?
0: Ya udah. Nanti dengerin kita aja sampai bosan ya.
1: Iya po, request aja po ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Ya mas, mau request lagu apa ya? Emangnya Bang Aris?
1: Dari Mariana Sitanggang.
0: Mariana Sitanggang, bahaya nih. Judulnya apa sih?
1: Aku longi awito.
0: Nggak cocok sih ya. Bang Aris ngomong bahasa Batak. Apa tadi? Aholo?
1: Aholongi awito.
0: Aduh lucu banget. Sambil nyari dah mau salam-salamnya buat siapa nih. Sambil cariin salam-salam buat siapa nih Bang.
1: Nggak ada ya, dari ini aja po. Siapa nih? Melinda tuh.
0: Melinda.
1: Yang lagi mikir tapi.
0: Oke. Okay.
1: Satu malam.
0: Bentar-bentar dulu. Aholo apa tadi?
1: Aholo nge awito.
0: Nge awito. Ntar aja sambil nyari ya. Kalau nggak ada cerita satu malam. Oke. Okay. Buat siapa lagi salam-salamnya?
1: Salam-salamnya buat Po Tiara. Tetap sehat lalu Po ya.
0: Amin. Makasih.
1: Ya, jadi ketawa nih.
0: Oke. Terus.

0: Toso, Bu Umi Linda, Bu Umi, Bu Arma, dan semuanya deh ada di Perempat FM.
1: Baiklah kalau begitu. Udah itu aja ya. Ini Ayah lagi cari yang versi remixnya nih lagunya nih.
0: Iya, iya. Makasih banyak ya.
1: Sami-sami kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di Kalianya Rabompo. Ini udah berasa kayak ini Ayah tuh udah berasa kayak DJ barusan tangannya. Haholongi au itu. Oke oke oke. Ayah pas gak ketemu namanya. Namanya Mariana Sitanggang. Ayah cuma takut ketuker tiba-tiba disiaran di RRI. Ternyata dia Mariana yang sama. Aholongi au itu. Sambil menunggu abang-abang yang mau gabung silakan di WhatsApp dan juga di telepon 0812 11 24 928, dan juga bisa di 0213504510. Ya wes kalau begitu abang po, ayo puterin dulu nih versi yang lagu Aku Tak Berarti Bagimu. Aduh sedih banget lagunya. Ini versinya kayak jup-ajup banget. Nanti coba dengerin deh. Buat abang po jangan kemana-mana ya, tetap di Badendang Bagoyang.
2: Badendang Bagoyang. Badendang Bagoyang.

0: lagu-lagu yang upbeat pastinya. Untuk temennya Abang Pop bermalam minggu di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Hari itu ada cerita lucu sebenarnya. Tapi kayak yang lucu buat ayah doang sih, yang lainnya gak tahu udah ngerasa lucu atau enggak. Apapun itu, Abang Po di malam hari ini lagu-lagunya harus yang abit-abit supaya bisa namanya Abang Po semangat bermalam minggu. Mungkin beberapa dari Abang Po lagi ngabisin waktu barengan sama keluarga begitu ya, atau cuman sekedar pengen istirahat karena hari itu capek banget. Ya udah gak apa-apa, pas banget dengerin 92,8 barengan sama Ayah Tiara Dinda. Ini di Badendang Bagoyang untuk edisi kali ini. Yang pengen request lagu-lagu ajub-ajub, ya ditungguin WhatsApp-nya, ditungguin teleponnya. Karena tenang aja bakal turun sampai nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kalau begitu buat Abang Pojang kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang.

Badendang, Bagoyang.

0: Mania Abang Po bermalam minggu di hari Sabtu 22 Agustus 2026 sampai nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat.
1: Badendang Bagoyang.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu.

0: jam segini udah gak ada lagi boleh ngemil sama makan malam ya Bang Boy ya. Karena kalau katanya di jam-jam segini kita makan, itu badan kita kagak bisa istirahat. Udah tahu mau tidur, ngunyah mulut tuh geragas mulutnya. Kasihan lambungnya jadi gak istirahat. Nah jadi mendingan kalaupun Abang Boy pengen makan sesuatu, ya dikit-dikit aja deh. Buah sih paling gak ya. Jangan gorengan atau makan daging jam segini. Itu kasihan banget tuh lambung, kerja mulu kerjaannya. Buat Abang Po, malam hari masih muterin lagu-lagu enak sambil nemenin malam mingguannya Abang Po. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Ayu Tiara Dinda di Badendang Bagoyang edisi kali ini hari Sabtu 22 Agustus 2026.
1: Badendang Bagoyang.

Tapi emang namanya kalau misalnya malam minggu itu dan juga barengan jam-jam segini lagi pada sibuk sama pesta kemerdekaan yang mungkin sudah dirayakan sama Bang Po di kampungnya, di RT RW-nya begitu ya. Mungkin salah satu hiburan yang memang paling tunggu-tunggu tuh biasanya adalah acara musik. Ya gak sih? Apalagi sekarang di tahun 2026 itu makin banyak banget orang-orang yang suka banget nyanyiin lagu-lagu daerah. Yang baik versi original maupun juga versi koplo ataupun juga versi remixnya. Buktinya, Ayah nih kalau misalnya lagi tadi pagi tuh yang Ayah bilang lagi di Muara Angke, lagu-lagu untuk menunggu lombanya itu semuanya pure lagu-lagu Indonesia.

0: Akhirnya kita semakin tidak makin tahu gitu loh, kalau misalnya oh bahasa seperti ini datangnya dari negara, dari daerah ini, bahasa kayak gini datangnya dari pulau yang ini gitu. Sedikit demi sedikit kita belajar, semakin mencintai kebudayaan Indonesia, karena kita tahu kita punya bahasa tuh gak cuma 1, 2, 3 gitu ya, tapi belasan ribu bahasa yang memang diucapkan oleh banyak masyarakat Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda, nyok kita jaga, nyok kita gunain dalam percakapan tiap hari. Moga-moga biar terus melekat sampai anak cucu kita nanti.
1: Badendang, bagoyang.

0: Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Helarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Darboy Gang.
1: Awang dewe tau duwe bayangan besok yen wes wayang.
0: Dulu ibunya Darboy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Darboy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Darboy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
2: Cerita dalam lagu.

0: Goyang malam hari ini sambil ditemenin beraktivitas bermalam minggu bareng sama orang yang disayang, atau mungkin malah sebenarnya udah pada mulai bobo nih jam segini, lagi terhanyut dengan lagu-lagu remix, lagu-lagu upbeat yang diputerin di area Propat FM Suara Budaya Jakarta. Gak apa-apa, ayo temenin deh abangmu sampai nanti jalan jam 12 malam dengan rangkaian lagu-lagu enak pastinya, dengan rangkaian lagu-lagu remix yang bisa didengarkan terus sampai nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang.

0: Badendang, Bagoya.
1: Lagu-lagu enak masih akan terus menemani Abang Puan. Mario G. Cloud dengan Teman Palsu featuring Talis Ole dan Onil Yo. Ya emang lagu itu lagi enak banget didengar di banyak

0: Badendang, Bagoya. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh.
2: Cerita dalam lagu.

belajar gitu ya. Malam minggu sama orang yang disayang gitu, bukan malam minggu sama orang yang kita benci. Bahaya kalau kita malam minggu sama yang kita benci mah, bawaannya jadi semakin bete aja. Bete-bete ah, bete-bete ah.

0: bikin kita semakin semangat menikmati malam minggunya. Kalau begitu yang lagu favorit Ayu mau Ayu puterin sekarang juga. Yang kayaknya kalau misalnya Ayu siaran kudu ada lagu ini diputerin gitu. Karena jujur lagu ini tuh menambah semangat. Moga-moga gak makin ngantuk abang pada denger lagu ini ya. Buat abang-abang jangan kemana-mana, tapi Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang. Badendang Bagoyang.

0: Badendang Bagoya.
1: Abang Po, jelang sampai nanti di jam 12 malam, ayo bakal muterin lagu-lagu remix dan juga lagu upbeat dan juga lagu timur untuk Abang Po menemani bermalam minggunya hingga nanti jelang jam 12 malam. Terima kasih buat Abang Po sudah bergabung dari tadi hingga sekarang. Lagu-lagu enak masih akan terus menemani Abang Po. Tetap bersama kami di Badendang Bagoya.

Di negara lagu ini, bareng frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe, senang banget nih hari ini ya, di hari Minggu 23 Agustus 2026. Ayo Bang Noel kembali menyapa Bang Po semua di Kabar Jakarta di pagi hari ini nih Abang Po ya. Semoga ayo doain Abang Po semua dalam keadaan sehat di pagi hari ini ya. Dan tentunya dalam keadaan yang berlimpah rezeki tentunya ya, itu dia. Oke deh Abang Po ya, seperti biasa di pagi hari ini kita akan ikuti kajian Islam Hikmah Pagi dengan tema Penghalang Keberkahan Hidup bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Tapi sebelum kita ikuti kajian pada pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Opik berjudul Satu Rindu yang akan dirangkai dengan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anbiya ayat 68 hingga 74.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, udah saatnya kita ikuti kajian Islam Hikmah Pagi pada pagi hari ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman, SQMA, dengan tema penghalang keberkahan hidup. Untuk Abang Po yang mau bergabung, boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi pagi Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya Ustadz pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya juga?
0: Iya, alhamdulillah
1: abang
0: sehat
1: kita
0: juga.
1: Yang ganteng ini.
0: Siap. Baik Ustadz, tema pada pagi hari ini adalah penghalang keberkahan hidup. Seperti yang kita tahu, untuk keberkahan hidup kan nggak hanya tentang materi, tapi bisa berupa kesehatan, bisa berupa keselamatan dan sebagainya. Nah, gimana tentang penghalang keberkahan hidup yang akan disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman pada pagi hari ini? Silakan, Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Wa faqina fid din wa alin atar. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bang Noel tadi bahwa keberkahan hidup yang kita dapatkan itu bukan hanya sekedar dari kecukupan materi, melainkan juga di dalamnya ada ketenangan jiwa, kemanfaatan umur, serta kelapangan dalam menghadapi dinamika kehidupan. Kenapa kita itu diminta untuk meraih atau untuk mencari keberkahan hidup dibandingkan misalkan yang lainnya? Karena dari keberkahan itu sendiri, kita akan tahu bahwa kebaikan-kebaikan akan menghampiri diri kita ketika keberkahan itu ada. Dalam artian lain bahwa seseorang yang hidupnya berkah, maka dia akan mendapatkan kebaikan atau bertambahnya kebaikan dalam hidup tersebut. Nah, kalau misalkan kita melihat bagaimana seseorang itu bisa bertambah atau berkurangnya keberkahan hidup tersebut, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di mana seseorang yang mendapatkan pengurangan atau keberkahan hidupnya berkurang dalam diri dia, tentunya itu ada beberapa hal yang mengakibatkannya atau menyebabkannya. Contohnya misalkan kalau berkaitan dengan etika terhadap orang lain, misalkan orang tersebut adalah termasuk orang yang mengabaikan hak orang lain. Sehingga dengan mengabaikan hak orang lain tersebut, dia itu melakukan misalkan manipulasi, memakan harta yang haram, kemudian juga tidak melakukan kewajiban dia sebagai orang yang memiliki kewajiban finansial seperti membayar zakat, sedekah, dan membayar utang jika dia mampu. Hal tersebut akan berpengaruh kepada keberkahan hidup dan itu juga akan memperlambat bahkan mempersulit datangnya berkah dalam kehidupan kita. Di dalam finansial yang lain, misalkan seseorang akan mendapatkan kendala dalam keberkahan hidupnya jika dia sendiri itu adalah orang-orang yang melakukan kecurangan. Di mana misalkan kalau pedagang mencurangi timbangan, menyembunyikan misalkan cacatnya barang, dan melakukan penipuan-penipuan dalam bisnis yang dia lakukan. Bukan hanya berkaitan dengan finansial, penghalang keberkahan hidup pun misalkan itu juga berkaitan dengan hubungan intrapersonal, hubungan antara kita dengan orang lain. Di mana misalkan hubungan interpersonalnya, misalkan hubungan darah seperti hubungan kita dengan orang tua kita. Orang akan terhalang keberkahan hidup jika dia itu durhaka kepada orang tua. Atau dalam bahasa agama disebut dengan uququl walidain. Di mana menyakiti hati orang tua, menyia-nyiakannya, tidak menghormatinya. Terus kemudian juga menyebarkan kebencian kepada orang tua, baik itu misalkan mengungkit-ungkit pemberian dan lain sebagainya. maka ya mungkin hidupnya akan mendapatkan kesuksesan, tapi belum tentu hidupnya akan mendapatkan ketenangan dan penuh dengan keberkahan. Berkaitan dengan hubungan interpersonal juga, keberkahan hidup itu terhalang bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim. Misalkan orang yang memelihara konflik, ketidakharmonisan dengan sesama, baik itu misalkan kerabat maupun misalkan teman-teman sejawat dia. Kemudian juga penghalang keberkahan hidup juga itu disebabkan oleh sifat-sifat yang ada dalam diri orang tersebut. Hal ini berkaitan dengan mental diri. Misalkan orang tidak akan mendapatkan keberkahan hidup atau terhalang keberkahan hidupnya jika orang tersebut kufur dan enggan untuk bersyukur kepada apa yang ada, apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Misalkan ya dia selalu merasa kurang tanpa mensyukuri apa yang ada. Kemudian misalkan juga membanding-bandingkan kenikmatan dia dengan kenikmatan orang lain. Kemudian juga kadangkala misalkan meremehkan kebaikan yang dia terima. Bahkan berkaitan pula misalkan dengan sesama. Ungkapan terima kasih, ungkapan syukur kepada Allah, kata Rasulullah SAW, itu dikaitkan dengan bagaimana cara kita bersyukur kepada sesama. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa seseorang tidak dianggap menjadi orang yang bersyukur kepada Allah sebelum dia bersyukuri atau berterima kasih kepada manusia. Lam yashkurullah yashkurun nas. Tidak dianggap orang yang bersyukur kepada Allah orang yang berterima kasih kepada manusia itu sendiri. Maka bagi kita semua yang kurang pandai mensyukuri nikmat Allah harus mampu mengevaluasi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika misalkan kita melihat kembali bahwa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi syukurnya tidak ada, mungkin itu akan menjadi poin di mana keberkahan hidup kita berkurang. Maka ada istilah yang menyebutkan kepada kita semua bahwa bukan nikmatnya yang kurang banyak, tapi syukurnya yang kurang banyak. Kemudian juga kaitannya dengan misalkan sifat dalam diri kita seperti dengki, hasud gitu kan, ketidakmampuan melihat keberhasilan orang lain sehingga mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain, itu pun akan mengakibatkan hilangnya keberkahan hidup dalam diri kita. Maka bagi kita semua, sebagai seorang muslim, kita harus mampu melihat bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada setiap sesama atau setiap orang di dunia ini tentunya atas porsi yang telah Allah tentukan dan telah Allah takdirkan. Maka bagi kita semua, ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari dengki tersebut. Yaitu tadi mensyukuri nikmat Allah, yang kedua berpasrah diri serta ridho terhadap ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin kita ridho, semakin kita berpasrah diri kepada Allah, maka semakin Allah akan membukakan ketenangan batiniah dalam diri kita. Mungkin itu pengantar, Bang Mo.
0: Siap, terima kasih Ustadz. Baik, buat Abang Po yang ingin bertanya ya terkait topik di pagi hari ini, yaitu mengenai penghalang keberkahan hidup, langsung saja WhatsApp di 0812-1124-928. Dan Ustadz, saya juga mau bertanya nih, misal kita dalam sebuah lingkungan, sebuah pergaulan gitu ya, kita terkadang tuh secara tidak sadar ikut ke arus yang lebih ke seperti menjulit, lebih ke ada ajakan membenci orang lain dan sebagainya. Ketika kita sadar udah di rumah gitu ya, kita merenungkan, ternyata kita secara nggak sadar ikut arus tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk masih tetap berteman atau masih tetap dalam lingkungan tersebut, tapi berusaha untuk menghindari hal-hal seperti itu supaya keberkahan juga tidak ikut hilang gitu ya dalam hidup kita. Bagaimana Ustadz?
1: Ya, baik. Tentunya begini, memang sangat mudah ya kita itu terseret arus kadang-kadang percakapan negatif ya, bukan hanya melalui lisan tapi juga kadang-kadang chattingan ya. Terlebih misalkan circle kita ini adalah circle yang ya memiliki budaya julid gitu.
0: Yeah.
1: Nah, makanya langkah awal adalah kita lihat kembali pola interaksi kita, di mana kita harus mampu misalkan mengendalikan respon dan mengelola percakapan. Kemudian juga ya kita harus mampu memfilter lingkungan pertemanan kita, di mana kita harus mengatur batas diri, kemudian juga cari pertemanan yang konstruktif, yang membangun. Kemudian juga kita harus juga mengolah sikap mental kita, di mana misalkan kita itu jangan sampai terpancing mengeluarkan sifat dengki kita. Adapun misalkan situasi yang tadinya kita tidak sadar, kemudian kita menjadi sadar, itu menunjukkan kepada kita semua betapa Allah itu ingin menyadarkan kita bahwa dengan pertemanan seperti itu membuat kita bukan menjadi orang yang baik, tapi menjadi orang yang buruk. Kadang misalkan kita punya teman. Teman kita ini kerjaannya ngomongin orang mulu, kalau sama dia gitu kan, itu ya gak jauh gitu ngomonginnya si A, si B, si C, sampai misalkan dari pagi sampai sore omongannya itu terus tidak ada konstruktif. Maka hal-hal seperti itu yang tidak ada konstruktivisme tadi lebih baik dihindarkan. Kenapa? Karena bahaya dosanya itu bukan hanya bahaya dosa untuk dia yang ngomong, tapi juga untuk kita yang mendengarkan. Bahkan misalkan tidak ada upaya dalam diri kita untuk mencegah orang itu menggibah orang lain. Nah, makanya Bang Noel gitu kan, kalau misalkan bagaimana supaya kita misalkan menjadi orang yang pandai untuk berteman, maka sudah disebutkan dalam Al-Quran Hadis bahwa pertemanan itu harus mampu mendekatkan diri kita kepada jalan kebaikan, bukan menjauhkan kita dari jalan kebaikan. Dan pertemanan itu harus mengingatkan kita kepada Sang Khalik. Jangan sampai misalkan punya teman tapi ya nggak ingat sama sholat gitu kan. Punya teman misalkan boro-boro mau ngaji, sholat juga males-malesan misalkan seperti itu. Itu yang harus kita kedepankan. Maka baik, circle itu yang harus kita utamakan.
0: Baik, berarti memfilter untuk pergaulan, memfilter untuk circle itu juga penting ya Ustadz ya?
1: Iya, sangat penting sekali. Karena ya, itu akan berkaitan dengan sikap mental kita.
0: Oke deh, baik. Nah, terkait kalau tadi kita udah bicara mengenai mungkin dari segi kerohanian ya, mungkin kalau kita beralih ke dari segi mohon maaf Ustadz, mungkin ini sudah ada yang ingin bergabung melalui WhatsApp, kita angkat terlebih dahulu.
1: Baik. Silakan.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Bu In.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu In.
2: Lama banget enggak on air ke Jakarta.
0: Iya.
2: Baik. Pak Ustadz, sehat Bang Noel?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ibu In.
2: Kalau saya tanyakan, Bunda In tuh sama siapapun tetap berusaha baik, ya Pak Ustadz, sama teman, sama saudara, sama tetangga. Cuma kadang-kadang teman itu udah dibaikin, apapun ya Pak Ustadz udah dibaikin lah. Ya eman Bunda In itu kadang-kadang ngaku-ngaku seorang pengusaha, tapi minta pulsa yo tak kasih, minta pulsa lagi tak kasih, ada apa-apa rezeki tak kirim, kan gitu Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang masih ngomongin di belakangnya, terus jahatin sama Bunda In. Tapi Bunda In selalu ikhlas, itu akhirnya Allah yang memberi berlimpah-limpah yang selama ini Bunda In kasih ke orang-orang, udah dibaikin tapi tetap jahat. Akhirnya Bunda In tuh menghindar Pak Ustadz, menghindar, akhirnya putus silaturahmi kan gitu, karena Nek butuh susah ke Bunda In, tapi habis itu kayak istilah kata, habis manis supaya dibuang gitu. Tapi Bunda In terlalu ikhlas, terus biar aja terserah, Allah gak tidur gitu Pak Ustadz. Mohon solusinya, mohon arahnya Pak Ustaz, Bunda Iin harus bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Iin di Surabaya. Iya.
1: Wah iya, insya Allah jauh sekali dari Jawa Timur ke
0: Betul.
1: Jakarta.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Yeah. Baik, tentunya pertama kita harus paham realita yang kita hadapi ya, di mana kadangkala sebuah kebaikan itu belum tentu dibalas dengan kebaikan juga. Di mana kita pun harus sadar bahwa yang namanya respon orang lain terhadap kita itu di luar kendali kita. Kebaikan mungkin itu adalah suatu kepribadian dalam diri kita, satu sikap yang tumbuh dalam diri kita, di mana kita memang kulturnya atau kita sudah menjadi orang yang baik dari waktu kita muda, dari waktu kita kecil, sehingga tidak membeda-bedakan misalkan siapa yang yang kita kasih gitu kan. Hal tersebut sebetulnya kalau sudah menjadi kepribadian, kita bersyukur bahwa itu adalah hal yang lebih diberikan oleh Allah kepada kita. Sedangkan misalkan cara orang merespon terhadap kebaikan kita itu di luar dari controlling kita. Misalkan mereka punya mulut, punya pikiran, bahkan mereka punya tindakan yang mungkin kita tidak akan bisa untuk mengontrolnya. Maka ketika misalkan kita sudah menjadi orang baik yang tidak membeda-bedakan kebaikan kita kepada orang lain, tetaplah menjadi orang yang baik. Walaupun kadangkala kita dijahati oleh orang lain. Kenapa? Karena catatan-catatan amaliah kebaikan kita itu ada dan itu akan juga kita temukan di akhirat kelak. Adapun misalkan tadi itu respon orang lain terhadap kebaikan kita itu serahkan kepada Allah. Karena semakin misalkan kita ingin dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap kebaikan kita, terkadang semakin Allah akan mengangkat derajat kita. Sehingga yang harus kita kedepankan adalah ya kalau misalkan tadi itu kita mengambil sikap untuk mengambil jarak dengan orang tersebut, tidak lagi berhubungan misalkan, bukan berarti memutuskan silaturahim, karena memang misalkan itu untuk kebaikan kita tidak jadi masalah. Yang penting jangan kita niatkan untuk memutus silaturahim kepada orang lain. Karena memutus silaturahim yang diniatkan dalam diri kita itu akan mengakibatkan keberkahan hidup kita akan berkurang bahkan terhalang.

0: Ustadz, begitu.
1: Baik. Tentunya kembali lagi, kadar seseorang di dalam memiliki keimanan akan diukur dengan beberapa hal. Baik itu misalkan dengan musibah, dengan ujian yang bertubi-tubi gitu kan. Sedangkan kita misalkan terus berusaha menjadi taat, menjadi ibadah. Tentunya misalkan hal ini akan terasa berat karena manusia itu kan memiliki hawa nafsu yang akan mengimbang-imbang. Nimbang-nimbang masalah, kok saya sudah sholat, sudah ibadah, tapi ujian nggak pernah selesai gitu kan. Kalau muncul misalkan perasaan bingung dengan pertanyaan tersebut, ya manusiawi, ya wajar gitu kan. Akan tetapi kembali lagi, di dalam kacamata agama tidak ada misalkan Allah itu benci kepada hambanya. Tidak ada misalkan Allah itu memiliki sifat yang ghadabun, tidak. Bahkan Allah itu menampakkan zatnya dengan menyebutkan bahwa Allah itu zat ar-Rahman dan ar-Rahim, maha penyayang dan maha pengasih. Sedangkan kita harus bersikap ketika misalkan ujian itu selalu datang bertubi-tubi. Sikap kita apa? Kita harus bisa melihat kembali bahwa ujian dengan hukuman itu berbeda. Ujian itu akan membuat orang semakin dekat, semakin rendah hati, semakin bijaksana. Sedangkan hukuman biasanya membuat orang semakin jauh, menyalahkan keadaan atau menjadikan hati dia keras. Maka di situ bisa kita lihat, kalau misalkan itu ujian, maka ibadah kita tidak akan pernah putus. Doa kita tidak akan pernah dihentikan. Tapi terus-menerus kita akan berdoa, beribadah. Pokoknya ya gimana Allah lah. Yang penting saya beribadah. Yang penting saya doa dan lain sebagainya. Maka kemudian kita harus juga melihat bahwa ujian yang beruntun itu bukanlah bukti dari ibadah kita yang sia-sia atau tidak diterima. Melainkan bahwa kita sedang ditempa untuk menjadi orang yang memiliki kapasitas hidup yang besar, yang di dalamnya memiliki rasa syukur yang besar, dan di dalamnya juga memiliki rasa sabar yang kuat. Maka jangan pernah berpikir ketika kita diuji oleh Allah, kita dihukum oleh Allah. Atau Allah benci kepada kita. Tidak. Allah itu sedang menempa jiwa kita supaya lebih sabar dan lebih syukur kembali. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Itu dia tadi Bu Titi Dewi Jembatan Besi ya di Tambora. Dan mungkin kalau kita sudah terlanjur nih Ustadz, misalnya ya kita sudah terlanjur selama beberapa waktu gitu kita tidak melaksanakan kewajiban kita, entah itu ke sesama manusia, ke karyawan dan sebagainya, atau mungkin seperti tadi yang Ustadz sebutkan ketika kita berdagang kita menipu dengan mengakali timbangan lah dan sebagainya dan sebagainya. Itu bagaimana cara kita untuk menjemput kembali keberkahan yang sempat hilang tersebut?
1: Iya. Kembali lagi, kalau misalkan kita melihat kacamata agama kita, yang mana kita tahu bahwa di dalam koridor agama Islam, menyadari kesalahan, memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki diri, itu adalah langkah pertama yang sangat bagus ya bagi kita. Di mana keberkahan hidup yang sempat terkikis itu tentunya tidak akan hilang selamanya. Ketika misalkan seseorang itu ingin menjemput kembali keberkahan hidup dengan pemulihan-pemulihan yang seharusnya, yaitu memiliki sifat-sifat yang baik, maka itu akan menjadi starting point awal atau starting point bagi kehidupan dia yang penuh dengan keberkahan kembali. Nah, kembali lagi bagaimana caranya? Ketika misalkan sudah sadar saja itu ada cara yang bagus. Allah mengembalikan kita kepada jalan kebenaran. Ditambah lagi misalkan dengan implementasi dari perilaku-perilaku positif kita. Baik itu misalkan dengan memperbaiki hubungan dengan sesama, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan juga tentunya menyingkirkan sifat-sifat yang tidak baik dalam hati kita. Kemudian juga ditambah misalkan dengan

0: apa namanya kebaikan dan integrasi baru. Contoh misalkan memperbanyak kebajikan dan sedekah. Jadi bekerja keras secara halal dan menyisihkan sebagian rezeki yang benar-benar bersih untuk membantu orang lain, itu merupakan apa namanya benteng, bahkan bukan benteng, pagar, bukan pagar, benteng dalam diri kita supaya kita selalu ditambahkan kenikmatan dan keberkahan itu tidak pernah keluar dari benteng tersebut. Kemudian juga tentunya ada skenario Allah ketika Allah mengembalikan kesadaran kita bahwa kita ini adalah hamba yang harus mendapatkan keberkahan hidup. Di mana skenario utamanya adalah Allah menginginkan kita itu untuk mendapatkan rahmat Allah yang luas. Di mana dengan rahmat Allah bukan hanya orang itu bisa menjalankan kehidupan yang baik, tapi dengan rahmat Allah lah seseorang bisa masuk ke dalam surga-Nya. Seperti.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan Ustaz, mungkin ini ada telepon dari Ibu Yati dan juga Pak Mukimin di Surakarta. Kita angkat terlebih dahulu, Ustaz.
0: Iya. Ya.
1: Halo, assalamualaikum Bu Yati dan Pak Mukimin.
2: Waalaikumsalam Kang Noel sama Pak Ustaz. Pak Ustaz.
1: Iya. Oh, baik. Kabarnya gimana nih Bu Yati dan Pak Mukimin?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Bu Yati, Pak Mukimin pertanyaannya.
2: Pertanyaan assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Pertanyaan sedikit, ada pertanyaan sedikit. Saya itu orang disabilitas di
3: tunanetra
2: itu di sama keluarga sama saudara sering ditindas itu seharusnya bagaimana?
3: Harus berbuat bagaimana?
2: Pak Ustaz.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Oke, baik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mungkin
0: saya tidak menangkap tadi.
1: Oh iya, baik. Dari Bu Yati dan Pak Mukimin tadi sempat bertanya. Kebetulan kan Pak Mukimin dan Bu Yati kan sebagai ada keterbatasan yaitu tunanetra. Dan memang dari keluarga sempat katanya ada penindasan, ada yang kurang menyenangkan tindakannya dari keluarga. Dan Pak Mukimin dan Bu Yati juga bertanya bagaimana caranya bersikap untuk dan apa yang harus dilakukan terhadap keluarga begitu, Ustadz.
0: Baik, pertama kita apresiasi ya, di mana beliau berdua ini adalah orang-orang yang memiliki ya menurut gue sih keterbatasan. Tapi dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, beliau meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pulihkanlah kembali penglihatan saya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu mau dipulihkan ataukah mau mendapatkan mau menjadi orang yang mendapat cahaya di mata kamu. Akhirnya para sahabat itu mengatakan, saya ingin menjadi orang yang di akhirat mendapatkan cahaya atau mata bercahaya. Jika ingin seperti itu, maka bersabarlah kita Rasulullah SAW. Ya, kalau misalkan kita mendengar apa yang disampaikan oleh dua orang sahabat kita tadi, ya ada tindakan-tindakan yang menurut kita sih itu tidak etis ya dilakukan, dan itu juga ya namanya di luar dari kemanusiaan, di mana ya menurut saya sendiri sih hal-hal tersebut ya harusnya disampaikan kepada keluarga yang lain kalau memang ada, di mana situasi ini membutuhkan ya perlindungan, bukan hanya emosional, bukan hanya tindakan tegas, dan juga tentunya harus melibatkan orang-orang yang apa namanya orang-orang yang kompeten ya, orang yang mengayomi di sana. Ya kalau misalkan kita kembali kepada namanya pandangan agama Islam, orang-orang yang memiliki keterbatasan gitu kan, itu sebetulnya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan di pandangan Allah. Maka bagi kita semua yang ada di sekitar mereka itu seharusnya jangan memandang rendah kepada orang-orang yang seperti itu. Karena orang-orang yang seperti itu kembali lagi adalah orang-orang yang dilebihkan oleh Allah. Kenapa? Karena kesabarannya itu bukan setahun dua tahun. Berbeda misalkan dengan orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang hanya sehari dua hari. Orang yang tunanetra itu ujiannya itu dari lahir sampai wafat. Kenapa? Karena tidak akan pernah kembali penglihatan mereka. Maka bagi orang yang menindas itu sangat zalim sekali kepada orang-orang yang tunanetra ini. Saya beberapa waktu yang lalu pernah bertemu dengan komunitas tunanetra di Jakarta Selatan. Dan semuanya itu adalah orang-orang disabel seperti itu. Dan perkumpulan mereka itu berada di seluruh Indonesia. Kalau toh misalkan nanti mau Pak siapa Mukmin dan Bu Yati ya,
1: ya,
0: itu ingin bergabung ke komunitas tersebut gitu kan, di mana komunitas itu juga kan bukan hanya misalkan membicarakan tentang ya antara mereka, tapi juga membicarakan bagaimana nilai-nilai atau bagaimana tips-tips untuk menjalani kehidupan supaya tidak mendapatkan penindasan, bahkan mereka pun ya mengusahakan, mengupayakan hal-hal yang bisa menghasilkan secara finansial bagi teman-teman tunanetra tersebut. Intinya bahwa penindasan yang dilakukan oleh orang atau keluarga kita itu sangat zalim. Maka sikap kita, ya tadi itu kalau toh misalkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain tentang sikap orang itu lebih baik. Dan kalau misalkan ada kerabat kita yang mendengarkan hal ini, tolong dijaga teman-teman kita atau sahabat kita yang tunanetra tersebut. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini ada juga WhatsApp dari Ibu Siti Maisaroh atau Pak Siti ya, dari Kalianyar. Ayo cukup menyimak tausiah dari Pak Ustadz dan mengaminkan doa-doa dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz dan Bang Noel. Begitu
0: katanya.
1: Baik. Baik Ustadz, karena keterbatasan waktu juga kita harus akhiri. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada kesimpulan yang harus disampaikan mengenai tema pada pagi hari ini, yaitu penghalang keberkahan hidup. Silakan Ustadz.
0: Iya, secara keseluruhan, kalau misalkan kita melihat dari rangkaian pembahasan yang kita bahas hari ini, kita akan bermuara pada satu benang merah, di mana keberkahan dan kedamaian hidup itu sangat ditentukan oleh integritas diri, keadilan, serta cara kita merespon dinamika kehidupan. Semakin respon kita positif kepada kehidupan, baik itu misalkan dengan bersyukur kepada Allah, husnuzon kepada Allah, maka semakin keberkahan itu akan datang dalam diri kita, akan menghiasi kehidupan kita, dan juga akan membawa ketenangan batiniah untuk diri dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya pagi ini, dan semoga Bang Po semua yang mendengarkan bisa mendapat dan memetik pelajaran ataupun apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya.
0: Sama-sama Bang Noel.
1: Baik, oke deh.
0: Iya. Sehat-sehat Bang Noel ya.
1: Amin, sehat-sehat juga untuk Ustadz ya.
0: Okay. Jangan lupa ngopi.
1: Siap. Oke deh, sampai jumpa Ustadz. Terima kasih banyak. Iya, yeah. Oke deh, baik.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Abdurrahman Al-Misri. Daerah Tanah Abang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Fungsi dan perannya tetap sama hingga saat ini, yaitu sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Menjadi pusat ekonomi, waktu itu membuat Tanah Abang dipenuhi oleh berbagai ragam etnis. Ada Arab, Cina, India, begitu juga dengan berbagai macam suku di Indonesia, semuanya berkumpul di Tanah Abang. Cerita bermula ketika Syekh Abdurrahman Al-Misri, seorang bangsawan asal Minangkabau, datang ke Tanah Abang pada abad 18 Masehi. Kedatangannya ke daerah Tanah Abang dimaksudkan untuk sekedar melongo pusat perdagangan di Batavia yang ke Sohor hingga ke Minang itu. Disebutkan, perjalanan Syekh Abdurrahman Al-Misri yang semula adalah pelesiran biasa berubah menjadi perjalanan bemisi dakwah dari pengamatannya sekilas atas aktivitas orang-orang Minang di pasar Tanah Abang. Syekh Abdurrahman Al-Misri menyimpulkan bahwa para pedagang dari kampungnya saat itu jauh dari agama. Karena kesibukan dagangnya, seringkali lupa menunaikan sholat dan tidak pernah tersentuh dakwah. Letak masjid yang cukup jauh dari pasar membuat mereka enggan datang ke masjid. Sejak saat itu, sang Syekh langsung berinisiatif mendirikan masjid yang cukup mudah dijangkau dari lokasi pasar dan pemukiman masyarakat pedagang di Tanah Abang. Dengan dibantu oleh berbagai pihak, berdirilah kemudian di tahun 1770 Masjid Jami Al-Islam yang karena perkembangan wilayah, kini berada di Jalan KS Tubun 61, Pertamburan, Jakarta Pusat. Masjid dengan kubah terbungkus aluminium ini memiliki bentuk bulat beralaskan atap model loteng mini berventilasi. Ada makam di bagian kiblatnya, persis menghadap ke sebuah lapangan kecil dan jalan KS Tubun. Makam itu antara lain di sebelah kanan bercungkup batu adalah makam para pendiri masjid. Sedang di sisi kiri makam Tengku Raja Sabaruddin dan keluarganya.

0: kabar berita jam 6.
1: Abang Po, sebanyak 300 warga dan pelajar di wilayah Kecamatan Cengkareng pada Kamis lalu diedukasi tentang pencegahan korupsi, gratifikasi, pungli, dan juga judi online. Kegiatan digelar di Gedung Aula SMKN 53, Jalan Rusun Flamboyan, Kelurahan Cengkareng Barat. Kegiatan yang diinisiasi Inspektur Pembantu Wilayah Kota atau Irbanko Jakarta Barat ini dikemas dalam program forum diskusi bertajuk Ngopi Waspada dan dibuka Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Ali Murtado. Dikatakan Ali, program ini membahas tentang bahaya korupsi, bahaya judi, serta cara mengatasinya. Salah satunya melalui penguatan integritas dari seluruh komponen.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan akan merevitalisasi situs-situs budaya di Maluku Utara sebagai bagian dari upaya untuk melindungi situs bersejarah dan menghadirkan sarana edukasi sejarah bagi masyarakat. Menteri Kebudayaan Fadlizon, sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang diterima di Jakarta pada Sabtu kemarin, menyampaikan bahwa Ternate memiliki jejak Alfred Wallace, naturalis sekaligus penjelajah serta ahli geografi, antropologi, dan biologi. Potensi itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sarana edukasi sejarah dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Maluku Utara juga memiliki peninggalan sejarah penting seperti Benteng Oranye, Benteng Kalamata, serta warisan Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta, Bang Po ya, bareng Aye, Bang Noel Dimari. Dan tentunya bakal meninam Abang Po di hari Minggu 23 Agustus ini sampai nanti jam 10 pagi. Nah itu dia. Buat Abang Po yang hari ini libur, selamat libur ya. Yang mau keluar jalan-jalan gitu ya, tetap hati-hati, tetap kudu ngelihat kondisi situasi dan cuaca pastinya ya. Karena yang namanya cuaca gak ada yang tahu, kadang panas, kadang mendung, kadang hujan gitu ya. Dan buat Abang Po yang hari ini lagi perjalanan atau lagi siap-siap bahkan ya di rumah mau berangkat kerja juga, selamat menunaikan tanggung jawabnya ya Bang Po ya. Dan jangan lupa paginya tetap minum vitamin, tetap minum air putih yang banyak, jaga kesehatan karena kondisi kayak gini ya Bang Po ya. Tiap hari kalau siang panas gitu ya, kalau malam nggak hujan sih, cuman anginnya kenceng itu loh. Kadang bikin badan tuh agak gimana gitu ya, agak-agak kalau orang Jawa bilang greges. Jadi kalau kita kena angin malam tuh emang kadang suka bikin kepala keliengan, kadang bikin badan merinding, menggigil dan sebagainya. Nah ini berkaitan juga nih mengenai topik yang bakal Ayu bawa pagi hari ini nih Abang Po ya. Jadi kalau biasanya kita keluar malam gitu ya, gak pakai jaket, pakai motor gitu, kena angin malam, atau mungkin yang rumahnya ada di daerah laut gitu ya, daerah pesisir itu kan juga angin laut tuh, boh, kalau udah kena badan rasanya linu, rasanya pegel semua badan ya. Dan kadang kalau di Indonesia ini salah satu obat, bukan obat ya, salah satu cara buat nanganin yang namanya masuk angin atau gak enak badan gitu, pakai yang namanya satu metode ampuh katanya ya, yaitu kerokan. Banyak juga nih di Indonesia yang sekarang di 2026 masih yakin dan percaya bahwa kerokan tuh bisa membuat angin yang ada dalam tubuh kita tuh keluar semua dan tubuh kita jadi lebih enteng, lebih enakan gitu. Tapi ada juga nih orang-orang yang lebih baik minum yang anget-anget aja, kayak minum teh anget atau jahe anget atau mungkin jamu gitu ya, yang tradisional-tradisional aja. Dan ada juga yang penganut atau pelanggan dari apotek 24 jam gitu ya. Jadi memang ketika badan gak enak dikit, greges dikit gitu ya, langsung datang ke apotek, minta paracetamol lah, minta ibuprofen lah dan sebagainya. Tapi ya jelas yang namanya kita lagi sakit atau lagi gak enak badan ya Bang Po ya, kudu segera ditanganin. Entah itu baik kerokan atau minum yang hangat-hangat, atau kalau yang memang demennya pakai obat ya pakai obat, cuman jangan sampai berlebihan ya, secukupnya aja. Kalau udah sembuh ya udah, jangan dikonsumsi, jangan dicemilin. Nah tapi kalau Abang Po nih, versi yang mana? Apakah Abang Po termasuk yang tipikal kerokan kalau lagi gak enak badan atau masuk angin, atau tipikal yang udah deh minum yang anget-anget aja sampai keringetan, ntar badan juga enteng sendiri? Atau mungkin juga tim yang langganan apotek? Nah itu dia, boleh banget ya Bang Po ya diceritain di mari di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Kabar Jakarta,
0: kabarnya sih gini nih.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.

0: tobat semuanya.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kalau masuk angin lebih demen kerokan atau lebih demen minum jamu atau minum obat nih? Biasanya kan macam-macam ya, orang tuh punya kecocokannya masing-masing tuh. Kalau lagi gak enak badan ya, kalau lagi badan lagi meriang, lagi masuk angin, tuh biasanya orang punya metodenya sendiri. Nah, kalau metode paling ampuh, paling manjur dari Abang Po itu seperti apa? Boleh langsung ya di sharing di mari di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya pagi ini Bang Haris?
3: Alhamdulillah Bang, sehat Bang.
2: Alhamdulillah, nggak lagi masuk angin ya. Jadi kita lagi ngomongin kalau misal kita lagi masuk angin nih. Kita misal abis begadang tadi malam ngeronda di lingkungan gitu kan. Besoknya badan pegel semua, badan pada nggak enak lah pokoknya. Kalau Bang Haris biasanya pakai metode apa nih biar paling manjur?
3: Ya kalau Aye selalu minum jamu Bang.
2: Jamu apa
3: kadang
2: tuh?
3: Kalau pagi kita beli jamu yang ibu-ibu tuh yang jamu gendong gitu kan.
2: Jamu gitu, ini kan. Kunir asem.
3: Iya, pokoknya jamu-jamu yang si mbak-mbak lewat tuh aja.
2: Oke. Biasanya kan ada tuh jamu-jamu namanya ada beras kencur, ada kunyit asem ya.
3: Ya itu Bang, beras kencur, kunyit,
2: Paitan. Yeah. Nah, brotowali tuh biasanya ya buat ngerjain teman.
3: Ya kan segelas 3.000 tuh kan. Lumayan enak tuh Bang kalau kena badan tuh.
2: Berarti jarang ya minum obat-obatan ya?
3: Ya minum obat ya suka kayak paracetamol gitu Bang.
2: Oh, itu kalau udah benar-benar jamu udah enggak mempan baru ke obat gitu ya. Oke deh.
3: Kita jemur-jemur aja gitu Bang. Kalau meriang-meriang itu kita jemur.
2: Oh iya ya, benar. Benar. Kalau kita berjemur itu kan ngeluarin keringat juga kan. Badan jadi lebih enteng gitu ya Bang Haris ya.
3: Keringat kita keluar semua tuh Bang. Dari jam 8 aja gitu. Itu udah enak tuh panasnya tuh.
2: Iya benar-benar. Tapi kalau kerokan sering juga gak Bang Haris?
3: Kalau kerokan aja jarang Bang.
2: Jarang, kenapa tuh?
3: Sakit.
2: Enggak kuat ya.
3: Kuat.
2: Oke deh. Kalau kerokan kan katanya bisa ngeluarin angin yang ada di dalam. Barangkali di dalam badan tuh ada anginnya gitu.
3: Kadang kalau kita enggak jamu kita makan bawang merah aja Bang, pakai ranget gitu.
2: Bawang merah dimakan mentah gitu.
3: Iya, makan mentah. Kita kunyah gitu.
2: Oh, pake baru tahu. Bisa tuh. Manjur.
3: Ya, alhamdulillah bisa Bang.
2: Oh.
3: Keluar tuh anginnya tuh dari knalpot.
2: Knalpot belakang ya.
3: Beneran itu Bang, enggak bohong, bener.
2: Oke. Nah, ini kayak gini nih, jadi ada pengetahuan baru nih. Kalau bawang merah ternyata bisa ya buat ngeringanin badan, ngeentengin gitu.
3: Oke deh. Satu aja banyak, satu siung gitu Bang.
2: Satu siung aja ya, enggak usah satu kilo gitu ya. Kebanyakan kalau itu. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Haris buat ceritanya ya. Oke deh, salam-salam buat siapa ini?
3: Salam-salam yang buat Bang Noel, tetap sehat selalu Bang ya.
2: Siap, amin, terima kasih.
3: Untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji. Untuk Bu Umi dan Pak Bu Hayati dan Pak Mukimin. Bu Umi di Pesanggrahan.
2: Yeah.
3: Bu Dindin, Bu Alma, Bang Litopan, Kak Kungjo, Bang Iwan Santoso, Pak Lutfi, Babe Sadeli, Bu Titi Dewi, Uda Wahyu, Akirai,
2: Akirai,
3: Pandang, Kiadi,
2: Kiadi,
3: dan semuanya deh,
2: semuanya aja. Oke, siap. Terima kasih banyak. Amin. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Haris ya. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris. Katanya bawang merah bisa buat buat ini ya. Buat obat, semacam buat penangkal ya kayak jamu kali ya khasiatnya ya. Pelan-pelan kalau diminum rutin bisa nambah daya tahan tubuh dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya nggak tahu, mungkin Abang Po juga ada pengalaman yang sama gitu ya. Boleh banget ya diceritain di mari. Dan ini ada dua orang yang mau masuk rebutan nih, kagak bisa diangkat. Ada Pak Tupar dan Bu Tami. Sundul-sundulan nih, kagak bisa diangkat nih. Oke deh ya. Kalau gitu sambil nunggu ya, kita bacain WhatsApp dulu nih. Ada dari Powati ya, Powati di Tegal Parang. Kalau saya masuk angin, versi saya itu minum air jahe atau jamu tolak angin. Istirahat, tidur, gitu aja Bang Noel, yang paling ampuh. Oke, berarti ya benar sih kalau lagi badan gak enak, paling ampuh tuh ya istirahat. Terutama kalau kita lagi sebelum istirahat ya minum yang anget-anget, minum jamu. Itu biasanya bangun-bangun langsung keringatnya keluar semua. Biasanya begitu. Oke deh, terima kasih banyak Powati ya di Tegal Parang. Oke. Terus kita di WhatsApp akhirnya sudah terhubung nih dengan Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Noel, selamat pagi juga Bang.
2: Selamat pagi juga Pak Tupar. Gimana kabarnya pagi ini?
0: Alhamdulillah di Yogyakarta saat ini cerah dan saya sekeluarga juga sehat Bang Noel.
2: Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sudah ngopi belum ini Pak Tupar pagi-pagi?
0: Nah, ini di samping saya ini ada gelas kopi nih.
2: Nah, cocok biasanya kalau ada kopi ada pantun gitu.
0: Nah, iya ini.
2: Ada nggak nih pantunnya? Oh, ada. Kita tembak langsung ya. Oke, silakan pantunnya.
0: Memegang baki di atas sepeda ontel.
2: Cakep.
0: Pagi-pagi udah ketemu Bang Noel.
2: Oke deh, siap. Pegang baki pakai sepeda ontel ya. Enggak repot tuh nanti ya. Oke deh, siap. Terima kasih.
0: Tangan yang satunya kan pegang setir, sama tangan kirinya kan pegang baki.
2: Kayak atraksi gitu ya, satu pegang baki, satu pegang stang.
0: Nah ini kopinya nih.
2: Wih, mantap. Masih panas tuh ya.
0: Masih ini saya tutup biar awet panasnya Bang Noel.
2: Wih, ada gorengannya enggak? Apa kopi aja?
0: Adanya kerupuk, ini gorengannya belum bikin ini.
2: Kerupuk itu ya? Kerupuk apa? Kerupuk pasir itu? Atau kerupuk apa?
0: Kerupuk yang itu, yang bulat-bulat kayak tutup piring itu loh.
2: Kerupuk udang?
0: Bukan, yang kan ada kan yang kerupuk di itu loh, yang sering dijual di warung Indomie itu loh, yang bunder-bunder gede terus tebal.
2: Oh, ya kerupuk biasa itu ya, yang putih itu ya. Oh, oke oke, yang biasanya di kaleng biru.
0: Ya itu.
2: Oke deh, siap. Oke deh Pak Tupar. Lagi sehat kan ya? Enggak lagi masuk angin ya?
0: Alhamdulillah ini belum Bang, belum masuk angin ini masih.
2: Jangan
0: sehat
2: dong,
0: ini.
2: Jangan masuk angin dong. Harus sehat terus.
0: Iya,
2: Bang. Nah, itu dia. Tapi kalau Pak Tupar misalnya kemarin-kemarin nih lagi masuk angin. Pak Tupar paling ampuh tuh minum jamu, minum teh anget buat abis itu tidur, atau justru lebih suka kerokan? Pilih yang mana Pak Tupar?
0: Kalau kebiasaan Aye Bang, resep Aye sejak kecil Bang, sejak masih digendong ya, itu kita kerokan pakai ini Bang. Bang Noel tahu minyak tanah kan?
2: Minyak tanah? Tahu.
0: Minyak tanah itu kan sebelum kerokan kan kita oleskan di badan. Ya walaupun baunya bukan main, tapi nanti khasiatnya Bang luar biasa Bang.
2: Oh, pakai minyak tanah. Enggak di sulut api kan tapi?
0: Wah.
2: Ya barangkali kan udah diolesin minyak tanah tinggal dinyalain gitu.
0: Itu mah namanya mau terlihat surga.
2: Oh, jadi pakai minyak tanah terus dikerokin tuh.
0: Dikerokin nanti kalau udah merah-merahnya keluar itu di badan enteng Bang.
2: Oh iya, iya. Tapi kan sekarang minyak tanah susah banget Pak Tupar dapatnya.
0: Sekarang minyak tanah susah ya, gantinya ya beli itulah, beli kayu putih aja lah, apa beli.
2: Oh, kayu putih. Kirain kalau satu minyak tanah nggak ada pakainya Pertamax gitu, nggak ya?
0: Pakai solar juga.
2: Pakai solar. Yang murah ya. Oke deh. Iya, unik juga, baru dengar nih pakai minyak tanah. Itu emang di Jogja banyak dilakukan atau hanya keluarganya Pak Tupar nih?
0: Oh, di Jogja banyak dilakukan, terutama di desa-desa, Bang, di dusun-dusun seperti saya ini. Kalau tetangga masuk angin aja, datang minta punya minyak tanah nggak, minta sedikit untuk
2: orang itu. Oh, iya, berarti emang tradisi di sana begitu ya, pakai minyak tanah ya, kepercayaan di sana gitu.
0: Iya, kalau kita bikin resep masuk angin kan kita males ngerebusnya, keburu pusing, Bang.
2: Iya.
0: Kan lama itu kayak. Kalau untuk resep masuk angin kan ada serai, ada temulawak,
2: terus ada macam-macam rempah-rempah ya. Ada, mesti ke pasar ada, dulu.
0: Ada puyang, ada kapulaga dan sebagainya itu, Bang.
2: Nah, itu jadi dia.
0: Males ngerebus.
2: Langsung aja pokoknya diguyur minyak tanah, langsung dikerokin gitu ya.
0: Bukannya diguyur, kita mandi.
2: Kirain diguyur terus dikerokin semua badan gitu sampai merah semua. Punggung doang berarti ya, yang dikerokin ya.
0: Ya diolesin dikit-dikit tuh loh, Bang, terus dikerokinnya, ngerokinnya pakai itu, Bang, pakai kalau yang enak pakai anu uang koin itu loh, Bang.
2: Pake 1000.
0: Uang koin, Bang.
2: Uang koin yang 1000 tuh yang enggak ada geriginya sampingnya.
0: Halus kan itu.
2: Iya, halus benar. Pengalaman soalnya pakai yang 500-an perih.
0: Waduh, iya
2: kan ada itu. Itu dia. Oke deh, berarti kalau Pak Tupar memang kalau lagi masuk angin, tapi sampai sekarang enggak Pak Tupar?
0: Ya, sampai sekarang ini cuman kalau sekarang kan versinya karena minyak tanah mahal kan jadinya pakai kayu putih.
2: Oh, pakai kayu putih. Oke, berarti kesimpulannya kalau masuk angin kerokan.
0: Iya.
2: Oke.
0: Merah-merahnya keluar, enteng deh buat aktivitas lagi lancar gitu.
2: Oke, alhamdulillah.
0: Bang Wawan ya kan kebawa itu.
2: Iya, biasanya Bang Wawan ya Sabtu Minggu ya.
0: Ntar siang apa, Bang Wawan? Tugas.
2: Bang Wawan ini libur.
0: Oh.
2: Iya, berganti jadwal kita.
0: Berarti ntar siang Bang Jojo.
2: Betul, apal banget nih Pak Tupar. Kelihatan kalau standby.
0: Barangkali kok.
2: Oh, barangkali. Oh, nebak-nebak berarti tadi.
0: Iya, barangkali.
2: Oke deh, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Tupar buat ceritanya dan tipsnya nih. Baru tahu kalau ternyata minyak tanah bisa buat kerokan ya.
0: Di Jogja sini sangat familiar, Bang, minyak tanah buat kerokan, Bang.
2: Sangat umum gitu ya di Jogja ya. Oke. Familiar. Oke deh, siap. Terima kasih banyak. Salam-salam buat siapa nih, Pak Tupar?
0: Salamnya ya buat yang belum gabung aja, mari gabung. Tadi ada Bang Haris ya.
2: Bang Haris di Kalianyar. Oh ya, ini salam juga nih ternyata Bang Haris ya. Selamat pagi Pak Tupar, mantep tuh Pak pantunnya. Sehat-sehat selalu ya Pak Tupar, semangat.
0: Amin ya, itu untuk Bang Haris selamat pagi ya. Bang Wardi yang belum gabung ya.
2: Yeah.
0: Bang Bayu, Bang Orik, Jember, Pak Lutfi, ada Kak Kongjo, Pak Iwan yang gak pernah fales ya.
2: Iwan fales, benar.
0: Nah, ada teh kopi siapa yang di gitu
2: Tevi,
0: nah Tevi ini Linda, terus ada siapa tadi Aki Adi ya, salam kenal
2: Adi ya.
0: Terus ada lagi Unilinda udah ya. Bu Ani ya, Bu Ani di Depok ya. Yeah. Pokoknya buat semuanya deh,
2: buat semuanya buat aja.
0: Rekan-rekan di Perumpat Jakarta, semoga sukses selalu, dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT.
2: Amin.
0: Selamat
2: bertugas. Siap. Terima kasih banyak Pak Tupar. Jeruput kopi dulu abis ini ya.
0: Oh begitu ya. Oh okay. Iya. Mau jeruput kopi ini boleh diperdengarkan ya. Karena kalau bawangan biasa diperdengarkan.
2: Boleh dong, silakan. Biar yang lain juga ngopi semua ini pagi-pagi.
0: Biar sedunia denger ya.
2: Nah itu dia.
0: Seputan khas dari Yogyakarta ini.
2: Siap.
0: Ya.
2: Seger benar itu seruputannya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar ya buat waktunya pagi hari ini. Siap, sehat selalu buat Pak Tupar. Oke deh.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dari ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan aja juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk-nasi uduk yang terkenal.

0: No.
1: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih ngomongin soal masuk angin nih. Gimana? Abang Po ada nggak tips and trick ya? Kalau tadi Pak Tupar katanya pakai minyak tanah. Tadi Bang Haris pakai bawang putih tuh dimakan, dicemilin satu siung aja katanya ya. Abis itu badan jadi enteng katanya sih begitu. Nah, Abang Po punya nggak nih tips and trick ketika kita lagi masuk angin? Tapi kita lagi mungkin punya pilihan antara minum jamu, terus minum yang anget-anget, entah itu teh, entah itu jahe atau jeruk anget gitu juga bisa. Atau mungkin Abang Po tipikal yang ya udahlah nggak mau ribet, nggak mau nunggu lama, yang cespleng aja langsung obat gitu ya. Abang Po tipikal yang mana? Langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk nih. Ada dari Ibu Alma di Citerep Bogor. Pagi Bang Noel, saya nih langganan masuk angin. Buset, masuk angin langganan ya. Kalau lagi ada orderan kue lumayan banyak terus harus diantar pagi, pasti saya begadang. Ujungnya saya gak enak badan, tapi saya nanti kerokan. Perih bukannya baik. Tapi saya anti kerokan. Perih bukannya baik, malah pada sakit badannya. Biasanya saya minum tolak angin campur teh anget terus tidur. Saya jarang minum obat kalau pusing. Cukup dipijet bagian leher belakang pakai minyak angin. Alhamdulillah pusing hilang. Jangan dikit-dikit minum obat, kurang bagus gitu katanya. Benar banget tuh. Kalau memang belum terlalu parah, ya udah. Segimanapun istirahat adalah obat terbaik gitu ya Bu Alma ya. Pokoknya minum yang anget-anget, minum tolak angin juga bisa, atau minum jahe tuh ya. Habis itu istirahat, bangun-bangun kita doanya sih lebih baik ya. Tapi kadang tuh bangun kita justru tenggorokan makin-makin nih, makin gak enak, buat nelen rasanya kayak ada yang nyangkut gitu ya. Udah tuh tanda-tanda mau masuk angin tuh biasanya ya. Oke deh, terima kasih banyak Ibu Alma di Citerep Bogor. Terus ada juga nih Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Kabar Jakarta, kalau saya masih suka dikerok Bang, kalau badan udah terasa meriang dan langsung minum jamu pegelinu komplit, langsung enteng dah tuh badan ya. Salam-salam buat semua pendengar setia Promat FM Suara Budaya Jakarta. Buat Bang Noel, selamat bertugas saja sampai tuntas, siap. Terima kasih banyak Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Bang, puterin lagu dari Bang Mandra dong Pak Gubernur. Ya, kita nggak buka request ini. Ngalir aja ya, sesuai yang udah di playlist ya Bang Ican ya. Oke deh, terima kasih banyak Bang Ican di Gunung Sindur. Oke deh Bang Po, mungkin yang mau gabung kita tunda terlebih dahulu ya. Nanti di setelah kabar berita jam 7 kita baru ngobrol lagi ya. Karena kalau ngobrol sekarang kayaknya terlalu sebentar gitu, terlalu mepet. Ntar buru-buru ditutup kan gak enak gitu ya. Oke deh Bang Po ya, masih ditunggu di 0812-1124-928 mengenai Abang Po tipikal yang lebih demen dikrokin, lebih demen minum jamu atau yang anget-anget, atau lebih demen obat-obatan aja.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Eh iya, nih gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah ini mah, gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabar berita jam 7.
1: Abang Po, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 sebagai bagian dari komitmen memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengusung tema budaya meusare-sare dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama, KKI 2026 juga menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana alam. KKI 2026 berlangsung pada 20 hingga 23 Agustus 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center atau JICC. Gelaran tersebut dibuka oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Bali Wayan Koster meminta penyalur pembiayaan pinjaman daring atau Pindar atau Fintech Lending di Provinsi Bali lebih banyak diarahkan ke sektor produktif, khususnya bagi petani organik hingga pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Ia berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami. Pemprov Bali sendiri mendukung pengembangan teknologi finansial karena memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Namun kemudahan itu harus dinilai dan harus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak dalam keputusan berutang yang impulsif dan konsumtif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 8.